0: lundung tekan studio ya.
1: Iya, pengen bubar gembira.
0: Iya,
1: Terus
0: iya.
1: Buat Wartiam, Mama Uti, Mama Uli,
0: iya.
1: Mama Beda. Terus buat Mama Rengganis ya.
0: Yo, Aa Furkon.
1: Iya. Madu Melela.
0: Iya.
1: Wis
0: ngok kabeh bae Mbak Nia.
1: Iya. Tiga darah manis ya.
0: Mama Nadia.
1: Iya, Mama
0: Pagi Nadia. Pagi tropesek hadir. Tropesek hadir.
1: Ya.
0: Kayaknya awak ke ya. Awak ke padha lara ki.
1: Sembuh bae.
0: Kode
1: gaspol ya.
0: Gaspol ya, weh.
1: Gaspol budhe.
0: Iya,
1: Don
0: Jogi ya.
1: Iya.
0: Yeah. Si sing Jogi mania kan ya, kayak awaknya padha lara tuh budhe.
1: Dong sing Jogi budhemu teh.
0: Budhe ora. Malah jaluke nyong pecet ya Allah. Kepriu.
1: Ya
0: yo.
1: Iya
0: wes manian, Ji.
1: Tak
0: jalan
1: ya. Semoga
0: ya. Ya. Budi mecak tempe mania. Yo.
1: Tempe
0: anyar
1: enak
0: beli. Iya kayak enak banget. Iya enak lah. Oh, enak malah. Malah aku
1: kecut.
0: Iya, cuma aku sukanya anyar-anyar ya.
1: Anyar-anyar. Oh, iya. Ya jelas aja percaya ngomongnya.
0: Oh, iya. Nji. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos-jos. Terima kasih Mbak Nia yang ada di kawasan mana ya? Mana ya? Iya, di Tri ya. Iya. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Cang Jose Saporet.
0: Nggih ge runtungan ge ka yang sehati ge.
2: Runtungan prima.
0: Runtungan karo ayang embep ya.
2: Ayang embep wong ngendi sih, Mbak?
0: Mbak? Mbu ya nyung urung kenalan sak racum.
2: Ayang embep wong ngendi?
0: Iya nyung urung kenalan. Embu bae juga.
2: Sarapan Bapak puasa, Mbak.
0: Nyong durung sarapan sak.
2: Bapak puasa.
0: Iya, ya ora cuma durung sarapan iya. Yo, sak ya, racun.
2: Halo. Lagunya di situ.
0: Apa lagunya?
2: Bercabang dua.
0: Bercabang dua.
2: Ya.
0: Yo.
2: Salame.
0: Monggo.
2: Mbak Nia Bukara. Mencakup Mbak Nia.
0: Yo.
2: Buka tak selalu ya Mbak Nia ya. Oke. Mas Nori Mama Wiwi.
0: Iya.
2: Terus Mama Lani. Kang Parjo, Teh Agustin, Kang Ibni, Mama Abila,
0: Yusuf
2: Mayang Cakra, Wartia, Jeng Robi,
0: Papa Ari, Mama Ari, sehat sehat.
2: Ya, sehat Papa Mama Ari.
0: Syukur
2: alhamdulillah ya.
0: Ya.
2: Orang memberi mana sih Papa Nari?
0: Iya. Sana si Papa Ari, gue Ali, Mbah Heni.
2: Om Ali Mbak ini ya. Kang Opitin.
0: Iya.
2: Papa Sahrul.
0: Jare Budhe nunggu Budhe entah sarapane jare penyare sak.
2: Kita mau ono.
0: Iya biasa.
2: Ya wis.
0: Iya, Mama Nadia. Iya, Mama Nadia pagi sarapan.
2: Mama Nadia.
0: Iya.
2: Sarapane apa Mama Nadia?
0: Sarapane
2: Rongkong apa kan sayuran?
0: Ambu ya nyorang hati osak racun.
2: Ya bukan sih dikirim mbak. Terus gue laporkan.
0: Yuk.
2: Ayo.
0: Iya.
2: Terus gue kang. Kang Ngopidin. Kang Duli.
0: Yuk.
2: Bu Ija Martono yuk. Mbak Pepi.
0: Iya.
2: Murini Pramudiono.
0: Mbak Saada pagi Mbak Saada.
2: Yuk Saada.
0: Yuk.
2: Harap Budi Habibah pada kontrol.
0: Mama Nadia jari sarapannya ponggol losak. Ponggol losak.
2: Ponggol.
0: Ponggol. Ya, Mama sopuri. Lani pagi Mama Lani.
2: Mama Lani.
0: Lagi sarapan tempe setengah mateng sak.
2: Iya.
0: Iya. Kang Miss begitu jari jasak pasare akeh ya. Akeh.
2: Mas begitu.
0: Mbak Nia, Mama Nadia kowe pacare jasak Mama Nadia ya.
2: Iki bener-bener malah sampean gawe gosip sing ora-ora lho, Mbak.
0: Gosip digosok makin sip.
2: Iya tapi kan
0: orangnya
2: apa ya
0: kowe kencer. Mbak Feby Belpa

0: Parma tu melela.
1: Iya.
0: Baatun misakan. Iya terus maning nganggo.
1: Terus maning nggo sapa sak lagi. Iya.
0: Mama Ayi.
1: Mama Ayi.
0: Mama Anjeli. Brownie.
1: Iya.
0: Iya. Terus komandor Leman. Terus maning nggo. Ayo. Tawarno mapping dulu.
1: Iya.
0: Terus maning Ibu Mira.
1: Ibu Mira.
0: Ada Bu.
1: Sehat.
0: Ya, terima kamuksan barohyati.
1: Kamuksan barohyati.
0: Adi Dadol.
1: Kiel Kiel. Iya, Kiel
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Mama Agus. Tunggu Mama Ikma. Terus mana yang kau? Ayo. Yang Bupati Jawa, Mama Elsa.
1: Mama Elsa ya.
0: Ayo. Tunggu Mbak Mu. Ya,
1: sawah.
0: Di nang Kalibaku.
1: Kalibaku Mama Yunita.
0: Mama Yunita.
1: Ya.
0: Terus go kabeh bae Mbak.
1: Kabeh bae sakracu.
0: Ya. Oh, Andoko, Amir. Ya. Mama Kiwi.
1: Ya.
0: Mama Wajrah Monok Marsa.
1: Ketret, ketret.
0: Semoga selalu.
1: Ketret wes, ketret.
0: Ya.
1: Es.
0: Es ya.
1: Keo cek lalena tanggal 12 Juli sak.
0: 12 Juli.
1: Iya. Ketemu nang
0: Kedung Banteng ya.
1: Kedung Banteng nang Mbak Siti Soimah. Tonggere.
0: Iya. Simpangkah Mengetan.
1: Simpangkah Mengetan.
0: Iya.
1: Terus?
0: Terus go. Turu urus Mengetan oh,
1: ya.
0: Belok kiri yo.
1: Balamuang idul lurus terus.
0: Oh, karena belok kiri ono ya. Pangkal.
1: Iya, ketemu rel ya, belok kiri ya, ya sak ya.
0: Sekarang rel.
1: Sekarang rel.
0: Taiki.
1: Oh, ada nyung wis ya rel.
0: Kaka.
1: Oh, iya arane patok. Iya, cuma kan arane ya. Iya, wis
0: pas paham nang. Iya, masjid kak.
1: Iya.
0: Mama
1: Nadia sak jare penumpak undar sak raju.
0: Undare tutup wis.
1: Iya, bengi kok bengi sak.
0: Hah?
1: Kok bengi jasak seneng
0: bengi yang harus sama tuh
1: jasak seneng numpak undar apa nyumpan takon
0: nah kan umpak banyu
1: ide
0: orang karena umpak perahu panen kan anak kayak kan perahu
1: si kapal
0: iya yang kapal
1: tapi nyong wedi sak rajum tau numpak gembora sak
0: ya kenapa gak wedi gembora orang wedi orang gembora loh
1: jantungnya mbak biar biar ya bisa kembak
0: karena orang wedi berarti orang gemboran tapi wedi ya gemboran loh
1: jadi mama Nadia sama osak iya sama iya dong ane numpak undur bareng kayak orang noroan ya kena
0: gak apa apa orang noroan orang atung orang
1: maksudnya jagonya jejeran jadi kan kok ya ya dong pas lagi
0: ya orang pisau
1: gemboran kok karena nyikep ya wes sak
0: tapi cuman pengalaman gue Tara. Apa? Pasti pengalaman lah.
1: Yo arane wedi sih ya, kan mesti ya. Iya, masa panyikep uwong ya, nyikep sing kenal lho kayak jasak rajum ya. Coba wis sing gale nyonopak undar banyu, jasak ngiringane nyo. Ya nyo nyikep jasak.
0: Kapan ya?
1: Yes, kita seandene ya nyikep jasak. Nyo panyikep sing ora kenal kan jasak kan kenal ya kok ya. Yo ra, ya mana dia ya.
0: Seandainya ya.
1: Jamah. Mama Nadia pimen Mama Nadia. Mama Nadia jare ngonong sakrajum. Oh oh oh. Ke jarene sapa ki? Sakrajum. Mama Laning kon nang Tonggara numpak sepur sak nang Pangkah. Iya.
0: Jadi sepur ora kedelen kok Mama Laning.
1: Iya ya.
0: Jadi mesti untuk ngono.
1: Iya, Bapak Uya, Mama Uya.
0: Kecuali anak pameran ya pun
1: jalan. Bapak Uya sak, Bapak Uya sak, Bapak Uya.
0: Mama Uya, Mama
1: Uya.
0: Masa lalu.
1: Kang jenon jahit Kang Mis begitu nang pabrik tebu. Nah, kowe pabrik tebu berarti ngetan.
0: Berarti ngetan.
1: Ngetan.
0: Terus lurus ya belok.
1: Iya, iya lurus terus kok.
0: Lewati jembatan oh ya.
1: Jembatan ngidul.
0: Oh, lurus ke lurus.
1: Ya ngidul lah bener oh ya, jembatan yang ngidul ble.
0: Bula. Pulang etan ngidul, itu siapa nyasar oh. Wah, itu jembatan kok tanya karuan, tapi ngidul etan lah jembatan oh.
1: Iya mulan, nek kan pabrik gula, esi lurus.
0: Jembatan ngidul.
1: Nah, iya mulan. Jembatan.
0: Nah, belok kiri, persidangan.
1: Nyokan itu ngomongnya jembatan ngidul, bener oh ya jembatan.
0: Tapi jembatan Bang Didi itu mbak.
1: Jembatan singpan arah rel lah.
0: Iya,
1: kan jembatan
0: bener.
1: Yang kok rel kiri, belok ke.
0: Duh,

0: jembatan dia kayak kulit gungu ngono.
1: Terus
0: ngetan.
1: Ya, Om Jasak Mama Winda.
0: Mama Winda kali ringi.
1: Iya.
0: Terus bawa Kang Akib.
1: Iya, Kang Parto nyong tas tuku gemblong karo pete.
0: Ya, balangnya Kang Parto kirim namanya.
1: Sak, as tuku gemblong karo pete orang nyambung ya.
0: Iya, terus?
1: Iya, ya orang ini terus-terus tuku gemblong.
0: Tuku ente, kayak pun dano.
1: Karo tuku gemblong karo pete ya.
0: Pete apa dimasak kok?
1: Maka terusan nih Mbak Asifa pimen Mbak Asifa sing arah cajaban apa gudunong? Iya sih
0: Pak. Arah cajaban.
1: Sipat arah cajaban kayak kue.
0: Mbak Asifa.
1: Wah, ya.
0: Arah cajaban tapi.
1: Iya.
0: Mama ngono ngopeng karena penjara nih.
1: Iya Mama Lydia jarak aja ngodor sak esok mengkodare dhuwur. Wah.
0: Jarak dhuwur tau kan mau butuh. Jadi tangan ini jagung mengintar.
1: Mama lah ini jadi jembatan sing ngendi sih adri anak jembatan kemana.
0: Alah, ayang orang tau lewat jembatan apa kok.
1: Ayang orang tau ini jajaban apa ya. Iya.
0: Bukan yang katanya pura-pura kan
1: jajaban. Pura-pura iya.
0: Iya bener.
1: Iya Mbak Feby Belpas gerbang Tonggara maring di maning.
0: Mana ngetan terus.
1: Tan terus ya.
0: Ngetan terus kan anak jembatan Dowo. Mangetan kok urus beda belok kiri.
1: Iya.
0: Berbalik kan jurus ke Gedung Banteng.
1: Belok kiri Arin Yumarti.
0: Iya. Gedung Banteng.
1: Umi Ii karo Umi Dina. Umi Dina.
0: Umi Dina.
1: Umi Dina. Umi Dina.
0: Umi Dina.
1: Umi Dina. Udah dulu.
0: Ah,
1: Mai kalau
0: ada. Mai.
1: Mai. Iya. Burini pagi. Burini. Burini pagi
0: ini ya. Bu.
1: Jasak biasa. Halo. Esok gawe geger.
0: Geger apa Burini? Kamu udah berapa apa? Betul. Kalau mau nembar ya, mau nembar nembak pundar. Besok menyebut kini nya arahnya nggak nabungan, no.
1: Apa?
0: Ikan nembak nembak pundar menyebut dia. Ya.
1: Apa mikir ngomongnya nabung nak?
0: Nabung nabung.
1: Bisa.
0: Sama kuping apa? Nabung, udah nabung. Taman tante berusaha, tante ketar ini ya. Jadi ini pikirannya sudah mana-mana. Emang mana itu. Emang mana dia kata no.
1: Yang macaranya budek ngerti-ngerti orang ngenyel ya sak. Wah,
0: iya
1: sih. Mama Lani itu enggak naku takon. Sing tukaran sabar.
0: Aduh.
1: Iya Mama Lydia. Nji mangke ngiman. Oke.
0: Iya. Oke mbak ya.
1: Anji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jo jo jo jo jo jo. Terima kasih ya buat Jasak Rajum ya bersama Ibu. Syuh.

ini tadi ini seru ngetine tukaran. Tapi kayak kowe adunya karo jasa karo tukaran ya kayak kepiben ya. Iya. Iya, iya, iya, iya, iya, balane Paramon ya, jangan lupa ya, hari Minggu tanggal 12 Juli, iya, kita ketemu ya di pertemuan Paguyuban ya, Radio Setara Paramon FM Tegal, ya, sama nanti ada acara santunan ya, iya, silakan buat balane Setara yang mau berbagi sedikit rezekinya ya, untuk menyantuni anak yatim, monggo bisa menghubungi pengurus Paguyuban, atau juga bisa menghubungi kru Setara Paramon. Mon ya, okay. Tanggal rolas pokoknya cak lalain ketemu neng rumahnya Mbak Siti Soimah. Mbak Siti Soimah alamatnya neng Tonggara. Ngerti kabila Tonggara mas orang ngerti ya, ngerti ya. Sing biasa dolan ning cajaban, kudune paham, kudune paham, paham bleh, paham, paham, paham bleh.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 01.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Siti, berisik. A-e-a-e, boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara, jeroane apa maning. Panas. Panas, teman. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Ora medin-medeni yuk. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kowe. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yo sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top? Obat apa sih kue?
0: Habu top, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan baik, aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT17, RW17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT4, RW4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Hadang Detek Saporete ya. Iya, ada Mila Rosa ya, cupit-cupit sayang ya, sudah digoyang ya. Yuk, buat Balan Setara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat ya, terus gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balan Setara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balan Setara Paramon.
1: Setara Paramon dangdut Saporete.
0: Saporete. Teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai.
1: Pitutugi Ponggol.
0: Iya, Ponggol aja arep Ponggol ya. Iya, sekasek Monggol ya. Iya. Monggol. Iya, Kang, lagunya apa, Kang?
1: Lagune.
0: Apa ya lagunya ya? Aduh, wis ora kelingan ya. Iya, Mama Zira, pagi Mama Zira.
1: Mama Zira.
0: Iya. Terus buat siapa lagi? Ini kan baru buka Mama Zira ya. Iya, Mbak Tari Dungteng, pagi Mbak Tari. Yuk. Terus buat siapa lagi?
1: Ketahuan.
0: Iya, ketahuan. Lagunya ketahuan. Bukan ketuaan ya, tapi ketahuan ya. Iya, halo Edo. Ketahuan. Ki Edo ya, Mbak Tari wit mau ngulati nyong iya. Kita menyumul Mbak Tari. Ana Mbak Tari, awit mau ngulati nyong ora ketemu-ketemu ya. Iya, ketahuan kamu dengan dia. Pertanyaannya dianya siapa, Edo? Yang pasti bukan kamu ya, bukan kamu ya, Do ya. Terus buat siapa lagi? Yo. Iya. Iya. Iya, VR, VR HDN 19. Selamat pagi. Iya, iya. Yo. Iya. Yo. Iya.
1: Ayah di Kuningan dan Dayana.
0: Yo. Terus buat siapa lagi ya?
1: Selamat pagi.
0: Iya. Terus buat siapa lagi? Iya. Terus buat siapa lagi, Kang?
1: Kang Wir.
0: Kang Wir.
1: Sakrajo.
0: Iya, hamba Allah, ya. Terus buat siapa lagi? Yuk.
1: Kawasan Jalan Teri.
0: Kawasan Jalan Teri, Mbak Nia. Iya.

0: Iya. Terus buat siapa lagi? Iya. Mama Ari, Bapak Ari. Ya. Selamat pagi Mama Ari, Bapak Ari. Iya. Siapa?
1: Jalan Dawud.
0: Si siapa? Ami, Jalan Daud ya. Iya, Mama Dela pagi iya. Yo.
1: Mama Yaya.
0: Yo. Wakulkas ya Kang Mukhtar. Embu bae Kang Mukhtar mah ya. Iya. Saki mah nyong embu bae karo Kang Mukhtar, embu bae. Iya, terus iya. Iya. Yo.
1: Atuk Kadino selamat pagi.
0: Yo. Yo.
1: Jangan tinggi.
0: Apa? Ya.
1: Ya, terus.
0: PKMP Putra. Yo,
1: Amrun.
0: Ya, Ibu Suratmi pagi Ibu Suratmi.
1: Ibu Suratmi.
0: Lagi dengerin Paramon sambil ngopi. Iya. Terus.
1: Sanung
0: urung nyumul, bae aja goleti nom, iya. Aja goleti ya, engko nyumul, repot nyong tong sanung nyumul ya. Terus buat siapa lagi? Wes. Keder sih wes, engko kabeh bae ya. Sampean gon online kok keder ya. Aduh. Mbak Nia Bugares pagi Mbak Nia. Mbak Nia, domongnya Mama Zira HP ini gondi aktif na Mama Zira HP ini aktif na kayak Mama Zira. Iya, Mama Zira ya. Bu Sri Kang, misalnya Kang Wir sih kayak Kang Agi pos, misalnya Kang Wir sih. Iya, iya. Mame Abdillah pagi Mame Abdillah. Iya.
1: Mame Abdillah.
0: Yo, Mama Zira HP-nya aktif nah, Mama Zira. Wih, iya. Iya, iya Bu Sri M Cakra.
1: Iya, Bu Sri.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Mama Lani gani mlebu mudun.
1: Mlebu.
0: Mudun. Ya. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinting. Jos, terima kasih ya. Ada Kang Akib yang ada di Suradadi ya. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi, Balai Nestara Paramon.
2: Pagi Maria.
0: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Rute.
0: Sapor Rete. Yo. Iman didegani, sehat didegani.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Gani lagi batuk pilek.
0: Oh, lagi batuk pilek. Oh.
2: Iya.
0: Iya, wes. Kenapa?
2: Maria sih sehat.
0: Sehat, alhamdulillah, sehat. Didegani. Sudah sarapan. Iya, terus. Halo.
2: Iya, Maria.
0: Iya, sudah sarapan.
2: Ini lagi apa sih? Hah? Lagi sikat gigi, Maria.
0: Wah, pantesan.
2: Iya, Miss. Lagu nih, Tangannya Trio Macan apa ya?
0: Tangannya Trio Macan, iya, Wes. Iya.
2: Maria.
0: Salam-salamnya enggak sapa.
2: Om Maria.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Terus?
2: Ada imut.
0: Iya.
2: Jasa keracun. Darina.
0: Iya.
2: Empat.
0: Terus? Terus buat siapa ayah lagi? Iya.
2: Terus? Mama Alisa.
0: Mama Alisa.
2: Bania. Kakak Nuri.
0: Iya, Kang Kustoro. Mama Hilman, pagi Dede Gani.
2: Pagi Mama Hilman.
0: Ya, jare asik radio.
2: Mama Umbai kita.
0: Jare radio ini semurup. Waduh, murup radio nek. Wah, murup. Terus buat apa lagi? Terus.
2: Udah habis, Bos.
0: Bu Rini pagi ganteng, Bu Rini. Bu Rini pagi, Bu Rini. Iya.
2: Pak makasih Om Adi.
0: Iya, Ami bakar madu sama Umi Lela.
2: Ami bakar madu. Umi Lela. Om Pato buat
0: Kang Jenal Jahit pagi, Kang Jenal Jahit. Kang Teddy, Kang Teddy, Mama Dewi Kunti. Halo, halo, halo.
3: Iya, lagi melayani bar ya.
0: Yo,
3: Om Teddy Dewi Kunti ya. Terus ngo Mama Dea aku spoiler. Kang sangat tinggi, Mama bercokok poleng ya. Mandor, Bu Mandor, terus nipi Bu Kemot.
0: Bude emut pagi, Bude emut, Bude emut.
3: Bude emut pagi. Mama Mita, Mama Bayu ya, Bu Empatuk, Mama April, Mama Ari, Papa Ari. Apa warna macu malu maiz lu maping ya. Mama Kiwi.
0: Iya.
3: Ayo Lobo.
0: Iya.
3: Mama Dor, Bu Mandor.
0: Iya.
2: Kang Deli.
0: Kang Deli. Terus?
2: Afurkan. Mama Renggani.
0: Iya.
2: Putri Kupak Wardion. Mama Sira. Maam Kemangpang.
0: Yuk. Terus? Siapa maning Dede Gani?
2: Mama Nadia.
0: Trio Pesek Mama Nadia. Iya.
2: Yeah. Mama Nunu.
0: Manis-manis ya.
3: Manis-manis ya. Mbak Mimi Belwas, Mas Albert, Kang Ahab, Mumpion, Bapak Nehase, Bang Eni Gatot, Mbak Mutri Kasin, Mbak Nur Nasi. Iya. Mama Ese, terus Mas Sandoko ya. Mbak Eka Erwin, Mbak Eka Tonjung, Mbak Eka Anjan. Terus Om PM, Mbak Iem, Mbak Trinis, Pundasan,
0: iya.
3: Pak An, Pundasan di Purpo, Mbak Ilah Kupat, Mbak Ilah Tower ya,
0: iya.
3: Mama Neng, Umbembe, terus kayak Kang Junis, Om Rohi, Mama ini ya, terus Om Menroy Semeling, Om Poy Patun, Nenek Aku Sinteng, Robi Alois, Jawa Ia. Mama Anis, Kang Bobitin, Yuwatri, Selatini, Mimli
0: Akhilia. Tuh, pagi Kang Parto.
3: Kang Parto, obe-obe.
0: Mama Nadia, pagi Dede Gani ganteng.
3: Pagi, Mama Nadia.
0: Kang Akib, Dede Gani hari pilek ya disedot. Sedot.
3: Kok kayak es disedot?
0: Iya.
3: Karek ini kok kayak es disedot?
0: Kayak es disedot ya.
3: Iya, terus
0: terus
3: ayo apa kumis apa karisma ya.
0: Ya Wartiem pagi Wartiem. Wartiem
3: Wartiem.
0: Mama Lydia pagi Mama Lydia.
3: Mama Lydia pagi. Terus Kang Taam.
0: Iya. Wartiem Putri Gupak ya. Aduh.
3: Apa Maria?
0: Wartiem Putri Gupak kok jadi kesel.
3: Oh, Wartiem Putri Gupak.
0: Ya.
3: Kayo. Mas Aito. Sanon Molana Wadun Maria.
0: Sanu Wadun.
3: Oh, Sanum. Terus Wa Atoma.
0: Iya, Mak. Wa Atoma Uli. Bu Sri.
3: Saya.
0: Bu Sri Miam Cakra, Mama Lani sehat.
3: Alhamdulillah sehat, Bu Sri. Terus gini sih, mie ayam siapa?
0: Mie ayam, Mbak Atun, mie ayam ceker.
3: Mbak Atun, Pak Ki.
0: Yo.
3: Terus Bu Mariati juga ya.
0: Terus?
3: Ya kok kabe bae Maria.
0: Kabe bae ya. Yo.
3: Spesial buat ibu.
0: Iya. Mama Yanti pagi Mama buat. Yanti. Mama Yanti, Mama Yanti, Kakak Mama Yanti. Iya.
3: Kakak Devano.
0: Iya.
3: Baik.
0: Yo.
3: Lati.
0: Ya.
3: Yanti.
0: Ya.
3: Makasih buat Maria.
0: Sampun, terima kasih sama-sama Dede Gani.
3: Maria sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah. Ya, sampun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinding. Terima kasih ya ada Dede Gani sama Mama Lani. Yo. Oh, Permatasari yuk digeser ya. Ada ketahuan. Ih, kamu ketahuan.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: Cepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya, sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pier.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Iya, buat balanya Stara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair ya, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Iya, vitaminnya diminum ya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon ya. Yuk di siapa lagi yang mau gabung di 352 888. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Saporete teman.
1: Halo, Ntar.
0: Halo.
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sarapan loh.
0: Sarapan lah, sarapan lah. Deweke wis lagi sarapan be ngakali. Kesuwen, wis keroncongan ya. Wis keroncongan dan dangdutan ya. Ya weteng wis dangdutan Budhe. Ngenteni Budhe kesuwen. Nah, are lep dewek. Ya iyalah. Ayo orang benar sabaran.
1: Ya, kan
0: iya kan weteng wis du. Deng deng gendang dut gendang dut tangki gendang iya ya. Ami bakar madu Umi Laila. Selamat pagi gunung tani Budhe Ami nengkane bebe wis tengah wis dangdutan wis gendang dutan gendang dut
1: ya.
0: Judul lagu ki judul lagune apa? Judul lagune malam malam
1: malam
0: ya nembang Ode coba len ke mama Nadia miki takon ki judule malam coba tembang no kaya apa
1: Bang
0: Nauta. Iya, ngokone Budhe mal. Om HM pagi Om HM. Nyong ngokone Budhe mal, Budhe ngokon nyong pimen dongen sing bener bae. Ya ora lah, ya si wacemnya Budhe lah. Ya sih. Wes kepan kae bae pan papan kerah bae. Ya Om HM, wis Om HM ya. Mama Lani. Terus apa mani ya? Lagu ini kan Jelal Jahit nyong durung nyong durung lagi ngopi.
1: Orang doyan kopi ya ta?
0: Orang doyan kopi ya doyan. Cuma ya orang mimen ano ya? Iya. Iya. Mama Ikma, ke Mama Ikma ngomong apa Mama Ikma? Durung diwaca wis dibusek Mama Ikma ya. Mau dong Mama Lani kayane Bunda Septi pagi Bunda Septi. Iya.
1: Mama Zira.
0: Iya. Ya. Ki siapa sih nomornya Nadina ya. Iya. Nadina ke Mbak Puri apa Dudu ya? Terus
1: Mas Nuri Mama Wiwi. Lagunya Cinta Jadi Benci.
0: Cinta
1: Jadi Benci.
0: Cinta Jadi Benci.
1: Ya.
0: Priben carane?
1: Ya, memang kayak gue.
0: Priben carane? Cinta aku jadi benci. Ya nyong kan kepengin jawabane ya. Cinta kok jadi benci kepriben lah.
1: Ya, kadang kan kayak kue.
0: Oh, kadang kayak kue ini sih kayak apa?
1: Ya berubah kayak. Mancing-mancing lah.
0: Ya orangnya memang seneng mancing si Mimin sih ya. Nyong seneng mancing. Iya, si ngangkon. Singangkon kepancing ya. Singangkon kepancing ya. Berarti nyong ngaune kae cacing ya, mancingnya ngo cancing ya.
1: Iya.
0: Iya. Iya. Kang
1: Ayo.
0: Kang Jenal. Kang Jenal di sana emut di sini enyong.
1: Apa kue?
0: Kang Jenal. Iya.
1: Yeah.
0: Mbak Atun mie ayam ceker aja Budhe aja benci ya peh.
1: Sekedar lagu
0: Mbak Atun. Iya.
1: Mama Uki, Mama Eti.
0: Iyo. Mbak Puri, Mbak Puri, Puri.
1: Mbak Puri.
0: Heeh.
1: Teman ya orang.
0: Iya, lawas ya. Ibu syu syu syu ada. Syu syu syu ada. Syu syu ada. Si ngangkon lagi mampe. Kak Piol, pagi Piol. But but but but but but but but but but demut ya. Iya. Terus siapa mani? Sana mau orang muncul lo nyora lab sih. Iya. Lab mau udah latok ya, kayak yang pirang menit tok ya. Iya. Lobet HP-nya ya. Yo, lobet lobet lobet ya.
1: Super
0: ngosing
1: lagi siaran.
0: Yo. Sampun.
1: Tokeng gue pasukan bolang ya.
0: Iya, pasukan bolang.
1: Gue bahagia selalu, rumah
0: selalu. Amin.
1: Makasih, Tinta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Tinting. Jos, jos, muah. Terima kasih. Ada Budi Emut. Iya. Iya, Sanum lagi ngenteni ya, ngenteni live. Oh, pagi hari ini gak live, tadi cuma sebentar tok ya. Iya, sedelat tok ya. Halo pagi, Balanestara Paramon. Iya, haduh, haduh, haduh, haduh. Halo pagi, Balanestara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Saporete
0: nemen, nemen, nemen, nemen, nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kang Parjo.
2: Lagune
0: apa? Lagune apa?
2: Satu malam.
0: Satu malam.
2: Iya.
0: Cukup satu malam saja.
2: Satu malam aja udah.
0: Satu malam saja ya. Jangan ya. Sampai bermalam-malam.
2: Bermalam-malam jangan ya.
0: Bima si Budi, bima protesan emang si Budi sih. Ada orang kayak kebe. Satu malam saja, jangan sampai bermalam-malam.
2: Langsung nyambung.
0: Kalau bermalam-malam nanti jadinya leklok.
2: Masuk angin dong ya.
0: Apa maksudnya?
2: Nok
0: lani. Ya, terus apa mani? Pimen si batun, jadi batun lah. Pimen si batun, pipun, pipun, lala pipun. Lah, lahan baik. Iya. Uwer Kang Pasjo ngageti, uwer.
2: Uwer kaget.
0: Iya.
2: Suaranya dia menggelegar ya. Uwer, uwer, uwer ya.
0: Yuk.
2: Jahit ya.
0: Bu Sri mie ayam cak. Iya Mbak Nia, Bu Gares, Mbak Nia.
2: Mbak Nia.
0: Kang Parto, jadi Kang Parto. Ha, ha, ha. Ha, ha. Abu, abu. Ba. Jadi Bu Sri ngono aa jojok goyang karo.
2: Iya.
0: Iya ngerti. Iya. Wis lelet. Karo sapa?
2: Karo Mbak Nia napa?
0: Iya. Karo sapa maning? Karo sapa maning? Mbak Nia terus apa maning?
2: Mbak Nia.
0: Iya. Terus
2: Mama Wiwin.
0: Mama Wiwin terus.
2: Bu Sri napa kok?
0: Bu Sri iya terus sapa maning?
2: Nuri.
0: Iya terus.
2: Ya.
0: Aduh.
2: Ikma.
0: Oh, no Ikma.
2: Siapa mana ya?
0: Siapa mana
2: ya? Kenal gue.
0: Oh.
2: Teka pas Apono,
0: oh, iya.
2: Ya.
0: Iya. Anton Lawatan pagi Anton.
2: Anton Lawatan.
0: Ya.
2: Bakar madu.
0: Ya. Kang Jenal Jahit pagi Kang Jenal Jahit ya.
2: Piol piol ya.
0: Piol Bunda Septi.
2: Mama Wiwi. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Budemut, Nong Ayu Poso juga ya. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Buat Bunda Sadi Purwobo ya.
0: Iya. Mama Anjeli.
2: Mama Anjeli. Selamat pagi.
0: Terus apa maning?
2: Ya.
0: Ayo.
2: Pendatang baru ya.
0: Pendatang baru ya.
2: Selamat pagi. Mama Putih ya. Mama Tia.
0: Buat siapa lagi ya? Kang Teddy, Mama Dewi Kang Kunti.
2: Teddy,
0: Umi Ii.
2: Umi Ii ya.
0: Ya. Ada Umi Ii, ada Mama Ii nang Jenggawur, anak. Mama Kedung Banteng ya kowe. Iya.
2: Ya
0: kayak mulai nek ma i umi i mama i. Iya.
2: Iya
0: kowe. Dosa. Ya ada umi i dubong, mama i jenggawur pangka. Terus ma i Kedung Banteng. Ya. Mbak Ria.
2: Apa?
0: Imen.
2: Apa
0: tadi ya? Oh, iya, cari mau sih gara-gara satu malam lek lo kayak aku.
2: Nong Ikhmah, selamat pagi.
0: Iya, yeah. Mama Nita Bengleng Kang Parjo salam kenal.
2: Ya, salam juga.
0: Mama Nita
2: Bengleng.
0: Mama Nita tak mesti tunyong lep mesti nginggeng ya.
2: Nginggeng.
0: Eh suka nyong ala lep berarti orang nginggeng ya Mama Nita. Wis aja ngingot timbilen lagi ya nginggeng bae ya.
2: Bunda Cinti baru juga ya.
0: Iya. Pagi, pagi Mbak. Mbak Leha Beduk, pagi Mbak Leha Beduk.
2: Mbak Leha Beduk, selamat pagi.
0: Jadi Mama Lani pagi mantan terindahku. Mantan terindah juga enggak ini?
2: Terus buat Bunda Nadi Purbowo yang
0: kita
2: dukungkan dua kapsul. Pasal yang tahu.
0: Iya.
2: Bunda juga ya, kalian dua kapsul.
0: Iya.
2: Buat Seng Robi.
0: Iya.
2: Anu
0: Gis. Iya.
2: Jangan tak berbangga dopo.
0: Iya.
2: Kayak teman pagi ya Mama Eni,
0: yo,
2: Warno,
0: iya.
2: Ya, Mama cuma dulu maafin Mama
0: Eni. Iya.
2: Buat Mama Kanita ya,
0: Iya.
2: Mama Wajra.
0: Ke jare budemut ngomong ono ke jare budemut ke nang radio ne mbek sedelatan mantane wis pira kowe. Wis pira Kang sampean Kang. Ya coba lah diruntung siapa belanya cak diruntung lah.
2: Ini ada di putaran ya.
0: Eh?
2: Ada di putaran
0: oh. Oh sih bisa nek.
2: Ya.
0: Oh. Oh
2: ya
0: wis ndi sih.
2: Segede. Ketahuan ya muncul ya.
0: Oh iya ndi.
2: Muncul lor berarti papat.
0: Oh, sing muncul loro, sing ora muncul loro, sing nyok pertanyaane sing muncul ndi, sing ora ndi.
2: Mulai ngopanjing maning repot. Demut iya kok marahi.
0: Gale jatung lan jatung sapa ya no, sing katon sapa, sing ora katon sapa. Iya. Ora papa.
2: Nang kana, nang kene wis.
0: Tak ae jemen nang kana, nang kananan di.
2: Iya. Buat
0: Tito
2: Ima ya,
0: kata Rio Marti
2: untuk Tito Putih
0: Iya, iya.
2: Buat Anco Kopoleng ya.
0: Iya.
2: Mama Lega
0: Mama Wuz.
2: Ya, teman pagi.
0: Iya.
2: Ayo,
0: Mama Mbak Nia, Bugares pagi Mbak Nia.
2: Mbak Nia, teman pagi.
0: Cari Mbak Nia ngomong onong Kang Parjo.
2: Iya.
0: Mantane Tingklek-tek.
2: Ya, lo mbak dong.
0: Bu Santo yang tahu angger
2: tahu
0: angel ngetunge ya Kang Parjo.
2: Iya angel Bu. Iya ya, bener.
0: Ya ora angel sebenere Bu Santo. Iya. Nyong ngerti sih. Jare mikir singkatan loro ya wis paham.
2: Paham ya.
0: Wis paham singkatan loro ya. Iya, sing ora katon loro. Iya, paham wis ya. Ya
2: tak racun ya.
0: Iya.
2: Soalnya ada budak Bapak Dekon.
0: Iya,
2: Batang Abdillah.
0: Iya. Terus
2: Mas Hilman Mas Begito ya Kak.
0: Iya, ketret ya jare ketret Kang mantane ndi di ora Kang ajare budhe.
2: Ya mantan ya ora di loro.
0: Oh iya gua.
2: Terus buat watri-watri ya Jadi iya. Aminah Mas Naya juga ya.
0: Orang ya Kang paranya. Bisa budi ngomongnya ngonong Kang Parjuri gak kena sing ora katon mesti si anak onyone.
2: Ya tangan anak sing ye anu kasi tenura pada tangan si anak si ya.
0: Mama ya,
2: masa lalu sih ya.
0: Iya masa lalu.
2: Mama
0: Nadia. Mama Nadia,
2: selamat pagi.
0: Cicari kon diperes. Apa aneh sih diperes?
2: Apa sih diperes?
0: Apa sih misalnya ujung-ujungnya peres? Apa aneh sih peres?
2: Apa aneh Mama Nadia?
0: Apa aneh Mama Nadia? Senyum diperes nopon.
2: Apa
0: aneh? Iya nopon. Mama Nadia purun diperes.
2: Bisa
0: jawab ibu kan hita kok. Oh tidak kau nikah sih diperes apa nek kak? Iya, apanya yang diperes? Mau diperes? Nah kan Mbak Nia.
2: Pemaning.
0: Mbak Nia langsung jawab.
2: Mbak Nia
0: bisa langsung jawab cara sih diperes cara tuh.
2: Tangkar mudi
0: Karto Karto jadi nyong tah mantannya si Jitok laka liane maning
2: laka liane
0: iya
2: betul ya Kang Parto ya
0: siapa Kang Parto nyopain ngerti ya
2: Kang coba ya
0: Kang Akib jadi Kang Akib berarti Kang Pajo kamu ketahuan
2: Kang Akib ya ketahuan ya
0: keh mantan kayak ana sing takon nah kowe ana sing takon Kang tapi mbuke nomor siapa sih ya jadi ngono mantan sing tau di obat abitna siapa Kang Parjo
2: oh ayo ya kok pernah tau mantan kancau
0: oh
2: itu tangan tinggal ya mana tangan berbus
0: oh kancau di tangan tinggal tok
2: ya kowe mantan mantan dolan ngono
0: aduh wong ireng pagi wong ireng
2: iya selamat pagi
0: Kang Jenal jare saingan sing loro pimen maksudnya saingan wong loro ayo terus
2: pimen gue
0: iya pimen saingan wong loro terus pimen maksudnya iya
2: tap
0: iya maksudnya sing menang endi ngono
2: ya kaya bu benda no
0: sing menang sing bang endi Kang
2: menang iya bang kana ya
0: sing endi
2: Bangkana nah. Kamu son
0: waraya
2: Jreng nong
0: oh bener kue jadi mbak emang mana dia bener jare
2: Bimen
0: sini pers kelapane
2: iya yang pikiran mana pers kelapane
0: iya tapi jare iya nyok iya maksudnya paham sini maksud kelapane ini maksudnya iya nyok paham ya.
2: Iya
0: Pahamnya Mama Nadia, nyumpah Mama Nad nyumpah maksudnya. Iya kelapa.
2: Apa yang kamu maksudnya?
0: Iya kita. Iya ngomong kelapa tak kau plesetan toh Kang aslinya Kang.
2: Iya. Saya paham maksud dirimu.
0: Iya. Peres mimin budhe peres bin waleh kabeh maksudnya. Nah, iya.
2: Kalau ora waleh-waleh ya beri ya. Mama Neng, Mas Bambang ya, Kang Yanto, Mama Rito.
0: Iya, terus siapa maning Kang?
2: Iya, siapa ya?
0: Siapa?
2: Babakan ya, Warung Mariati.
0: Warung Mariati Babakan ya.
2: Iya. Buat data Mama Tilmi.
0: Iya.
2: Papa HM Palemu ya.
0: Mantan sing si kebul sing bang di Kang Parjo. Ya, si takon. Iya, sing si kebul ya. Iya, oh si nemu ujung agung berarti sudah jadi mantan.
2: Mantan
0: ya. Oh, wes kebul ya. Oh, berarti bang Kanata mantan wes lawas ya. Ya mimin si Kang Parto sampean. Iya, bulang. Kayak apa maksudnya lo Kang Parto? Iya. Bulang. Dure minyak apa Mbak Ria? Ini sore. Dure minyak apa?
2: Aduh,
0: Kang Parto. Kang Parto baru-baru ngebrak ya Kang Parto. Iya, iya pada ngebrak kan gara-gara sampean Kang. Iya. Iya. Oke, terus buat apa lagi kan? Walah ngebleng. Iya cara-cara apa kok ya? Iya wes. Yo, jangan lupa tanggal 12. Iya, kita ketemu di Tonggara.
2: So Iman
0: Ibu ya. Siti ya.
2: Sekaligus antara tantoran anak jati. Nggih.
0: Yeah.
2: Ya bare para paramon. Sejeng lagi akeh
0: rezekine
2: ya.
0: Heeh.
2: Untuk tantoran anak jati
0: ya. Iya, Kang. Supre.
2: Buat mantan juga ya.
0: Iya,
2: ada di sana.
0: Heeh.
2: Padahal juga bareng keluarga.
0: Heeh. Iya, sama-sama. Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000.
5: Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Ya, selamat pagi buat Balani Stara yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap mantep-mantep ya nang pagoda para menggoyang dangdut ya. Iya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852931.

Siapa ini? Ada Mama Kia ya. Selamat pagi Mbak Ria dari Mama Kia di Tegal Sari. Salamnya buat semua keluarga dan buat semuanya saja Balane Stara Paramon FM. Buat Mbak Ria matur nuwun, sukses dan jaya selalu ya Stara Paramon FM Tegal. Terima kasih untuk Mama Kia di Tegal Sari. Assalamualaikum Mbak Ria dari Mbak Iang di Procot ya. Salamnya buat Kang Doli, buat Manes, buat Trinil, buat Nia Bugares, buat Kastri, buat Kang Doli, buat Mama Uti, buat Amrul, buat Mutika Zen, ada Kang Channel Jahit, ada Budi Emut ya, buat Mbak Aat, buat Kiki MP, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi halo dari Semasa Brang ya di Hargit hadir. Salamnya buat semuanya saja ya, buat yang siaran terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Asih Martoloyo hadir ya Mbak Asih. Atau ada Kang Edi Dados ya, grup Terlep Jeger, hi hi hi hadir. Terus ada Papari Mama Ari Serampok juga ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Saada juga sama Uma Wangnya juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Aya di Arjuna Selarok hadir. Salamnya Kang Gubalane Tara Paramon KB spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Kang Miss Begito ya, iya selamat pagi bareng Mama Hilman ya sudah hadir. Terus ada Papa Uya, halo sama Mama Uya yang ada di kawasan Kepandian ya, selamat pagi sudah hadir. Papa Uya, Mama Uya ya. Terus ada Mama Winda di Brebes, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Feby Belpas juga hadir. Selamat buat Abah Sarul, ada Kang Parjo, ada Kang Handoko, ada Kang Doli, ada Kang Ibni, ada Kang Agi, ada Kang Mukhtar, ada Kang Kofidin, ada Cak Rajum, ada Kasturi, buat Mbak Am, buat Mbak Esti Keplak, ada Awang, buat Ibu Saada, Mama Lani, buat Budi Emut, ada Mbak Nia, buat Mbak Nadia, buat Mbak Eka Tonjung, buat Mama Hilman, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Umi Ii sama Umi Dine. Umi Dine ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak, Pak Untung, Ibu Sri, Beduk hadir. Suami kanggo balane Paramon ya, untuk Mama Nadia, Mama Miwin, buat Kasturi, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Mbak Asifa ya sama Dede Hafiz. Selamat pagi sudah hadir ya.

Ada Mbak Asifa sama Dede Hafiz hadir yang ada di Semingkir. Selamat Kang Ubalan Istara Paramon. Spesial untuk Mas Bojo yang lagi berjuang. Terima kasih sama-sama ya. Iya, Mama Sirius aktif durung HP-nya Mbak Asifa. Iya, Mama Abdillah, pagi Mama Abdillah, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir ya. Jadi Mama Hilman, iya, asyik-asyik radio ne wis murup. Waduh, murup. Terus Ali Burini bersama Pak Pramudiono ya. Selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Wartiam. Selamat pagi Mama Wartiam. Ya sudah hadir ya. Mama Lydia, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Yanti, assalamualaikum Maria, selamat pagi Mama Yanti hadir di Macan Ucul ya. Iya, Mama Ikmah bareng tiga daerah Manisa juga hadir. Salamnya buat semuanya saja ya. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang satu ada di hati ya, buat Maria makasih. Terus ada Bunda Septi, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Piol juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada dari orang hidung mancung ya di Pesarian. Selamat buat Papa HM, ada Feby Belpas. Terus buat Dewi Kunti, buat Ur-Ur, buat Cekrajum, ada Tropesek, Pak Hadi, buat Kasuri, buat Patun Miam Ceker, buat Budi Emut, Pasukan Bolang, buat Mama Ikma, buat Ami Bakar Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso. Penasaran ya, karena Ayu Poso. Buat semuanya saja belanya Paramon, spesial untuk Bari Aja, makasih ya. Terus ada lagi, halo dari Mama, sampai ini Mbak Puri ya. Iya, pagi Mbak Puri, sudah hadir Mbak Puri. Terus ada Busti Mam Cakra juga hadir. Salamnya buat Balanestara Paramon ya, semoga pada sehat selalu. Buat Lima Sri Kandini, semoga pada sehat selalu. Buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Anjeli, selamat pagi sudah hadir ya Mama Anjeli ya. Mama Lani, selamat pagi sudah hadir ya bareng Dedekan nih gantengnya ya. Iya, ada Mama Nita, selamat pagi Mama Nita. Yang ada di Bengle. Iya sih, mau nyonteni live orang nongol-nongol. Iya, mau nongol. Iya, 5 menitan kayaknya. Bu Ana 5 menit bora ya. Iya, langsung iya mudun ya. nungguin ya. Waduh. Mau dolop sedelat tentok Mama Nita. Iya, berarti Mama Nita orang onangi mau ya. Ada Kustoro ya. Selamat pagi Kustoro. Iya, hadir ya. Terus ada siapa lagi? Kustoro sampai buat buah bos ya, jompo ya. Iya, anak-anak buah bos jompo. Iya, buat yang siaran terima kasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Bu Santo Yong Tahu ya, sudah hadir. Terus ada Kang Cinal Jahit yang ada di kawasan Debong. Salamnya buat Mama Lani, buat Mama Reganis. Terus ada Kang Kasnuri, buat Mama Ari, buat Bang Al, buat Furkon, buat Mukhtar Odong-Odong, buat Mama Gendis, buat Rinil, buat Mama Frida, buat Bang Albar, buat Mama Silmi, buat Anggun, Mbak Feby Belpas, buat Amrul, buat Mama Ikma, buat Kang Pajo, Banes Manis, Mbak Am, buat Mbak Mut, buat Rinil, buat semuanya saja, Balanis Tara Paramon. Terus ada Amrul Purbasana juga hadir. Salamnya buat Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Kang Kanapi, ada Yu Iyim, buat Kang Paju, ada Kang Muksar, Mama Kiwi, Mbak Saada, Mama Lani, buat Bagus Dewek, ada Mama Alisa, buat semuanya saja Balanis Tara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Ada Kang Akib ya, selamat pagi sudah hadir. Ya, ada Mbak Nia Bugares juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Kang Parto, selamat pagi Kang Parto, bebeh ya. Ada Wong Ireng juga hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanis Tara Paramon ya. Supesannya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Peter hadir yang ada di kawasan Pingkal, Jalan Projo Sumarto, Bengli Talang, Tegal. Salamnya Kang Balanis Paramon KB. Tanpa terkecuali buat penyiar, moga saya selalu, terima kasih. Terus ada Om Kasnuri, selamat pagi sudah hadir. Ada Bundo Santi Purbowo juga selamat pagi sudah hadir. Anton Lawatan juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Romi Gonyel, selamat pagi telat monitor Mbak Ria, terima kasih. Ya Mama Romi Gonyel, buat Ur juga pagi Ur sudah hadir. Terus ada Ami Bakar Madu sama Umi Laila. Kayaknya pirang dina kapiran ya Umi karo Ami ya. Iya Mi, kapiran terus ya Mi. Ami.
Mie orang kapan ya orang kapiran cuma kayaknya anjlok ya Mie. Ya wes ya balani Sarah Paramon ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Koyang Dangdut ya untuk jumpa kita di hari ini hari Senin di 22 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaan ya. Ria Cinaka permisi. 101.5 Sarah Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayu gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kaya lagu ne makane rumok nabae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Apa kabar Anda hari ini? Balane Paramount FM ya, hari-hari sibuk. Iya kan, secara anak-anak sekolah udah mulai pada libur ya. Terus yang habis kelulusan siap untuk ke jenjang selanjutnya ya, penerimaan murid baru ya, dengan segala tetek bengeknya ya. Pendaftarannya yang lumayan ya, banyak drama dar-dar-dornya. Belum administrasi ini itu, harus beli seragam, harus ini, harus itu ya wes. Mudah-mudahan selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Karena kan anak-anak itu ada rezekinya masing-masing ya. Yuk menemani Anda beraktivitas seperti biasa ya, hari Senin, Senin maning, tanggalnya tanggal 22 Juni 2026. Ada lagu-lagu Tarling Cirebonan, ada Habutop juga. Habutop obat herbal, ramuan Arab yang top, markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Iya, patas paramon tarlinge saporete ya. Jangan salah pilih nih buat Balanesar Paramon FM yang mau beli obat herbal Ramuanara, pastikan yang kemasannya berwarna kuning ya. Karena yang kuning ini sing lawas, sing wis pasti teruji, makanya aja ganti-ganti. Apalagi kalau bukan Habutop obat herbal Ramuanara yang top marko top. Halo, Wilujeng siang Balanesar Paramon FM Tegal. Lirih nu suaranya. Halo, halo, halo, halo, Wilujeng siang. Iya, Kang Agib.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali, Kang Agib.
1: Iya, ning bolu-bolu suaranya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Iya, wes tak ciliki peksone endah krungu. Aha.
1: Sehat, Manorol.
0: Alhamdulillah, beher.
1: Lagune ku, Manorol.
0: Lagunya apa? Yang versi
1: Tengdung.
0: Banyak, pengennya yang apa?
1: Tetap demen ana menurut.
0: Tengdung. Sebentar, sebentar, tetap demen ya.
1: Iya.
0: Tetap demen. Tetap demen. Aha.
1: Ya, Pak Nore.
0: Iya, tetap demen. Coba-coba yang ini kayak apa ya? Sambil salam-salam.
1: Ya.
0: Kie.
1: Nore.
0: Kie gelem, kie.
1: Coba. Oh, ya, wes.
0: Oke.
1: Asik. Kalau Mama Lani ya. Pardo. Detekane, detekane. Terus kok sangat sindir.
0: Iya.
1: Mama Wur, kan kepoleng. Terus mana yang mau Wida, Mbak Ayu, Mama Jet, Bu Demut, Kang Sarno, Yung Martin, Rene,
0: okay. Tepari.
1: Terus Kang Ato, Pak Ato, Mbak
0: Ayi. Isa pakai ya. Orang wati kacamata nih ya. Ya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, melangsing is. Iya.
2: Semut ya, semut senot.
0: Kumat biasa, maping mak. Kumat im. Iya. Maul karo Mama Uli.
1: Mama Uli.
0: Nyem langsung nemen nyem. Diet nyem.
1: Oh
0: iya.
1: Karo Mama Nisa. Terus Kang Bobi Mbak Ato.
0: Oke.
1: Bania, Bania.
2: Apa? Lagi hilang-hilang produk.
1: Terus maningnya cakak.
0: Iya.
1: Mama Irma. Abang bahasa ada. Terus maningnya go Mama Kiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mama Dramo. Ayo.
2: Assalamualaikum.
1: Kamu tahun baru ya?
0: Iya.
1: Mira. Bumi Hana.
2: Pantu kuku
1: wah. Apa sih? Kurangnya
2: paparannya. Kali kamu kosong.
0: Oke. Oke, Kang Agib. Amin, doa yang sama buat Kang Agib sekeluarga ya. Amin ya Allah, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yuk di aduh. Belakangnya. Aduh bisa ini ya. Kecilin volume radionya bisa enggak? Oke, dari siapa di mana nih? Aduh. Iya ya. Halo. Iya, dari siapa di mana? Hah? Aduh, suaranya nggak jelas.
1: Dari Amsterdam.
0: Dari Amsterdam, namanya siapa?
1: Namanya.
0: Aduh, kok bisa nging-nging ya?
1: Kayak
0: eh, Kang Doli, iya bisa nging-nging.
1: Iya, berdoa.
0: Iya.
1: Anak parang sama Darun.
0: Oke. Lagunya apa?
1: Anak parang.
0: Iya, anak parang. Anak parang. Iya. Iya, ada Im, ada Mauli. Mene Kang Doli atau dolan mene? Ada. Iya. Oke. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Iya, Kang Doli. Di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara, Paramon FM Tegal.
3: Halo. Dan Dute.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siang Banurut.
0: Iya, sugeng siang Ugi. Baik, alhamdulillah.
3: Ada tamu ya?
0: Heeh.
3: Rezeki.
0: Iya, tamu adalah rezeki.
3: Yem
0: bayem guleti Kang Kasnuri ku yem.
3: Yem lagi apa ya? Lagune
0: bubur abang, bubur putih enak kowe, gurih.
3: Salam perdana njenengan.
0: Terima kasih. Bubur.
3: Ngik. Kang Doli, radione kayong
0: apa nomor? Kowe. Iya.
3: Bang Albang June. Bania karo wong irenge.
0: Oke.
3: Ame bar madu mlela. Kang Aryo, Apur On, Tuta, Mbak Atina Merkanape, terus Kurini Prabudiono, Pak Bagyo, Mas Amrul Masjidin, Om-Oman, Om Lima Abe Sahrul, Umi Habibah, Pate Gondrong, Dasar Pratum Ibu Surada, Kang Bok Ibu Antun, Sipikita Mama Hilman, Om Awang, Mbak Asyadnya juga, Mama Hari, Papa Hari, Om Ibu Dari Alia, Kang Jaksun, Mama Bagan, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Satu Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Wai, Kapoweni, Robi Lois, Bendi Lepak, Bendi Guru Ampe, Kang Edi Dado, Terlap Jeger, Ngik. Terus go Kanesa Jadul, terus Bu Rauni Papa Sikin, Bandung Setu, Keremas Lo Idina, Maat Idina ya, Riris Kaning, Cica Pacul, Dewi Pacul, Jana Pacul, Romi Gonel Pacul, terus Kak Yase, terus Ida Martoloyo, Cinok Citong, Bukit Kirana, Mama Sire, yes, Mama Hasna Cengatini, terus maningen go Gusri Mantakra, Mama Abdila, Mama Firda Pusanto ya, Mbak Ijan, Anis, Mama Dea, Agus Boiler, Kang Kontang Anting, Kang Yoro Dunol, Kang Sobar, Mas Zuhri, Mas Zuhri jadi Bogor.
0: Iya.
3: Terus maningen go Gio, Bu Bisri, Bapak Jabidin, Wakato.
0: Wakato Mai, Wakato Mai. Iya.
3: Ayu Marti, Kang Sarno, Cipto Udine, Rere Trinil, Tari Dungteng, Weni Ayam, karo Kang Ali ya.
0: Oke.
3: Beduk, Bapak Bung, Gusti Adamur, Gusti A, Peter. Gula Siti Pungle, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Rus, Pungit Suka, Wadah Roja, terus go, ya, Demon, Mujihan, Ayu Poso, terus go, Omat J, Jet Cross, bakbuk, debu. Iya, terus maningnya nggak Mama Nadia, Mama Esha, Mama Lani, Titik Gani, Ajojo, Nyera, Tukang Pi, terus gue Mama Iqmal, Tiga Dara Mani,
0: okay.
3: Terus gue
2: Agus
3: Cewek, terus Mas Agus kalau Mama Anissa, Mama Rizky, terus mandingan dia, yo,
0: nyak,
3: jadi habis Mbak Sipa, Mbak Pona, Mbak Pondon, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Am, ya kebelan kebel, gila tau, gila kupal,
0: Mbak
3: Ina, dekat Gano, terus mandingan, kamu, son, Ibu Rohayati,
0: sore roreng,
3: Tante Miraya Teko, Umi Hana, Yuwatri-Yuwati Siti Aminah Mas Nuha, terus Maryati, Pak Maryati, terus Yumintel, terus apa kamari, Kasar Musik, lanjut maning gua, Mandor Leman, Mansion, Mandela, Abah Rohim, Benopal, Bang John, Mama Winda Kali, Mama bilang Kang Samsul, Kang Endoko, Wir Urus, Kang Dasman, terus Bunda siapa ya kayak Eka Tonjong, Eka Anjas, Bunda Syaki, Eka Anjas, terus Mama Anjendi, Bandung Kali Nyaman, terus saya ini gue blank mbak.
0: Oke.
3: Misalnya gue jalan lagi tugas mbak.
0: Iya.
3: Tunggu kubur abang, kubur putih.
0: Siap.
3: Iya, spesial gue menurus lagi tugas. Paling mentokter Mama Wino. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Jos.
0: Iya, satu lagi. Di belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang, Mama.
4: Siapa?
0: Mama Rengganis.
4: Seribu buat panjenengan.
0: Lumayan gue tuku cilok.
4: Aduh, bisa nebak suara.
0: Iya, sehat madam.
4: Alhamdulillah.
0: Syukur wes. Iya. Tolipan jaluk lagu apa kia madam?
4: Sekasuruang teluan.
0: Oke.
4: Seneng ane kayo.
0: Afurkon suka ya lagu itu ya. Anak-anak
4: beuh.
0: Ari kasore ambe ya ora apa-apa, ari kasore cilik.
4: Ya tepuk-tepuk.
0: Lah ya kowe ya. Sikut-sikutan turunnya mosak-masik.
4: Mosak-masik.
0: Apa maning wayahe lagi mati lampu bae ya.
4: Baik kan.
0: Sumo.
4: Tapi enak kan gratis kan tepuk-tepuk.
0: Tak karuan.
4: Tengah-tengah tuh, kok turunnya miring kabeh.
0: Daya kue.
4: Iya. Salam ya.
0: Salam-salamnya.
4: Buat yang baru turun. Anggas Muri, Mama Wiwin dan selalu ya.
0: Amin.
4: Terus buat Mama Lani, yang Barjo, Doli. Sore.
0: Iya, awan, madam.
4: Aduh. Terus kemana ya?
0: Siapa mana?
4: Mbak Eka, Tonjo, Mama Adam, sama Mas Erwin ya.
0: Iya.
4: Miratu. Terus Mbak Nia, sama Wong Irenge. Terus buat monitor ya. Ngeropi mlebu ceng. Terus upo. Terus ya renggo dengan Mbak Nurul.
0: Oke, terima kasih banyak, Madam.
4: Lagi masak burung bampung.
0: Iya, Madam. Masak apa, Madam?
4: Sayur sop.
0: Sayur sop ada karo inyong-sinyong bengkok ngesop.
4: Iya, sambal kecap.
0: Iya, sambal kecap. Karo perkedel kentang oleh kentang singke si Papa Ari, Mama Ari ya.
4: Oh iya, lagi sore.
0: Iya, panen.
4: Mas Baboran.
0: Iya. Iya.
4: Terawih. Yang penting ada atas terang tetangga waktu jajan.
0: Iya.
4: Ada siaran bengi tapi.
0: Iya, Madam.
4: Ketemu petangga waktu.
0: Pada-pada, Madam.
4: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dumpak tinding
0: jos. Yang lain nanti masuk lagi ya. 3528886145477 digeser dulu satu-satu lagunya. Spesial buat Kang Agib bersama Jeng Rani yang ada di kawasan Suradadi ya. Dari IWS, tetap demen.

0: Ini saya disuruh antar kue sama ibu buat Nia dan keluarga.
1: Oh iya, ini kuenya saya terima ya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Oh iya, kok ngomong-ngomong udah seminggu ini saya gak pernah lihat suamimu di rumah ya?
1: Oh iya, suamiku udah seminggu ini selalu ngojek tiap malam. Maklumlah, lagi nyari tambahan buat biaya anakmu daftar sekolah.
0: Wah, luar biasa kuat ya staminanya. Pagi kerja di kantor, terus malamnya ngojek. Apa gak kecapean itu suaminya?
1: Alhamdulillah, selama ini suami selalu fit staminanya. Berkat minum obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan sangat baik bagi yang ingin staminanya selalu fit seperti suami saya. Cukup diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul ya.
0: Wah, kalau gitu April juga mau beli obat herbal Habutop ah. Kalau sudah punya suami biar siap kejar setoran buat beli mobil.
1: April mah bisa aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan

0: lanjut lagi Patas Paramon Tarlinge Saporete ya, sampai jam 12 siang saja kebersamaan kita hari ini. Sekarang udah jam 11. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja. Halo Wilujeng Siang, Stara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang, Patas Stara Paramon Tarlinge Saporete teman-teman.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam
1: gimana hari ini, sehat?
0: Beher, masya Allah, sehat.
1: Ya syukur. Misal aku masih bisa?
0: Bisa Umi. Umi Habibah pada gondrong ya. Juga sehat ya, mudah-mudahan ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukur deh.
1: Lagunya selangkung rong langkung.
0: Selangkung rong langkung. Oke. Okay. Ya,
1: selangkung rong langkung. Ya, salam-salam ya. Perdana buat Mbak Nurul sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Dan PT Denature juga laris manis.
0: Amin.
1: Itu yang tamunya di situ masih pada kumpul.
0: Iya, masih. Sini Mi.
1: Kayaknya masih pada ngobrol.
0: Iya, ada Mama Alisa, Mama Alisa.
1: Mama Alisa. Itu yang ngumpul siapa aja?
0: Yang ngumpul ada Mama Uli, ada Iem, ada Bu Demut. Iya. Iya, lah mari ngendi nang bedolan. Hati-hati ya, dadah. Iya. Pan balik kue soale Mi. Iya. Sama Mama Uli.
1: Mama Uli juga kecapean ya.
0: Iya.
1: Pan pada balik.
0: Kang Mohsan via konveksi.
1: Selamat siang Kang Mohsan.
0: Kang Mohsan.
1: Kang Mohsan.
0: Iya.
1: Kang Mohsan.
0: Iya Kang Mohsan.
1: Iya. Selamat siang.
0: Terus
1: buat tadi yang sepeda masuk ya.
0: Oke. Kak
1: Nuri sama Mama Wewin, Mama Renggani, Kang Doli, terus Apurko, terus buat itu Kang Aji, Mama Cengrani, terus buat Mama Ari, Bapak Nek Ari, ingin empuk, terus buat Kang Dedi Dados, grup relap sejajar,
0: ngik.
1: Terus buat Kang Muktaro Dongodong sama Mama Note, terus buat Pak Mandor Leman sama Nelson Mandelanya, Ibu Roni sama Bapak Asikin di situ. Ibu Roni lagi masak, Bu Roni.
0: Iya, kayaknya lagi masak.
1: Lagi
0: konsentrasi ya, masaknya. Jadi enggak mau diganggu-gugat. Iya, ngamit.
1: Iya. Terus buat Mama Neng.
0: Iya. Mama Neng lawas ya, Ra. Iya, Tumon.
1: Mama Neng. Terus buat Mbak Nia Bogare sama Om Irenge. Terus buat Mbak Sada sama Om Awange.
0: Iya.
1: Mama Dea sama Agus Boilere. Terus buat Jasa Kerajum sama Bu Sohada. Terus buat Rio Pesek, Mama Nadia,
0: Mama
1: Nunung,
0: Mama
1: Lani. Terus
0: iya,
1: buat
0: belum.
1: Mas Begito ya, sama Mama Hilman.
0: Mau
1: terus
0: pergi?
1: Buat Jinuk ya, sama Pingsan, Mama Lulu, Mama Isnu, Mama Cuita, Mama Ida, Pak Warno, Tino. Terus buat Mama Kiwi, sama Kang Dawud, Mama Wajra, Nok Marcel. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya. Terus buat Abah Syahrul, Kang Ibni Abdillah, Kang Am Kembang Pang. Terus buat Bang Al, Bang An, pendatang balunya belum masuk ya.
0: Pendatang bolu ya.
1: Terus buat Abah HM ya belum masuk.
0: Abah HM iya belum, ya, belum masuk.
1: Terus Mama Neng sama Om Bambang, Mama Renggani, Ratu, terus Mama Pida di Ratu Kunting, Tang Parjo, terus Teh Agustin sama yang di Kuningan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, terus Ibu Ida Martoloyo, Bu Santo Nyong Tahu, terus buat Andi Pasianten, Kang Kopitin. Ya udah buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: Semoga pada sehat.
0: Amin, ya Allah amin.
1: Mm-hmm. Langkung rong langkung ya.
0: Oke, okay, ditunggu Umi yeah. Habibah pada gondrong. Yeah.
1: Super spesial
0: Eko Pate Gondrong. Oke.
1: Okay. Mm-hmm.
0: Ya, laris manis ya. Sami-sami.
1: Terus matur nuwun ya.
0: Iya. Sami-sami Umi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Iya, terima kasih banyak Umi Habibah pada gondrong di Watu Tunjul 407 ujung Rusi sana ya. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai.
0: Ya her.
2: Ya her. Ya her. Ya her.
0: Ya ul ya ul.
2: Ya ul ya. Apa?
0: Ya kayak kowe. Iya. Apanya yang primen?
2: Mendung.
0: Iya, tadi sih mendung ya. Udah siang tapi agak gelap.
2: Ini sih mendung beli.
0: Apa iya?
2: Lihat dong. Kalau pada foto, inventator. Pakan kene ke tengah-tengah panas.
0: Kayak kue.
2: Iya. Ya, bisa beli ya.
0: Apa sih minta lagunya Bang Al?
2: Apa ya enak ya?
0: Ya apa oh karpe, senangnya apa?
2: Senangnya si Ape ya. Senangnya Ape.
0: Iya.
2: Wepe wisata ya.
0: Dengkul, dengkul.
2: Ya. Apa-apa? Apa dengkul?
0: Dengkul, dengkul.
2: Dengkul deh. Apa hubungannya lagu dengkul?
0: Dengkulnya Lara. Lagunya apa tadi Bang Al?
2: PPW.
0: Apa Bang Al?
2: Apa ya? Kasih sing kepaduk.
0: Oh, kesandung cinta.
2: Iya, PPW. Alvin Unung kayaknya.
0: Ah, siap. Kesandung cinta.
2: Wis diunyeng na, belum gue.
0: Mm-hmm.
2: Wis diunyeng na.
0: Wis Bang Al.
2: Cuma hijau wis. Ya, wis diunyeng na, pedunyeng na maning loken.
0: Iya. Eh, durung oh, kesandung cinta kayaknya belum ya? Belum Bang Al?
2: Eh, belum ya, Pak.
0: Kesandung cinta ya?
2: Dula wisue lagi, sampean wisue lagi. Sayang kesayang cinta, tapi disengaja. Kayak gue sayang, beli diundang. Kayak gue lagu dulu apa beli ya?
0: Kayongnya tadi ya, Bang Al?
2: Kayong. Hmm.
0: Iya Bang Al.
2: Ya, salam kenal oke, wong kidul ya.
0: Mm-mm.
2: Ya, assalamualaikum, ngebelakin dengkot.
0: Lagi apa sih Bang Al? Yang belakangnya Bang Al, ada siapa silakan 3528888 6154777. Halo, Wilujeng Siang Balane Setara Paramon FM Tegal.
3: Pulang ya.
0: Wis. Hati-hati ya.
3: Halo, selamat siang.
0: Halo Kami juga Mbak Nia Bogores Pangka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak ya. Ya wene wis pada lungan yang ditinggal dewekan ya. Iya kue. Yung kue Mbak Nia njaluk dijak kue. Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ocul.

0: terus sama Mbak Atin apa kanapi kan di Pura Niko Pasikin Kang Dasar.
1: Oke. Okay.
0: Uon Ami Bakar Madu Melela. Kang Nur ya karo Umi Budi Habibah ya. Ya Kang Loli. Lah kok Mbak?
1: Oke
0: okay,
1: oke. Okay.
0: Awan spesial yang Mbak Nurul ya.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Pesanan mau ngirim.
1: Iya.
0: Terima kasih ya Mbak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Just kabur. Ya di belakangnya ada siapa? Halo. Oke oke. Sementara yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199588 juga pasti bakal dibaca satu-satu. Iya, jangan lupa. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita, harganya hanya Rp150.000 saja. Ini sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Yuhu. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Iya. Eh, Ibu Santo.
2: Iya.
1: Sehat, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Nurul.
1: Syukur deh.
2: Sehat ya?
1: Insya Allah sehat.
2: Syukurlah, sehat.
1: Iya, ya, Bu Santo juga ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Minta lagunya dulu, Mbak Nurul.
1: Boleh, boleh. Lagunya apa?
2: Lagunya Dewa aja, Mbak Nurul.
1: Dewa.
2: Salam-salam ya Pak Nurul.
1: Iya, salam-salam enggak.
2: Salam tadi buat Mbak Nia ya.
1: Mhm. Dewa.
2: Terus buat Tete Agusti.
1: Iya. Kan mari ngendi?
2: Terus buat Mama Kiki. Terus buat
1: Oh Bapak iya iya.
2: Kang Doli.
1: Iya.
2: Bakar Madu sama Umi Lela.
1: Oke. Okay.
2: Terus buat kabarannya Setara para Monasis Mbak.
1: Oke oke. Okay.
2: Makasih ya Mbak Arun.
1: Sama-sama Ibu Santo Yong Tahu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting ting. Iya Bu Santo Yong Tahu ya. Terima kasih banyak Ibu. Di belakangnya silakan 3528886145477. Jangan lupa ya, Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita bisa dibeli di sini di apa sih Brondong. Ya hati-hati ya. Bisa dibeli di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda ya. Yuk digeser dulu aja lagunya. Ngelih pan mangan bubur abang bubur putih disit ya sing manis-manis gurih. Lala. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4 RW1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7 RW2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-99588. Iya, Mama Alisa. Terima kasih Mama Alisa bareng sama Gemoy. Terus ada Wong Ireng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanes Arah Paraman FM Tegal. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Mbak Nurul, makasih ya. Sama-sama. Terus ada Kang Kustoro ya, Wong Kreo ya, alias Kliwon juga, terima kasih banyak. Halo Wilujeng Siang Setara Paraman FM Tegal. Halo, halo. Dari siapa di mana, enggak ada suaranya ini, 352888. Halo. Oke. Okay. Dari Kang Jabidin Randu Gunting, salamnya buat Jasa Kerajum Mbak Nia, Kang Tarju, Kang Kasenuri, Mama Wiwin. Terakhir buat Mbak Nurul, makasih ya. Buat Ibu Bisri yang lagi gerusak gerusrek neng dapur, semoga sehat selalu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM Cangdutes Saporete.
0: Ya her.
1: Ini pendatang baru versi lama Mbak Nurul.
0: Pendatang baru versi lama ya.
1: Online toplek siapa lenaran anak-anak mana beli gue
0: toplek toplek siapa ya?
1: Nengarannya Nasir mau kemana?
0: Oh, Nasir mau kemana?
1: Bagaimana kabarnya Mbak Nurul?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Salam salamnya om Mbak Nurul.
0: Iya, salam salamnya. Lagunya nggak minta nih?
1: Oh, tembangnya dulu lagunya disiapin.
0: Iya, lagunya biar disiapin.
1: Kata-kata orang bisa mabur.
0: Barangkali nyukup ya. Tapi ya, oke. Okay.
1: Ya, salam-salam ya, Mbak Nurul.
0: Iya, salam-salam.
1: Kakak Radum, Mama Usti,
0: iya.
1: Mama Kiwi, Mama Nek. Siapa maning ya? Oke, teman sih ya.
0: Iya, iya, tak bungkus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
1: Jos.
0: Yuhu, di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Sampur sekolata. Mewah bareng.
0: Baik, alhamdulillah. Jasa kerajum.
2: Kacuk.
0: Kepriben?
2: Kacuk.
0: Acuk sak.
2: Orang-orangnya bener acuk ya.
0: Iya, bener keluar.
2: Acuk. Kira-kira buat apa menurut?
0: Lagunya abis ini ada Selangkung Rong Langkung sak.
2: Kayaknya mulai Selangkung Rong Langkung bewes.
0: Iya, oke.
2: Okay. Ya, salamnya. Buru ini pemendirian satu buru ini. Buru ini satu buru ini.
0: Amin.
2: Ya, terus kok kami kayak mundun Nasir Maulana. Pak Adoko.
0: Iya.
2: Pas Nuri memang Furkon, Pak Amalani, Kang Parjo, Mama Nadia. Ini Abu Gares, Kolong Ireng, yep. Terus Mama Ayu, Ari Sirampok. Pak Ayo, Furkon, Pak Al.
0: Oke. Okay.
2: Pak Bato, Pak E, atau Mbak Kandadu, Mbak Pepi, Mbak Armadu, Milena. Terus maning ya, Budi Apipa, Bade Gondrong. Terus kok Yusa ada, Walawa, Mbak Arul, Mbak AM. Salemo.
0: Oke.
2: Terus Mbak Am Kembang Pak, Mbak Kandadu, Mbak Bade Kasen. Kang Duli, Mama Sira,
0: yeah.
2: Bu Ida, kamu apa ya?
0: Iya, sak.
2: Semua pada selalu ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Wis.
2: Hey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Lemes, sak. Ya, di belakang jasak rajum. Ada siapa? Silakan 3528888. 6145477 ya. Ya, lanjut yang sudah SMS dan WhatsApp ya. Ada siapa nih? Oh, ini dari Fitter hadir yang ada di Bengle ya. Salamnya buat Mama Lani bersama anaknya Dede Gani, terus buat Mbak Am Kembang Pang, Mudri Kasten, dan buat Mbak Nurul semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih doa yang sama juga ya. Ya, Kang Jabidin Randu Gunting. Udah tadi. Terus ada Manurul Sugeng Siang, kabarnya sehat Mbak, alhamdulillah. Ini dari Mbak Puri di Harkit ya, sudah lama gak ketemu ya, tapi tetap monitor. Salamnya buat Kang Kasnuri, Mama Wiwin, singkas ketiban P3K ya Mbak ya. Dong, aku mangkat ya waktu kue ya. Tapi ada acara keluarga. Ya nanti next bulan depan ya, bulan Juli pas kebetulan bersamaan dengan acara santunan anak yatim Muharraman ya. Datang dong di Tonggara, oke? Okay? Terus ada Bunda Septi, terima kasih banyak barusan kesini juga ya. Nasi kuningnya enak tenan. Terus dari ya, dari Mas Gotrok ya, Mr. Gotrok Pemalang hadir. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang juga terima kasih banyak. Salamnya buat balane Paramon semuanya. Lagunya udah tadi isep-isep tebu ya, buat Kang Tarjo, Mama Ho, Kang Kasnuri, ada Kang Agi, pada Mama Juwita, Mama Kiwi, Burini, Pak Bagio. Spesialnya buat Mbak Nurul, Mugio, Paringi, Kawilu jangan sehat, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Digeser dulu lagunya, dari Eka Marcella, Selangkeng Renglang.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Dengar, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877431782223.

101.5 Setara Paramon FM Tegal. Ada Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping ya. Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Baik, sampai di sini saja kebersamaan kita hari ini ya di Patas hari Senin 22 Juni 2026 jam 12 siang nanti ketemu sama Ayo Sandarista yang menemani istirahat siang Anda ya sembari leyeh-leyeh. Bisa dengerin lagu-lagu campur sari, ada keroncong juga, ada lagu pop nostalgia baik Indonesia maupun mancanegara ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini saja di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Nurul permisi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirung Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM The Gial. Selamat siang. Dan apa kabar balani Setara Paramon? Ketemu lagi sama Yus Andarista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan, di 22 Juni 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang, hati-hati anaknya. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada debang-debang campur sari, ada juga debang-debang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, dan untuk menemani Anda yang sedang menjalankan aktivitas siang hari ini ya. Tentunya juga untuk menyemangati Anda yang saat ini mungkin sedang kurang enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh, pulih kembali seperti sedia kala ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Cakap dikit dulu ya, masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari siang hari ini ya, Senin semangat, Senin ceria ya, Senin membawa keberkahan untuk kita semua. Ya, tetap di 101.5 Setara Paramon FM The Gial. Masih ada Yus Andarista, masih ada Parasari Siang, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, Nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Sen aku dirungokke wong akeh.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
2: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
1: Serayu. Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
2: Iya, di Serayu.
1: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
2: Ini ada keperluan di Habutop.
1: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
2: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
1: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
2: Habutop.
1: Habis berapa botol?
2: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
1: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
2: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
1: Berarti konsumsinya gimana Pak?
2: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
1: 3 kali sehari 2 kapsul. Ya. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
2: Sudah dirasa sendiri.
1: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
3: 57.
1: 57. Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
3: 67.
1: Muda. Oh, 6, eh?
3: Lahir 67 sih.
1: Oh, 57 benar.
3: Iya, 57.
1: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
2: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
6: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
7: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
8: Di Apotek BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
7: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan News Andaris tadi 101.5 Star Paramount FM. Gila, masih ada para sarisi yang ya, demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus dihadirkan untuk Anda Balan Star Paramount FM. Wa atau sama Mai sugeng siang. Matur nuwun untuk segala sesuatunya ya. Matur nuwun untuk sindikan satenya. Aduh, mantel ya. Kadang ngipit dewek ya, tapi serasa kalau dimakan dulu serasa sate cempelem. Barokallahu fi rizqi nggih buat Wak Atos sama Mai ya, sehat-sehat selalu untuk panjenengan. Ya mau gabung yuk, disapa dulu di 352888. Halo, selamat siang Balan Star Paramount. Inci sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, suaranya kecil ya. Nih, Dani kayak kayak nang kamar mandi ya. Halo. Sumi. Ini siapa ya panggilnya? Apa karena suaranya kecil ya aku ya?
1: Om Danu.
0: Iya. Om Kamandanu. Oh, pemain. Oh. Om Danu pemain itu film Kolosal.
1: Bukan. Iya.
0: Sing domisilinnya neng dilen.
1: Domisilinnya neng pertanian.
0: Pertanian aduh, angin nemen kia ya.
1: Iya.
0: Tepatnya di mana?
1: Di tempatnya di mewah.
0: Mepet sawah.
1: Iya.
0: Mikir lagunya Sumi ya.
1: Salam kenal ya Pak Yon.
0: Iya, salam kenal juga. Arane temenan ke siapa? Soalnya urung serius ya. Otak catet lho. Saya catet di hati dan pikiran saya ya. Saya laminating nanti ya, supaya tidak melebur. Songan nggak masih? Mau kan arah bisa turu? Iya ya. Kayak kue ya. Oh, nggak ada di linglung maksudnya. Gara-gara apa namanya? Keyung-yung. Ya, keyung-yung itu artinya apa ya? Keyung-yung itu berarti pime kebayang-bayang ono.
1: Kepikir-pikir.
0: Iya, kepikir-pikir, keemut-emut ya.
1: Iya.
0: Singarane Danu itu
1: Ada
0: dole. Ah. Bisa jadi pikir wis. Uripe wis momet ngapain mikiri. apa kayak Kang Akib ya?
1: Untuk.
0: Ya, Kang Akib kayak nek, nah, tapi nyung bukan salah. Soalnya suaranya cilik, Kang. Iya gede nih dewek, iya. Dipompang nung ya.
1: Kan apa dicatat di hati.
0: Di apa? Oh iya dicatat. Oh berarti di, oh iya, engkau nyong berarti maring fotokopian nyong request. Ini nama Danu itu diperbesar namanya.
1: Hari dicatat di fotokopi, kok fotokopinya tuh rusak karena kena banyu.
0: Oh, kan dilaminating, Kang. Blobor, blobor itu Anda kalau lagi memang wayahe blobor.
1: Ya me blobor.
0: Aduh. Wae jengrani pime kabare jengrani.
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Orang ngerti. Tangga sing biasa. Tangga sing esok awan sore bengi ngancani sampean kan? Iya, singancani Paramon, tapi sih di kekepi ya, ya. Cengrani seorang Bunda Santi Purbo, bu.
1: Bunda Santi Purbo.
0: Enji.
1: Di kekepi radio.
0: Radio ini di kekepi. Aduh, kalau radio sini kekepi kan tidak menghangatkan, loh, Kang.
1: Tapi kan lagi di takutin.
0: Iya, tapi kan tidak mampu menghangatkan. Kayak kowe ya.
1: Iya. Radio nang kekepi, jenenge utak-utik.
0: Oh. Tak selentik ya. Ayo, tak selentik, ayo. Tak selentik, ayo. Selentik untuk nek. Wong ireng, wong ireng.
1: Iya, wong ireng.
0: Mami Tika Leoni. Iya. Oh, Papa Ari, Mama Ari. Papa. Sing bar panen kentang-kentang. Aduh. Engkonyong kentang sing Mama Ari pantak gawe kae. Kentang goreng dalam.
1: Kepanjangannya kentang apa yo?
0: Kentang. Iya. Apa kepanjangannya ya? Kentang. Apa nih Kang?
1: Bikin orang joget.
0: Prim, kepanjangannya kentang.
1: Kentang tung.
0: Oh, ya gua orang panjang lah. Kena jalannya sampein kentang tung itu.
1: Iya kan, tunyi gue sih. Tunyinya kentang.
0: Oh, kan kepanjangan nih caran.
1: Kentang, apa sih?
0: Kepanjangannya apa, Lin Miki?
1: Kentang tung.
0: Kentang tung kelontangan, kentang tung kelontang.
1: Oh, iya
0: benar ya.
2: Benar. Kos. Pak Umaki Astuti Obalabil.
0: Oh iya, Astuti Obalabil jebule. Iya, yo wis kae kok mah. Setelah saya raba-raba, setelah saya menerawang, iya ternyata iya suarane Kang Akib. Bapane Astuit. Iya, ya, tapi kan saya ini kue mikir gerayang-gerayang kesarannya siapa ya kayak kue.
1: Berarti orang sih dari sana di dalam hati.
0: Orang sih dah yang mikir semang gerayang-gerayang ketemu. Oh, orang mama lain baru nak buka kan tadi aku sudah bilang Jengrani sebelumnya kan. Jengrani pimik kabar, berarti kan saya sudah tahu dari sebelum mereka memberitahu saya sudah tahu. Wong ireng.
1: Iya, Wong ireng.
0: Ji. Om Kasnuri.
1: Ya,
0: tapi aku sih nyendul sih, Mbak Nia.
1: Iya, Mbak Nia.
0: Amat ganteng. Ibu Srimi Ayam Cakra.
1: Ibu Srimi Ayam Cakra.
0: Sampun kayak ca SD dadi ini ya. Mengikuti apa yang saya ucapkan ya.
2: Suka flontap.
0: Bunda Santi. Ya wis. Oke. Sampun.
1: Iya.
0: Iya. Channel Jait aku sih udah nyendul ya, Kang.
1: Bunda Santi kok kue motor-motoran maning ya, tapi ada nyasar.
0: Oh, motor siapa? Oh, bar bolang karo Kang Akib.
1: Iya, lagi maling mana sih?
0: Maling di
1: Maling Kuningan.
0: Oh, iya ya, kue dijak bolang maning.
1: Iya. Ada belok dewek orang ketemu maning.
0: Oh, tidak searah berarti maksudnya orang kompak ngono.
1: Iya.
0: Nyasar. Walah.
1: Iya.
0: Abah Sahrul.
1: Karena tidak mengintili.
0: Iya, salah sendiri tidak mengintili. Orang disuruh mengintili, Anda malah Mama Elsa.
1: Ya, Mama Elsa apa-apa.
0: Mama Elsa
1: iya.
0: Apa-apa.
1: Iya, apa-apa.
0: Wah, atau sama Mai.
1: Iya, Wah Mai karo.
0: Wah Mai. Bener tapi sih.
1: Umi
0: juga ada ya.
1: Ada.
0: Oke.
1: Siapa maning ya?
0: Aku ya, pan mulai online. Cari Abah Sahrul kayak kesirian karo Kang Akib.
1: Bisa,
0: iya pan online maning iya. pan mulai online.
1: Abah Sahrul dicatat di dalam hati ya.
0: Iya, tuh. jangan bahaya. Sami Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblek ding ding.
1: Suaranya cilik.
0: Iya, Jos. Lah si ini yang di 88-nya memang suaranya agak kecil atau gimana ya? Iya, kudune nang online sing nang 88 ya nganggo mic ya. Ya nang mic dicolokno ya, online nganggo mic. ben terbantu suaranya. Di 477-nya ya saat penalon kembali kita sapa. Halo, selamat siang Balones Arab Paramon.
3: Halo.
0: Halo, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Titiknya sepanjang.
0: Oh, parasarinya dong, Bang. Oh, iya.
1: Parasarinya.
0: Sapo lete nemen ya, Bang?
1: Ya.
0: Dalam, Bang.
1: Sawek nopo niki?
0: Sawek memikirkan Anda, Bang.
1: Alah.
0: Iya.
1: Ketahuan.
0: Iya, kan ketahuan. Kamu ketahuan. Memikirkan. Iko kamu tahu sih? Kok kamu tahu kalau saya ini jujur?
1: Bohong kan? Berapa?
0: Enggak, bohongku.
2: Suaranya Mbak Yos apa? Semua kamu dengar kesuaraan.
0: Bukan Mbak Yos, mungkin maksudnya yang penelpon. Yang nelpon Bunda Santi. Iya.
1: Sing
0: nelpon tadi kecil, Bang. Suaranya, Bang. Kang Aki, Bang.
1: Kas pokoknya aku dunia kecil itu malah.
0: Oh, iya, iya. Tadi soalnya dari Mbak Nurul. Dari Mbak Nurul kayaknya ini soalnya keluhannya itu suaranya kecil kayak gitu.
1: Maksudnya atas kok.
0: Ini atas. Ya kalau enggak, kalau yang di 477-nya ini Bang, sih memang jelas, Bang.
1: Iya. Tapi enggak itu juga ya kayaknya.
0: Enggak terlalu tenggelam banget lah, masih bisa didengar ya, Bang.
1: Iya, maksudnya kadang masing-masing mungkin ya, enggak semuanya.
0: Masing-masing vokal ya, Bang.
1: Iya.
0: Berarti tergantung vokal.
1: Iya, wong aku tadi ning nuyul bem lebune nang anggo.
0: Normal suaranya.
1: Iya, cumannya emang agak
0: kurang.
1: Ya, mungkin minim dikit.
0: Kurang memuaskan.
1: Iya. Kalau ini mah jelas.
0: Ini mah jelas.
1: Aku dan kamu kan jelas banget.
0: Iya, jelas ya. Statusnya aja yang gak jelas ya, Bang.
1: Iya. Aku dan kamu kan jelas banget. Jelas musuhannya. Kamu kan
0: iya
1: suka
0: sih, Bang.
1: Suka itu. Iya. Kalau aku masuk ke ini, bukan gak mau ngocek lah.
0: Oh, jahat. Iya. Iya, saya halang-halangi kamu kalau mau online, Bang.
1: Aku kalau udah digitu sekali aku malas mencet lagi.
0: Oh, begitu. Jangan. Jangan begitu dong, Bang. Ya, kalau ya, Bang, saya kasih bocoran. Cewek itu suka diperjuangkan, Bang.
1: Aku lagi mlebu sama nek ana mateni wae.
0: Ya, itu kan sebuah tantangan, Bang, ya. Jangan mudah menyerah Pak gitu dong, Bang, ya. Masih banyak jalan menuju Roma, Bang. Bang, nok kita hadir, Bang, jare, Bang. PTN, Bang, Aludinen Prima.
1: Kayak apa ya?
0: Kang Lady Dados, Kang Lady Dados.
1: Ya, Kang Lady Dados. Be anu kayak dari
0: lagunya apa, Bang?
1: Bulat Beris Bulat.
0: Oh, Bulat. Oke.
1: Kau dengan kadirisan kayak apa sih?
0: Iya, iya, Bang.
1: Bulat-bulat.
0: Oke.
1: Okay. Versinya apa?
0: Gak ada, itu cuma satu-satunya.
1: Nah, cukup cuma satu.
0: Iya, itu pun musiknya ya begitu. Bukan yang original, Kang, Bang.
1: Yang gak tahu
0: itu
1: sih.
0: Itu yang saya putar bukan yang original. Maksudnya kan musiknya sudah dinyanyi ulang, nyanyi sama penyanyi lain.
1: Apa ya?
0: Ganti apa, Bang? Papa HM, Bang.
1: Mapai.
0: Apa nih, Yus, neng dia kelalen dong kone.
1: Mapai, jalan setapak.
0: Apa sih, Bang? Lagunya apa? Judulnya bulat, apa?
1: Bulat deh.
0: Nah, ya, Yus, harus digoledi kok, ya.
1: Lah, sampai ya, nunggu. Lupa nilai kelalen sih.
0: Boten, Bang. Kan tadi aku bilang itu cuma satu-satunya.
1: Mapai, paham beli.
0: Ya, nggak tahu. Kan awam, saya baru dengar. Mas Fiter, Kang Fiter.
1: Kang Fiter, ya.
0: Mbak Ilah Tower,
1: Mbak Ilah,
0: Jatilawa. Kang Biol, sukeng siang jelang maghrib, Mbak Yos, Bang Al.
1: Iya, suka.
0: Bunda Santi Purbowo, Bang. Prima ya, Bunda.
1: Melu-melu. Ya, Om Kasnuli, Mama Wiwi.
0: Mama Elsa.
1: Selamat malam, ya. Kang
0: Papa Ari, Mama Ari.
1: Tatane didados. Lipa melu-melu lah, kayak besar.
0: Orang melu-melu. Ini kan saya menyebutkan yang pasti monitor, Bang.
1: Mama
0: ngapain
1: Ari,
0: kamu menyebutkan yang belum tentu monitor?
1: Iya. Tatane, Kang Sodi, kentung, ya. Ting sama Linda, ya.
0: Mbak Nia, Bang. Mau ngomong nyendul.
1: Ya, Siti itu.
0: Udah, orang-orang ngomong ini dituntun no yos diwalayo yos giliran yos malai ora ilmu abang susah nulis
1: ya dengan upi wae
0: ya angel ya mama Elsa ya angel memang ke bangkal mau dileni abang Sahrul abang Sahrul bang belum
1: kita ketemu Yos belum.
0: Ya katanya Mama Elsa pernah sekali waktu dulu di radio sebelah, tapi Yos juga lupa.
1: Oh,
0: Abah Sahrul. Kamu
1: juga sudah lupa.
0: Ya, kamu kan ya. Memang mudah melupakan, ya.
1: Ini apa ya? Lagi mau kerja sensi dulu apa ya?
0: Apa ya, Bang?
1: Bandai.
0: Ya? Lupa, Bang.
1: Bandai. Anu
0: live gitu ya.
1: Iya, ya. Apa ya?
0: Gitu ya? Lupa, Bang. Mbak Iang kenapa bang itu bang?
1: Mbak Iang ya, iya tane.
0: Wah atau sama Mak I bang?
1: Wah atau Mak I. Wah ini siapa tak tahu senako ya? Ini jadi apa ya?
0: Apa sih bang? Nyokon gue leti bang.
1: Wandai pol juga apa ya?
0: Iya.
1: Tane. Wandai in your life.
0: Nah iya itu kamu ini udah inget.
1: Takoni, bayos.
0: Dalam, lah kemarin sari kena kone kue.
1: One day in your life, apa ya always remember me. Ya bos lah.
0: Ini kan para sari bang, jangan itu buah.
1: Nah, yang kau buka kamu saya kenapa?
0: Iya. Kan kamu apa?
1: Kamu apa?
3: Bayos, racing
1: akhirnya.
3: Game bayos, kayong kemerayak.
0: Iya, sing online wong bagua.
1: Iya,
0: Mama Ari, Wangan Dawa ini yang Wangan Dawa sendiri, Mama Ari si rampok sama Papa Ari.
1: Yang pas semua mata palol. Wangan Dawa, aku tahu mono.
0: Iya.
1: Kue Wangan Dawa. Kane siapa ya?
0: KBB ya bang?
1: Iya malah sesuai-suai kau waktunya pada habis.
0: Iya benar bang.
1: Iya. Dalam
0: bang. Bang Al biasa. Angal ya Mama Elsa ya. Dasar kia modelnya Bang Al. Angal temen kan. Oke, untuk anda balani sahara para Man FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal Ramon Arabi Aliging Top yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Yuk dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramount FM Tegal. Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount di Jalan Raya Dampiak 132. Ayo Kang Akib. Ayo Jeng Rani. Ayo Astuti. Waato sama Mai. Ayo. Waato. Ayo. Ayo Mai, Mama Ari ya. Juga selamat siang semuanya untuk Balai Nusar Paramon FM Tegal.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
1: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
1: Mau dong, Mel? Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio, Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain.

0: Shop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Anda bisa mendapat

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Yang ada suka teki versinya Mbak Nella Karisma ya. Wong salah ora gelem ngaku salah, suwe-suwe sapa wong sing betah, ora betah tapi dang duit akeh nemen ya betah. Oh, nyaman tidaknya itu tergantung uang aja kayak kue. Oh yes, iya sih. Sementing judulnya nyaman ya. Ora dua edit sekalipun dong nyaman ya, wis lah kapadene ya. Yuk mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat siang Balani Stara Paramon.
1: Ampur sari sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun maam siangnya Papa HM.
1: Sampun.
0: Lawe apa ya Papa? Kue miking dur, lawe apa ya Pak?
1: Ndok
0: bunder keluar juga ya, iya siapa? Iya, terus apa maning Pak? Sebelahnya pekan sana, siapa maning?
1: Kali kecap,
0: Waduh, sederhana tapi nikmat ya Pak?
1: Iya nikmat.
0: Wah nikmat luar biasa, orang kudu sing.
1: Kari enak gitu.
0: Iya kari. Emangnya kari-kari nengendi kue Om?
1: Iya. Emut bae
0: lho, Mbak. Iya. Oke.
1: Pengin emut bae SSD.
0: Oke.
1: Perdana Om Bayas, semoga sama keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Paketu. Bu Semertoro, Pak Atno, Pak Rabi, Ibu ini sama. Itu wing kayong anak kiriman kentang ya, kayong. Iya, kayong anak kentang mendu.
0: Bu.
1: Mengisor ya.
0: Aduh, Om.
1: Kayak ada deh.
0: Sore siapa, Om?
1: Ade. Ah, betul lu ngaruh.
0: Oh iya.
1: Iya. Kang Edi dados mono ana apa bengi wong bareng ngono pe mampir nang.
0: Oh, pas Kang Edi dados mrene. Oh iya. Sing sapa sing wong eman pokoke sing wong eman ngono ya.
1: Sampe jam tengah loro Kang Edi nang Papa HM.
0: Oh, sama Papa HM kesini juga apa enggak?
1: Iya, bar sing ngono para mau mampir Papa HM kan keturun betahan. Sampai tengah lor, mende balik.
0: Iya, wis lah beres. Tete Agustin, Papa HM.
1: Tete Agustin, kawasan Kuningan, ya.
0: Kang Jabidin, Pak.
1: Apa, Mbak?
0: Kang Jabidin. Salam kenal katanya.
1: Iya, wong Tegal Sari, wong Nitor, kaya.
0: Kau wong Tegal Sari? Siapa, Pak?
1: Iya, Walemu sama Ibu.
0: Oh, Walemu. Ibu Deroja.
1: Ibu jual lawan.
0: Iya. Iya. Nganti wis bari dadi ngelih maning.
1: Ngelih maning.
0: Seru dulene mantep.
1: Ibu Rini sama Pak Juno ya.
0: Oke, Kang Darmo Mbak Pao.
1: Kang Darmo Mbak Pao.
0: Iya, Mbak Puri.
1: Kawasan
0: Enji.
1: Tapi ya lupes apa ya?
0: Mamah Ari Wangan Dawa.
1: Kowe nomor ndole nang apa?
0: Ndi? Oh, apa, akhirnya nggak bisa disebut.
1: Papa Esa.
0: Si komunikasi sama Papa Esa, Papa HM.
1: Yo, gue sering kenal apa jodoh.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tak nelfon aku orang lagi sibuk atau
0: apa? Ya beres.
1: Ya, Nuri,
0: Mbak Ila, Jatirawa.
1: Oh, Mbak Ila Jatirawa.
0: Ndi. Sehat ya Kang Darmo, Pak Paune, Pak Paune. Mbak Iang, Papa HM hadir. Mbak Iang, Ang Iang, Ang
1: Au Cira, Cira. Mbak Iang, Mbak Iang, Mbak Iang, Mbak Iang, Mbak Iang, Mbak
0: Iang,
1: Mbak Iang, Mbak Iang, Mbak Iang, Mbak Iang,
0: Kang Akib Jengerani.
1: Iya, mesti kawasan sing dhewe katakan.
0: Oke, Bu Santi Purbowo. Abah Sahrul, Abah Sahrul jare aku pan mulai online maning. Ya pancare
1: pan.
0: Iya, pantesan percaya diri nemen ya, Bah ya. Ya, Bah HM, Pak HM.
1: Bar keturen anak.
0: Oleh beres.
1: Iki mujo sing ajeng maring tuno.
0: Mama Elsa, Papa HM.
1: Apa Mbak?
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa. Kawasan mana ya Bu? Ya kayong baru tahu.
0: Mama gitu, Elsa, ya. Kawasan Kang Teddy. Dewi Kunti.
1: Kang Teddy.
0: Kang Teddy Dewi Kunti ya, Tante Dewi Kunti.
1: Heeh. mende mene semikul mene.
0: Oh, semikul ke situ.
1: Iya, mau ngata tarik siapin maklumah masukkan tamuk
0: dalam. Oh ya, hati-hati ya Van ya. Eh, nasinya bawa masuk kok. Bawa masuk ya.
1: Ibu Nenek Mandela memutar mintel-mintel Pak Neng Kang Babang.
0: Makanya
1: kebelakang nasi Kang Sarmudi. Bapak Sahrul lah sama Mbak Nisa, Uti Beduk, Uti Untung Beduk. Pak Kang Boi Batul.
0: Oke.
1: Ya, Meludin. Bu Ayam Cakra.
0: Bu Srimi Ayam Cakra.
1: Iya, langsung Bu Kertasari.
0: Bu Rini Pak Pramudiono. Oh, sampun Ji, sampun. Iya. Tante Dewi lagi libur Mbak yo, lagi libur apa lagi liburan Kang Teddy?
1: Apa?
0: Itu enggak Kang Teddy, Tante Dewi lagi libur. Liburan? Oh iya liburan sama Kang Teddy dong. Kemana Kang Teddy?
1: Kleret.
0: Oke. Cegara. Oke.
1: Ya lanjut. Mari Fari, teman dirampok ya Bantul Batu. Ya lanjut terus Andi Gondrong Mangkumi. Terus makan semua Anggi. Lanjut terus buat wajah Siti Mana Pak Mamuji. Pak Haji Mamuji ya.
0: Sama
1: Siti Mana Pak Bunda Cece Mbak Yunita. Monitor Mbak sama Kang Devi ya. Kang Parto Parti.
0: Emang Kang Todi enggak ikut Kang Reddy? Lagi liburan si Dewi Kunti lagi Tante Dewi Kunti lagi liburan. Oh, Kang Tedinya enggak ikut. Aduh kaciman.
1: Bisa aja Mas Awang ya.
0: Ya.
1: Mas Gondrong punya Biba juga. Terus Amerika Sabu Tomartel. Kang Mukhtar Odong-odong.
0: Ya.
1: Lanjut terus Pak Warno maju maping Isnu Lolo ya. Pak Warno Maija, Patro Kang Tarno Jumarti utawa Nana Fitro
0: Sitri. Bude Erafana, Bude Erafana.
1: Amun sana ya pemilik baik mah ya. Iya lanjut, aku boleh mati ya, aku harus boleh. Oh, boleh nih, para kape Mbak.
0: Ji Om.
1: Bikin lagu ini apa Mbak?
0: Lagu ini emut baik Om.
1: Orang salah pedul.
0: Oke.
1: Iya.
0: Sampun.
1: Ji. Aku boleh nih, para kape.
0: Jih, salam selipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublek ting ting. Jos, terima kasih ada apa-apa yang ada di kawasan Keturen. Di belakangnya Papa HM, kembali kita sapa di 477-nya ya. Halo, selamat siang Balani Sara Paramon.
2: Halo juga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh katanya liburan teh ke Bandung teh.
2: Kata siapa?
0: Kang Ibi Abdila pede banget dia, berarti ngasih taunya kenceng teh.
2: Enggak.
0: Mau kemarin dia bilang gini. Pas ada yang nyalamin salam buat Teteh Agustin. Teteh Agustin sudah terbang ke Bandung. Waduh, kemarin
2: apa? Dua hari yang lalu
0: kalau enggak salah. Waduh, Kang Ibi Abdila. Salah info.
2: Biar jadi Oma Irama tukang karat.
0: Akhirnya saya, waduh. Alhamdulillah sehat.
2: Keluarga juga pada sehat ya.
0: Alhamdulillah. Kang Teddy, selamat siang Teteh Agustin.
2: Oh, Kang Teddy bareng Mami Dewi itu putihnya ya. Sehat selalu ya Kang Teddy ya. Bahagia selalu. Oh, kenapa enggak ikut
0: ke Jogja kan, katanya lagi berlibur.
2: Ya, berliburnya enggak ikut.
0: Biasanya iya biasanya di mana ada Kang Teddy di situ ada Mami Dewi Kunti. Ya ceritanya ini lagi di sapi ya Kang Teddy ya.
2: Ya udah yang sabar aja.
0: Teteh Agus
2: mungkin lagi menyapi sendiri itu.
0: Iya.
2: Ayo.
0: Iya. Jasa kerajum teh, Teteh Agustin sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Kang Ibni langsung muncul. Alah. Berarti kamu kemarin salah info Kang Ibni, kamu sengaja ngeprank. Kamu ngeprank aku ya, Kang?
2: Masih sekolah kan hari ini aja, masih bagi rapor.
0: Oh, masa? Oh, hari ini baru terima rapor. Wah, sudah beda ya, Teteh ya.
2: Iya, hari ini cuma makannya sepi, enggak.
0: Oh, tapi memang biasa kalau liburan ke sana, teh ke Bandung.
2: ya nggak tahu ya, tergantung
0: ya.
2: Sekarang kan repot bawa anak juga kayak gitu juga.
0: Iya. Pengennya
2: paling di batu gua
0: gitu. Niatnya berlibur tapi ya, sama aja capek.
2: Iya capek lah. Sama aja di sana sini capek. Liburannya sekarang mau mungkin di rumah aja, paling main ke kolam renang aja kayak gitu.
0: Iya, yang deketan aja, Teh, enggak harus jauh-jauh. Iya, enggak harus jauh-jauh.
2: Capek lah, jauh-jauh tuh enggak bisa dengerin
0: iya. Iya dong, aku aja kemarin beneran nih ke Bandung kok enggak izin dulu sama saya.
2: Ini tuh.
0: Yos, siapa aja, siapa lu ya, suruh di suruh minta izin ke Yos. Ini mungkin si Kang Ibnis sengaja ngeprank biar Yos kepikiran.
2: Aku ke Bandung ya, Mayo. Pasti aku kayak gini.
0: Ah, kita Kang Ibni.
2: Kamu itu nak ngomong jadi apa tuh Kang Kartika? Kok kayak apa Haji Oma Ira?
0: Iya, bikin aku kepikiran aja. Papa HMT, Papa HMT.
2: Iya, Papa. Makasih salamnya ya, Pak. Ya, selalu ya, Pak, di sana para keluarga.
0: Ini lagunya apa ya, Teteh?
2: Lagunya apa ya? Itu aja lah, pengen sapu sariar apa sih? Sunda ada nggak, Beos?
0: Sunda ada, ya ada, tapi kan enggak semua, enggak banyak koleksinya. Yang apa, Teh?
2: Dulu Sumbang ada nggak?
0: Dulu Sumbang. Yang apa, Teh, judulnya, Teh?
2: Ringset ada nggak?
0: Ringset. Ringset ya, tulisannya ring ya? R.
2: R-I-G-N-G-S-E-K.
0: Ring setek kan bukan H, ring set.
2: Iya, ring set bukan H.
0: Oh,
2: pakainya S.
0: Ring maksudnya ring set pakai T apa H atau K?
2: Ring S. E K. Ring set
0: atuh. Kayaknya enggak keluar, Teh.
2: Enggak keluar. Ya udah itu aja, dari dulu semua aja cariin dulu aja
0: baik-baik. Oke deh, yang Sunda ya, Teh.
2: Yang Sunda.
0: Kayaknya kalau runtah ada, tapi
2: ya udah runtah aja, runtah
0: dulu Sumbang ada.
2: Ya runtah aja udah.
0: Iya kan, itu yang ada kan, dulu sempat booming kan lagu itu kan.
2: Oh, emang ya sekarang mati ya.
0: Iya.
2: Ya sekarang aku munculin lagi.
0: Iya, coba ya.
2: Jangan jadi runtah.
0: Di sini runtah sampah ya. Iya, emang di sana apa, Teh? Artinya sama ya?
2: Sama, runtah sama-sama. Runtah itu sampah.
0: Iya.
2: Sampah itu runtah.
0: Dolos.
2: Ya udah itu aja, Mbak Yus.
0: Itu aja ya.
2: Salam perdana buat Mbak Yus ya, terima kasih. Banyak umurnya rezeki yang melimpah dan barokah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ji. Terus baru turun Papa HM juga, makasih salamnya.
0: Ji.
2: Ada Mama Kini Kang Sawu juga ya. Kang Ibni ambil lagi monitor saya selalu
0: Kang
2: ya.
0: Ibni.
2: Terus ada Kang Albar ya. Terus ada Kang Ahmad ganteng juga ya. Terus siapa tuh yang
0: Teteh, tapi runtahnya bukan koleksinya si
2: udah,
0: ini ya?
2: Siapa aja udah.
0: Iya.
2: Yang penting udah ada.
0: Yang penting itu Sunda aja. Cuman musiknya Sunda juga itu. Agak entah lagi.
2: Banyak kan Sunda juga.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Kang Doli juga ya. Lalu ada Mama Dea pada Mas Agus Doilernya. Irnya saya selalu ya.
0: Anji.
2: Ada Bang Ara, ada Mama Dea, Mama Elsa.
0: Jeng Robi.
2: Kawai juga Kang Aryo. Ada Mama Neng pada Mas Bambangnya. Om Tarsuri pada Mama Ada Mama Ferida bareng Papa Ferida juga ya. Dan Pak Raju bareng itu harganya saya sekarang. Ibu Ida Matolo yang Mama Didi, Mama Nata Abu, Kon Ibu Rauh Nata Abu, Kima Taslim. Ada Pak Yang Tadi juga yang Papa Gia bareng Ferida juga ya. Terus ada Dewi Mecahya.
0: Ada Kang Jabidin.
2: Siapa?
0: Kang Jabidin.
2: Kak Haji Abidin?
0: Kang Jabidin.
2: Jabidin. Salam kenal.
0: Mama Ari, Papa Ari.
2: Mama Ari, Papa Ari juga ya.
0: Iya.
2: Umi Habibah bareng Pak Degon.
0: Mama Ari Wangandawa ada lagi.
2: Mama Ari Wangandawa juga ya. Baik Katonjong, Pak Erwinnya juga. Masih Kang Tarno. Ibu ini bareng Mas Pramudia.
0: Kang Edi Dados.
2: Kang Edi Dados bareng yayangnya ya.
0: Iya, bareng janda yang mas jandanya.
2: Janda yang masih
0: X. Iya, katanya. Masih demen, tapi gak balikan juga ya, Teh.
2: Iya.
0: Tika, Mbak Tika, Mami Tika Leoni di Kalimantan.
2: Oh iya, Mami Tika Leoni.
0: Teteh, aku lagi mabuk perjalanan. Baru pulang dari Bantul itu, Kang Ibni.
2: dari Bantul.
0: Ya, ceritanya dia ngasih tahu, aku lagi mabuk perjalanan.
2: Mabuk, ya Allah.
0: Baru mabuk, ya, baru pulang dari Bantul aleman teh, ceweknya.
2: Ya, aleman, mabuknya mabuk cinta aja, jangan mabuk. Kalau mabuk perjalanan malu, kalau mabuk cinta.
0: Iya, udah gede mabuk perjalanan ya teh, cemen ah. Iya, benar.
2: Kalau mabuk cinta itu hal yang wajar.
0: Iya, umur-umur segitu mabuk apa mabuk cinta aja. Oke teh.
2: Terus ada Mama Ani songol juga ya. Nanti Mama Ani bareng ajujunya bareng Dedegan.
0: Iya.
2: Terus ada Kang Danu Papa, Kang Rosikin, Kang Atoko juga ya. Terus ada Papa Bibi bareng ibu gurunya aja. Nanti bisa selalu.
0: Oke.
2: Bang Junai dan Mi BMJ juga ya. Terus ada Om Awang bareng Saadahnya. Dan kita aja. Dan kita aja.
0: Iya.
2: Mbak Mundrika aja bareng Pak
0: Mbak Mundrika.
2: Hari di aset bareng Mama Jenekonya. Jadi banyak yang miss call sih akunya jadi grogi.
0: Waduh, banyak
2: miss call. Mbak, udah tadi ya.
0: Jasak raju, Mbak Yus buka lagi. Udah jasak, udah gak buka lagi sak. Ini mau closing. Nanti di Lanosta sak.
2: Di Lanosta aja.
0: Ya.
2: Mas Kamari juga kan selamat selalu ya. Tadi selamat kopi ini ya. Terus ada Jengkani Kang Akib. Ami makan madu baru nilainya ya.
0: Oke.
2: Bagaimana dengan Mama Mama Silmi, juga Mama Uti, Adi Santoso juga, Pak Haji Sarifin, Mas Reni Pratama, Ibu Santo yang tahu apa sahur,
0: bareng
2: Mama di sana sehat selalu. Ya, salam juga semuanya aja.
0: Oke.
2: Itu siap buat Pak Yus sehat selalu ya.
0: Oke, deh.
2: Makasihnya juga buat Pak Yus ya.
0: Iya.
2: Bukan hanya buat Cece aja ya.
0: Oke, deh, Tete.
2: Yang miskol-miskol.
0: Yang miskol-miskol, sesenya nih pasti. Cie.
2: Makasih banget
0: atas waktunya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting-ting. Jos, terima kasih ada Teteh Agustin ya. Kang Teddy mohon maaf Joko Rondonya belum ada di playlist ya. Jadi enggak bisa hadirkan. Ya, gimana nih jasok racun wis pan kukut ana ya lagu ana apa? Iya, lagune Getuk asalnya Soko Telo nyanyosan judulnya Getuk orang sudah udah kayak kue. Bu Santo Yong Tahu sugeng siang selamat siang Teteh katanya kayak gitu Teteh tadi udah disebut ya Teteh ya. Kang Muhtar keluar Kang Muhtar bareng Mama Notnya juga selamat siang ya. Oke, yuk saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Papa HM yang ada di kawasan Keturen. Dan jangan lupa untuk Anda balani Star Paraman FM ya. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ayo Om HM. Ayo Om HM. Ada Emut Bae. Hetikus Endia.

Candaan ya. Ini dinyanyikan penyanyi aslinya itu originalnya Idul Sumbang ya. Tapi ini dinyanyi ulang sama Divarina Endra dari Om Adila. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Dada Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Dan terima kasih juga ada Balanesa Paraman yang masih terus setia ya bersama dengan News Andarista di para sari siang. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung melalui WhatsApp online. Coba kita satu persatu sapa. Ada Mbah Dukun Epokan. Ada Ahmad Ganteng hadir Mbak Yo. Salamnya buat Mama Lani, ada Kang Albar, ada Mama Ikma. Terus buat Kang Piton, Mama Nadia, dan Mbak Feby Belpas. Buat Mbak Ayo sehat selalu, lagunya Suketegi sudah dihadirkan tadi ya. Ini satu permintaan sama Bunda Santi Purbowo. Oke. Spesial buat Mas Ahmad Ganteng dan Bunda Santi. Kemudian di belakangnya Bu Srimi Ayam Cakra. Sugeng siang Mbak Ayo, seperipun kabarnya sehat, alhamdulillah. Pandongannya Bu Sri dan pandongannya Balanesa Harap Paraman FM ya. Kondisi yes, keadaan yes, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ada Mbak Nia di Bogaris bersama dengan Wong Irengnya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri dan Mama Wiwin di Lebeteng juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos yang baik hati dan tidak sombong ya, suka menabungnya mana Mami? Biasanya ya Mbak, yang baik hati tidak sombong dan tidak suka menabung. Ya terima kasih ya. Lagunya Mbak Yos, Oraiso Mulih ada, tapi ini yang saya hadirkan nanti bukan versinya Didi Kempot ya, versinya Nela Karisma. Kalau Didi Kempotnya belum ada. Salamnya buat Sakrajum, ada Mama Wajra, buat Mama Lani, ada Nyiratu, buat Tete Agustin, ada Busanto Yong Tahu, ada Kang Patjo, ada Bang Al, ada Afurkon, buat semuanya saja, terkhusus buat Mbak Yosman Turnubunji, Sawang Selipun, dari Mami Dika Leoni ya, Borneo di kawasan Kalimantan Tengah. Oke. Di belakangnya Mami Tika Leoni ada assalamualaikum, selamat siang. Mbak Yos, Nji. Terima kasih Wong Irang sudah hadir ya. Di belakangnya ada Mama Ari di Sirampok juga selamat siang, terima kasih bersama dengan Papa Arinya. Barokallah buat Mama Ari dan Papa Ari ya. Sehat selalu buat Mama Ari dan keluarga. Di belakangnya Mama Ari, Papa Ari, Mama Lani juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada selamat siang Mbak Yos Fitter yang ada di kawasan Bengle. Salamnya buat Mbak Nia, ada Mama Lani, buat Mama Zira, ada Nyiratu, ada Mama Nadia, ada Mama Anjeli, ada Om Kasnuli, ada Kang Doli, ada Bang Al, ada Afurkon, ada Kang Andi Dados, ada Kang Sayolobo, buat Ami Bakar Madu, ada Umi Lela, ada Om HM, ada Mbak Am Kembang Pang, buat Mbak Mudri Kastin, ada Umi Habibah, buat Mama Alisa, buat Mbak Cati, terus buat Bunda Siti, buat Mbak Yos, selamat bertugas aja, terima kasih. Di belakangnya ada Kang Piol, sugeng siang menjelang mau di pelaku ya. Aduh, matamu kiri yo Kang Piol. Sugeng siang. Oke, Mbak Yos, Nji. Terima kasih Kang Piol sudah hadir ya. Terus grup Trelep Jegiar hadir juga ya. Terima kasih Wong Jateng asli, senengnya lagunya Jawa Purut Bang Ali ya. Bang Ali sukanya lagu-lagu manca Kang Edi ceritanya. Mama Elsa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Abah Sahrul durung kesampaian ke jarapan mulai online maning ya. Di Lanosta ya Bah ya. Ayo tutul bat tutul leben melebubah. Di belakangnya Abah Sahrul juga Bunda Santi Purbowo ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Rini, Pak Pramudiono juga sugeng siang, matur nuwun sudah hadir. Mbak Iang juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Ilah Tower hadir, kawasan mewah Jatirawa. Mbak Yong sehat mau nyapa buat Mama Rani, buat Kang Andi, Jasa Kerajum, ada Nok Prinil, ada Mbak Eka, ada Afurkon, buat Om Parjo, ada Om HM. Spesial buat yang udah pada masuk aja, yang sudah online jangan lupa aku ya. Cawel-cawel ke Mbak Ilah Jatirawa, gosing online ya. Ho, Mama Ari di Wanggedawa, Mama Ari Wanggedawa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian assalamualaikum Mbak Yos, waalaikumsalam.
Mbak Puri, ya hadir ya. Salamnya buat balon setara paraman semua. Terima kasih Mbak Yos, Nji. Kang Jabidin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Tete Agusin juga terima kasih sudah hadir ya. Ada Kang Darmo Mbak Pau juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Ibni Abdillah sing Barma buka perjalanan yang baru pulang dari Bantul Jogja ya. Aku kangen. Iya, aku kangen sama suasana Jogja. Iya, sekarang sudah entahlah kapan ke situ laginya. Bu Sando yang tahu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Jasa Kerajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Lagunya Getuk Yos, Getuk asalnya sekotel. Lagunya judulnya Getuk Tok Sak, kita bikin nyanyi Sak. Kemudian di belakangnya ada Bude Erovana, sugeng siang Jeng Yos Sekare Bunga Anggrek. Salamipun Kangge Sedoyo Balane Star Paramon. Mohon maaf ya, waktunya sudah tidak memungkinkan. Kang Muhtar Odong-Odong juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Jasak Rajum, sampun Jasak. Nanti Anda saya tunggu ya, online-nya di Lanosta Yosak ya. Awas ngodong orang lebu. Ini bisa ngancem sih, orang ngancem. Ya arane ranyong kangen kalau suaranya sampean sak ya. Suaranya sampean sing merdu merindu. Sosak Kang Teddy juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya Kang Teddy bersama dengan Tanda Dewi Kuntinya lagi ini, lagi bolang ya sama teman-temannya mungkin ya. Oke, ke Jogja. Iya, gak diajak-ajak ya Kang Teddy. Diajak Pak Yos, cuman memang saya lagi kepingin di rumah saja. Begitu Kang. Mohon maaf lagunya belum ada ya Kang Teddy ya. Mohon maaf sekali. Nanti lain waktu kalau sudah masuk saya play. Oke ya. Oke, sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan Lanosta. Para sari siang untuk kesempatan siang hari ini. Hari sampun jasa kayak selampen ngutak kayak. Tak selentik kayak, selentik jentik kayak season kayak pen prutul. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan di 22 Juni 2026 deh ya. Terima kasih untuk kebersamaan yang sudah bergabung melalui voice call ataupun ada yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Setelah ini Yos Andarista hadir kembali di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore saja ya. Teman terakhir ada Oreiso Muli. Ini saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Dan 101.5 Suara Paraman FM tinggal Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Gue sih acara apa menurut
1: gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramana FM Degial. Hai, halo Balane Setara Paramana FM. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanusta di kesempatan siang hari ini, hari Senin awal pekan, di 22 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan, seperti biasanya, mulai dari sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanusta ya. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Yang lagi kurang enak badan juga tetap harus semangat untuk tetap sehat kembali ya. Oke, dan yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Lanusta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang dapat membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Degal. Dan Anda juga bisa datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Satu demang pop manca dulu ya, dari Melinga Celine Dion, ada My Heart Will Go On, spesial untuk Anda.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM di Gial. Masih ada Yus Andari, masih ada Lanos, ya tebang-tebang pop nostalgia. Indo dan juga Wanca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, dan untuk menemani Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitas Anda ya. Deloitte ya tadi sudah saya hadirkan. Cinta apa ya? Disuka banget sama Budi Eravana yang ada di kawasan Jalan Sarayu Mejasem. Oke, okay. Yang baru saja hadir ada Kau Bukan Kasihku Lagi. Hadir untuk Anda Balane Sar Paramon ya. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore. Balane Sar Paramon.
1: Dina sepanjang hari.
0: Ji casa. Protolan siapa
1: orang ati.
0: Si mending diraya yang saknya. Iya, semending pokoknya anak rondo kan jadi raya ya
1: sabar,
0: iya pokoknya jago judulin in. Jasak sabar nemen song, jasak sabar nemen song yakin. Ya kembuyu, nyong bisa dikembuyu kenapa sak?
1: Kenapa sih?
0: Ya soalnya nyong tang nyawang raine sampean ki lucu. Iya. Kayak personile, kayak personile grup Srimulat.
1: Kenapa?
0: Ya wis pokoknya personilnya grup Srimulat ya.
1: Eh
0: siapa? Edang nonton Srimulat kan ya. Ya. Guyu baik.
1: Ya Pak Sarul siapa ya? Ada Agustin,
0: Panipi, Enci,
1: Kang Aji, Oji Saputra. Ada Agustin.
0: Ada Agustin.
1: Sedang laut.
0: Om Kasnuri.
1: Sore Mama Wiwi.
2: Selamat siang Sak. Kabarnya sehat ya Sak.
0: Selamat siang, jasa kacum aku monitor awit jam si cimba is. Oh iya, Bunda Septi.
1: Bunda Septi Purbo.
0: Iya. Bapane Uya jasa.
1: Bapane Uya.
0: Bapane
1: Uya.
0: Sama. Berarti ngundang siapa? Mama Eni.
1: Mbak Eni yang tahu.
0: Oh Mbak Eni. Aku sih ngundang apa sak?
1: Karena sampai ya no.
0: Iya iya pantas apa sak?
1: Ya karena pesanan orang
0: ya,
1: hati lah.
0: Ya kira-kira pantas apa ngomong loh. Ya nyong jaluk warah osak. Bukan nyaman ngundang mbak jebulin di komplain mbak. Maunya mbak Eni mbak apa. Memang nyong mbak Yune sampean kagak prime. Ayo.
1: Ya
0: wis mama Eni mama. Mama Eni mama Eni apa. Memang nyong mbak Eni sampean kagak prime.
1: Ya
0: ya mangkane ya, casa kan is pernah kenalan ya. Berarti is sering ketemu. Ya wis kenal, wis kenal.
1: Ya wis kenal.
0: Ya lah aku we, berarti kan ngerti seumuran pira, berarti kira-kira wis pantes sing undange apa?
1: Wah. Wis dasane purbo. Benar tante. Ame bar maju
0: meneh. Mbak Am Kembang Pang.
1: Kembang Pang. Ya, Mbak.
0: Terus apa lagi, Sak?
1: Mama Dira.
0: Lagune disit apa, oh, Sak? Tak kolet nasa.
1: Bila kau seorang diri.
0: Oh, bila kau seorang diri. Nah, nadanya cekak ke lesak dan bila kau seorang iya kan mungkin capek pak lagu ini judulnya apa
1: bila kau seorang diri.
0: Nah, coba nadanya diganti dengan nada yang lebih berirama.
1: Ora
0: yang lebih mungkin kan datar ya judulnya apa sak bila kau seorang diri kayak gue masa kayak gue ah
1: ya bila kau seorang diri.
0: Nah ya kayak ora gue nadanya kerendahan
1: Bangal.
0: Kerendahan sak.
1: Apurun.
0: Ya, kita contohnya ya. Judulnya apa jasak lagune? Bila kau seorang
1: bila kau seorang diri.
0: Nggak, enak teman gini ya. Diri ngok nanang kuping Bang, enak ya. Ya Purini.
1: Mas Andi.
0: Ya Bunda Santi ya. Enak sung yakin.
1: Ah,
0: coba yang mau judulnya apa? Bila kau seorang diri. Ah, apa itu?
1: Udah pipa pada gondrong.
0: Ye,
1: yeah. Ada.
0: Waat to mai.
1: Waat to.
0: Ami bakal madu Umi Lela.
1: Parmul Umi Lela.
0: Iya, Bude Eravana. Hah?
1: Kalimantan.
0: Di Kalimantan. Oh iya, Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Ji, casa.
1: Leoni apa Leoni?
0: Leoni.
1: Iya.
0: Ya, Mama Rauni, enggak Tika Rauni. Ibu Rauni. Iya, Leoni ya, Sak ya.
1: Iya, Leoni.
0: Iya. Sabar ya, Sak.
1: Pinter.
0: Iya. Sabar lagi. Bila
1: Pak Mufidin, Pak Tarul, Pak Warnipa. Warnipa kok, Pak.
0: Sak kan kenal sing aran Warnipa, Sak.
1: Burung.
0: Burung, oh mbok kan kenal. Kuwi wong miye no, Sak?
1: Eh?
0: Angkatane sampeyan no, Sak?
1: Ya ora ngerti.
0: Bisa mbok kan sing kenal. Sung yakin kuwi wong miye, Sak?
1: Wong miye mbok belok
0: ana ora tau
1: ngurung. Sung yakin. Mau masuk paling.
0: Iya sih, iya nyong ketemu ne Pak Guyuban kuwi.
1: Tadi
0: sebelah. Jaman disit
1: Matarno
0: Bila kau serat Nur Afni Octavia ya mbak ya. Iya.
1: Menurut Octavia.
0: Iya. Octavia lah topia lah topia. Nur Afni Octavia dudur Nur Afni lah topia.
1: Nur Afni Octavia.
0: Dadang lah topnya ke ya jajan kesukaan neknya. Ya.
1: Sama Yunita.
0: Bang Al, Bang Al.
1: Bang Al, gimana Bang Al? Cepat.
0: Iya Bang Al, mesti Bang Al kae.
1: Bang
0: Al dugalen iya.
1: Kok mambelen.
0: Ora yus, senengane kae karo casak kaya kok. Melasio sak, melasio yus.
1: Heeh. Om dikasen.
0: Hmm.
1: Terus om Mamaneng.
0: Mamaneng Om Bambang.
1: Om Bambang.
3: Sakaya tukul arwana ya Mbak ya.
0: Carane kaya tukul arwana sampean. Iya. Kerja iya, buat tami kita carane engernya no ngomong kayak personlet serimulat. Le carane Bunda Santi kayak tukul arwarna.
1: Ya, sekarang bela.
0: Tukul arwarna orang lucu pendeng, deleng vise kan wis ya gawe. Yang lumayan. Kayak
1: kita.
0: Abang Al, Abang Al, sendul-sendul baik ya Bang Al.
1: Oke,
0: ya. Iya, wes.
1: Ya.
0: Mikirlah gue judul apa, Sak?
1: Bila kau seorang diri.
0: Iya, enak ya, Sak. Nyangka yang ketagihan, no. Nyanyi maning, Sak.
1: Aku ingin menemani.
0: Edi, ya.
1: Ya.
0: Iya, man. Terus lanjutannya, ya, Pimesa. Eh, Ben Bang Al Dugel.
1: Bang Al, ya, Bang Al,
0: bisa ini gak ada
1: Iya, ya, Bu. Iya.
0: Judulnya apa, Miki, sih, Sak?
1: Takut, Bu.
0: Nyong kelalen, Sak.
1: Rumah mana dia, ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, udah blak ting ting.
1: Dos.
0: Bang Al meradang, Bang Al. Ajeng romnya bayo, nyaman mlebu ya kok. Iya kan? Halo, selamat siang Balane, sore Pak Ramon.
4: Halo.
0: Halo juga. Om Kas.
4: Sore.
0: Selamat sore juga Om Kas.
4: Ya, sepanjang hari.
0: Enji Om, leres Om.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat Bang Al.
0: Alhamdulillah. Pandongan nih sebab balane sara.
4: Iya. Syukur.
0: Ji.
4: Lagunya.
0: Lagunya apa nih Om?
4: Mengapa ada dusta?
0: Mengapa ada dusta? Jangan ada dusta mungkin. Lagu di sampai situ. Dewi Yul kan?
4: Daul.
0: Oh iya, jangan ada dusta di antara kita.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Dalam perdana konjenengan hilang itu kan. Terus yang baru turun.
0: Turun siapa? Loh, pancingnya nyong buka cipur.
4: Bania.
0: Ya.
4: Karawang irenge. Purini Prabtiono.
0: Purini Pak Pramudiono.
4: Bang Al, Bang Junen.
0: Iya.
4: Mas Amrul, Mas Jidan, Om-om
0: oke, lah kalau begitu.
4: Bunda Santi.
0: Bude Erafana.
4: Bude Erafana,
0: iya. Mami Tika Leoni.
4: Mama Tika Leoni.
0: Bunda Septi, Bunda Septi.
4: Bunda Septi, Amri Parmadu, Um Lela.
0: Bapak Nek Uya.
4: Bapak Nek Uya, Mama Uya.
0: Iya. Mama Eni, Bapak, Mbak Eni.
4: Mbak Eni.
0: Ji.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Mama Nadia ya.
0: Oke.
4: Okay. Mama Esya. Mama Lani.
0: Wong Ireng, Wong Ireng.
4: Wong Ireng.
0: Iya.
4: Terus A Jojo.
0: A Jojo.
4: Nyai Ratu.
0: Anji.
4: Terus Nggo Kang Pi.
0: Kang Pi.
4: Terus Malinge Nggo.
0: Ma Iwa Ato.
4: Maaf. Maaf.
0: Oke.
4: Okay. Jarok. Wah.
0: Wa Ato. Iya.
4: Bu Sri ya, Pak Jabidin.
0: Anjing.
4: Terus Amat ganteng ya.
0: Amat ganteng.
4: Iya, channel jahit.
0: Oke.
4: Okay. Peter.
0: Mas Peter.
4: Piol
0: Mas Albar. Albar.
4: Toal Arofi, Ayo Yongki. Terus maninge nggo budak Siti Pengle ya.
0: Iya.
4: Mama Ai, Mama Yola, Mami Pengle juga. Mama Ikma.
0: Tiga
4: darah manis.
0: Iya.
4: Lo peset.
0: Kang Aito. Eh, siapa nih?
4: Kang Aito.
0: Kang Aito betul ya?
4: Ya.
0: Kang Aito.
4: Yo Marti ya. Sarnom Cipto. Renin, Arjunten. Terus
0: Kang Akil balik.
4: Kang Akil.
0: Ya, Akil ya, balik.
4: Siang sore. Terus Kang Akib ya.
0: Yeah. Oh, emang ada pemadaman bergilir lagi ya? Ah, pemadaman mulu.
4: Kepetong be.
0: Iya.
4: Mau mati.
0: Iya, masa.
4: Iya.
0: Sumuk tahu. Sumuk tahu.
4: Sumuk.
0: Iya, udah mati lampu.
4: Mot.
0: Ji. Lanjut.
4: Terus, Om Asjad kerasa kebak tepuk. Terus, ya.
0: Coba lagi.
4: Kumajihan.
0: Iya.
4: Ayo poso ya. Terus maninya Mama Aryo, Papa Ari Bang Tuli.
0: Iya.
4: Kan Densus ya.
0: Umi Habibah, Pati Gondrong.
4: Umi Habibah, Pati Gondrong.
0: Tete Agustin.
4: Siang, okay. Jalan sore. Ya.
0: Kang Upo Happy. Kang Uji Santoso. Uji Saputra. Ya, Uji Saputra.
4: Uji Saputra, Uji Santoso.
0: Ya.
4: Terus Kang Edi Dados, Relep Jekir. Dan mau papa. Maka di nolong, maka bisa repenur ya.
0: Oke.
4: Udah Eko Santi Purgowo.
0: Oke, ding.
4: Iya, Mama Silmi. Nasal, Mbak Am. Putri Kasin. Terus Mani Bu Srimi Am Cakra.
0: Bu Srimi Ayam.
4: Mama
0: Bunda Bilde, Santi Purbowo.
4: Wis.
0: Sampun.
4: Terus Kakem Niko. Kang Poim, Mbak Atun.
0: Pripun Bunda.
4: Mama Hilman, Awang, Mbak Asyadah.
0: Ngomong apa sih Bunda?
3: Kang Kasmuri, Upo Happy aja disalami.
0: Orang disalami Upo Happy jadi Bunda Santi.
4: Meleso.
0: Enggak, maksudnya Upo Happy aja disalami Om Kasmuri katanya kayak gitu. Aja meleso. Salami.
4: Iya, ada orang nendur tau.
0: Oh, banyak.
4: Berarti meringokan ya.
0: Iya, monitor selalu.
4: Papa. Ibu Budi ya, Pak Teti Walemu ya. Lalu Ibu Jamila. Terus apa Rohim Benopal, Bang Jen, Mama Minda Kalilingi.
0: Iya.
4: Mama Gilang, Kang Samjul, Kang Doko. Birburi, Kang Desmond. Terus Kang Sarmudi.
0: Iya.
4: Terus kok apa kamari mandor leman mas mandela terus kamu son ibu rahaya
0: trenong
4: kat ekot kial keon
0: mami tika leoni sudah ya tadi ya
4: sudah umi ii iya
0: kang teddy Dewi Kunti
4: udah terus gue mama Rizky ya yang ame barmatu gue Kiki Merah Putih karo Putra Krishna
0: Mbak Am Kembang Pang Mbak Am
4: yang ini gue sekurang
0: sampun Mbak Am
4: iya atas temen gue di daur salami
0: lanjut
4: terus Adun Tewang Kiki Merah Putih Putra Krishna terus malingin dia ya.
0: Semuanya saja ya, omnya.
4: Balan setara paramon.
0: Oke.
4: Bertemu
0: nanti tanggal 12 ya.
4: Juli ya.
0: Juli dong.
4: Iya.
0: Ini kan udah Juni.
4: Jadi sok ima ya.
0: Iya. Maria tahu tempatnya.
4: Maria?
0: Iya.
4: Belum.
0: Oh, belum tahu. Ya aku ikut siapa dong?
4: Singapal dong.
0: Oh iya, berarti prime ya. Semangka usah urusannya koro Ria coba.
4: Ya, kok ada acer-acer.
0: Iya, uslah.
4: Jembatan ngetan terus.
0: Oke, om.
4: Ada belok ngalor, tungteng. Iya. Tapi saya lo ngebayas ya.
0: Ji.
4: Semoga sehat selalu para keluarga.
0: Amin.
4: super paling ter mama wewe no.
0: Ya.
4: Leye.
0: Oke.
4: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlek pingting.
4: Jos.
0: Terima kasih. Ada Om Kasnuri yang udah di kosan Lebeteng bersama dengan mama wiwinya ya. Dan untuk Anda Balai Nestara Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya. Vitama Vimata ini berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 ya, dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 ya. Vitamanya dikonsumsi 2 kapsul sekali minum ya, untuk mengkonsumsinya. Bentuknya kapsul, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk V matanya bisa langsung diteteskan ke mata pada malam hari sebelum tidur dan pagi hari ya setelah bangun tidur, atau Anda bisa meneteskannya ke air hangat kemudian diminum langsung juga bisa ya. Ya, mau gabung lagi nanti di sesi berikutnya saja. Ada Nur Afni Oktavia, Bila Kau Seorang Diri. Bila kau seorang diri kayak apa api besi sak, lagu ini kepribin sak, aduh nyora bisa sak, aduh. Memenuhi permintaan dari jasa kerajim yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul, jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Ada Yos Andarista, ada Lanosta, ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

101.5 Sahara Paramana FM Degial. Masih bersama dengan Yusanda Arista Dilanosta. Ini satu debang pop manca ya. Baru saja saya hadirkan ada Cikita dari grup musik Abia yang bercerita tentang seorang sahabat yang berusaha menghibur dan menyemangati temannya yang sedang patah hati atau bersedih. Liriknya menyampaikan pesan harapan bahwa rasa sakit tersebut akan berlalu dan hari-hari yang lebih baik akan segera datang ya. Cikita ini berasal dari

0: Selatan. Begitu kira-kira makna dari lagu Cikita ya, dari Abya. Ini lagu disuka banget sama Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Yang mau gabung lagi di 352-888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore.
1: Hola.
0: Hola. Bisa abot nemen ya Kang Doli ya.
1: Hola. Orang sendiri.
0: Lah orang, oh, enggak keras kok.
1: Hola.
0: Iya. Jelas Kang?
1: Iya.
0: Aman.
1: Sepanjang hari.
0: Iya betul. Beres.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah. Mau dibiak?
1: Masih tetap.
0: Mau dibiak apa mau baik?
1: Ya dibiak-biak saja. Barangkali ada kutunya.
0: Iya. Mau request lagunya apa nih Kang Doli?
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa dong?
1: Anak Singkong.
0: Anak Singkong, Kang Peter.
1: Kang Peter, mati ya, Kang Peter.
0: Ya, Bunda Oka.
1: Bunda Oka.
0: Ji. Iya, iya, iya. Terus, Kang Jabidin.
1: Siapa maning?
0: Kang Jabidin.
1: Kang Jabidin. Hmm. Mati
0: ya.
1: Jasak racun.
0: Jasak racun.
1: Ya,
0: sudah masuk tadi di awal acara.
1: Oh, para sari.
0: Bukan, para sari marora kedumen kapiran.
1: Oh,
0: Lanosta.
1: Jani apa kare? Masih yang orang wong irenge saya pada kumpul apa kowe Nia?
0: Oh, enggak. Di mana?
1: Di rumah ya sana.
0: Oh, di rumahnya Mbak Nia di Bukares. Oh, dia lagi pulang kampung.
1: Teri.
0: Oh, di Tegal, di jalan Terinya. Pada kumpul sama teman-teman.
1: Iya kayaknya mau di depan.
0: Oh, ya enggak tahu.
1: Depan Sunung Mono siapa ora?
0: Oh, entahlah. Endi sih?
1: Entahlah ya, wis.
0: Saya belum tahu. Heeh.
1: Mama Sira.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mami Tika Leoni.
1: Apa?
0: Mami Tika.
1: Mami Sita.
0: Iya, Kalimantan Tengah.
1: Kalimantan Tengah ya.
0: Kang Akil, Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Kang At. Aito. Iya.
1: Aito di gue.
0: Aito di Brebes.
1: Brebes Aito.
0: Iya. Bantar Kawung Brebes.
1: Kalian Aito ya pada gue.
0: Kang Doli.
1: Apa-apa
0: Mbak ini? Nia Bogares. Oh, sama Mbak Asifa, sama Mama Zira. Oh iya. Iya ini. Mbak Nia, ya Allah melong-melong nemen sih Mbak Nia. Ya Allah melong-melong nemen Mbak Nia. Mbak Asifa juga waduh ayu-ayu nemen yakin. Kameranya terlalu jahat.
1: Nia melong-melong soro.
0: Ora, Kang. Kameranya terlalu jahat nemen yakin. Kips ayu-ayu nemen. Aslinya memang ayu, tapi kita nganggu kameranya siapa Mbak Nia? Yakin dahsyat nemen song.
1: Kayak coro
0: berarti. Iya coro melong. Udah kayak pilak.
1: Kayak
0: pilak. Iya. Ya cecor kayak medeni. Bukan nyokot kayak yang.
1: Heeh. Kang Rosikin.
0: Ya. Bunda Septi, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Heeh. Mama Frida. Mbak Am Kembang Pang. Anji.
1: Ini orang melu kalau Mama Sira gue.
0: Oh, siapa? Mbak Am.
1: Amin, ya.
0: Orang Mbak Am punya kesibukan sendiri mungkin Mbak Am ya. Pak Bagio. Oh, Pak Bagio. Pak Bagio mesti nang puri ini ke. Ya kan? Iti. Masa dudukne Mbak Am bareng wis enteng.
1: Pak Bagio iki nang Surabaya.
0: Iya, Pak Bagio.
1: Pindah mana?
0: Bukan udah bukan di Pagongan, di Pagongan ya dulunya ya?
1: Iya. Jadi pindah mana?
0: Ikut-ikut istrinya, ikut nyonya nek. Mungkin ya.
1: Iya.
0: Aku tidak tahu.
1: Iya, enggak tahu juga
0: ya. Iya, pokoknya ke Pak Bagio ceritanya menginformasikan aku habis makan siang begitu.
1: Ya syukur wes.
0: Syukur. Kalau sudah makan.
1: Makan berarti.
0: Iya, berarti alhamdulillah. Berarti ya, wis ora gemburan ngeli. Siapa? Oh, Banes.
1: Iya.
0: Banes, dia lagi sibuk apa sih? Aktivitasnya apa sih?
1: Nah,

0: Oh, kuling kuling. Eh, cungkring cungkring bedang jeruduk ya Allah. Ya sampai pantibu. Jengkangkang. Wingi juga dene cungkring ya kan lagi lho ni. Bisa iya saya ngomong cungkring sih, banes manes. Eh, cuci mulut tengah ngune sawo ke Pak Bagio. Oh iya, ya. Ih, sawone enak Pak Bagio manis ya. Ya, suwun ya Pak Bagio. Tapi wis enteng Pak Bagio. Sama kentangnya durung kok dikoreng disit tau ya. Iya, so iya sawone manis ya Pak Bagio.
1: Saya
0: siapa? Ya, kayak tangnya Bang Pak Bagio, yes.
1: Mau video Bisanto yang baru.
0: Oke.
1: Pak Pramudiono. Pak
0: Febi Belpas. Puri ini Pak Pramudiono.
1: Iya, Puri ini Pak Pramudiono.
0: Kang Akil, Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Ya. Yeah. Bude, Bude, Bude, Bude Erafana.
1: Bude Erafana.
0: Ji.
1: Teteh Agustin.
0: Teteh Agustin. Ya. Udah masuk tadi di Parasari.
1: Masuk.
0: Iya, Parasari masuk.
1: Robi juga ya.
0: Ya, Umi Habibah. Ya, wa Atomai. Ya.
1: Mama mana?
0: Kang Teddy, Kang Teddy Dewi Tete Dewi Kunti.
1: Ya, manat manat. Di ngono tari tungkeng.
0: Ya.
1: Juga ya.
0: Kang Sarno Yumarti. Nji.
1: Ya pamane.
0: Sinten mali sedoyo kemawon? Ora nur-nur acan kong doli.
1: Kang
0: Mokton Maning.
1: Mandor Leman.
0: Iya.
1: Mandela Kang Kamari.
0: Bang Al, Bang Al.
1: Bang Al.
0: Iya, ola.
1: Mama Ani Songgo.
0: Enji.
1: Anissa Eva.
0: Kang Peter.
1: Kang Peter Peter.
0: Kang Albar. Piol Kang Piol. Oke.
1: Sofal Arabi. KPM.
0: Ji.
1: Selamat siang Mbak Ida Sinok.
0: Iya, Mama Alisa.
1: Mama Alisa.
0: Selamat sore Om Doli.
1: Ya, Mama Alisa bareng Mas Agus ya.
0: Ji leres.
1: Mama Dea bareng Agus leres.
0: Bunda Oka Om Doli.
1: Bunda Oka ya. Mama Ari, Bapaknya Ari ya.
0: Iya. Bunda Septi sudah Kang?
1: Siapa?
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi,
0: udah disebut Bunda Septi. Oke.
1: Ami Bakar Madu, Bu Ami.
0: Ami Bakar Madu, Umi Leila. Iya, iya ya. Iya. Canung tak tembung. Umi, bisanya orang mlebu lah, angel lah, alasan. Iya, waduh, kesaktiannya sudah berkurang. Iya.
1: Mama Lani ya.
0: Nji.
1: Bowo.
0: Iya.
1: Mak Iwi pingsan dulu ya.
0: Lagunya apa Miki ya Kang?
1: Si Putin ya.
0: Eh? Oh iya ya, Singkong dan Teju.
1: Ini gue ala Sri Devi Abe Pajol.
0: Oke.
1: Nur Kanti. Selamat siang.
0: Oke.
1: Ini kemana ya?
0: Siapa?
1: Apa kanapi?
0: Siapa sih?
1: Selamat siang.
0: Malam Minggu.
1: Ini Songgom ya.
0: Nji ya. Wis saya kesel ya. Ya, mau kon mandeg mau nenek mau giliran takon terus namo nenek kesel ora kuat.
1: Apa maning ya?
0: Jor.
1: Jor
0: apa? Jor. Nganti segaringi.
1: Iya, segaringi aku wis. Ya
0: udah aku belah.
1: Ya kan.
0: Oke. Nji, sami-sami.
1: Balik goreng.
0: Goreng kentang. Anja lo Kang Doli. Mo amain. Tak wani lo takon marani dewek maksude. Aja maring studio maring yos. Studio ta perko maring yos ana. Si meneng wis aku lah di dewek.
1: Oke. Okay.
0: Iya, tak maring studio ta gampang perko ora.
1: Ini pun digoreng
0: aja ngono. Iya, ya ngomong ndak tak goreng. Bagjene tukang gorengan takon marani menek. Ji, Waalaikumsalam deblak ting ting. Encos, ya terima kasih. Ada Kang Doli ya, yang di kawasan Dampiak, lagunya Singkong dan Keju nanti ditunggu. Satu penelpon belakangnya Kang Doli, kita sapa kembali di 477-nya. Halo, selamat sore Balan Setara Paramon.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
2: Langsung aja kan muncul
0: suara. Iya lah ya. Kang Mas Par. Kang Mas Par, cuk. Dari mana saja?
2: Kabarnya,
0: kabarnya baik, alhamdulillah.
2: Orang menggerit.
0: Orang
2: ya.
0: Orang cuacane beraya kia cetar nemen kamu menggerit ke pipin. Kecuali sampai dah ini menggerit terus ya. Awalnya memang digawe menggerit terus ngaco ya.
2: Nyambi ya.
0: Iya, nyambi apa? Aktivitas? Apa nyambi ngemil? Oh, iya benar, waya-waya lagi, waya-waya apa sawi seng laut berarti apa ya? Iya, Jos Marco Jos. Iya, dede lani sing mau orang muncul, barangkang masih muncul, dadak mencingis.
3: Selamat sore mantan terindahku.
0: Oh, mantan.
2: Selamat sore juga.
0: Waru. Masa abis mantan ngomong say?
2: Ya maaf.
0: Orang ini pinteran. Akin. Ya. Pinteran ya ma, berarti dia menarik ulur ma. Ya, menarik ulur perasaan Anda. Kalau kan bubar ya bubar sisan. Ayo aja digantung kayak kue. Orang badannya bubar, orang badannya perasaannya masih sama-sama saling membutuhkan. Ya kan? Yolalalalalalalalala.
2: Ora eling
0: apa-apa. Eling lah. Eling in the. Eling masa in the karo Mamalani.
2: Tak boleh.
0: Bisane bubar sih, Kang. Bisane bubar wis monotok.
2: Duh, pakai motor liwat, aduh.
0: Lah. Kang Mas.
2: Iya,
0: Kang Mas Mamalani. Saya itu bubar
2: terlibat
0: bubar temenan.
2: Iya
0: serius?
2: Serius?
0: Aduh, mau dang kerungu rada-rada pada marani ke primen Mamalani.
2: Ya, orang
0: alhamdulillah, ngonong.
2: Tapi ya, orang tak absen no.
0: Absen? Oh, antrian nomor pirang, ngonong ya?
2: Iya, iya, udah antrian.
0: Oh, iya, ada ngonap itu ya, kok ditambah di KB ya? Seleksi saya menerima 7 rande ya. Tapi sih mending gelem sabar bergilir dina Senin kiye, dina Selasa kiye ngonong ya.
2: Pasang.
0: Ya tapi semono tok. Semono tok bisa bubar pimis. Ah. Ya diperjuangna dong, diperjuangna wong wadon keseneng diperjuangna, Kang. Iya, Mama lanjut apa-apane? Apa-apane? Ya sabar papa bubar ya. Terus apa mau dengerin aku apa-apa nih? Mulah. Padahal nyaluk ke di jangan pergi. Ya aku. Apa-apa nih, Kang?
3: Bener, sip. Sayangnya wis kate luar sa. Orang kanggu.
2: Angin ya. Kalau kamu tak nak saya maning.
0: Iya, berarti sampean apa namanya memberi harapan. Iya. Itu memberi harapan ya.
2: Ya, primen ya.
0: Aku tapi paham maksudnya mah. Ya kan yang namanya wis pernah menjalani sekian lamanya ya kan orang mungkin bisa hilang begitu saja ya Kang ya. Butuh proses. Ayo. Iya. Niatnya apa Lin Mas? Niatnya maksudnya ben mamah lani ke orang bener-bener melupakan Kang Jojo. Iya.
2: Ya, begitulah.
3: Sore Kang Barjo, semangat ya Kang Barjo.
0: Mama Alisa.
2: Mama Alisa. Barang masak bisa ya.
0: Ji.
2: Suaranya terlalu gede radio ya.
0: Siapa? Kan Jojo tuh memang kayak kue suara ndak ya. Jojo kan memang kayaknya SG lah SG ya. SG serba gede.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa nih? Kang Jojo.
2: Yang terong kena kepenan.
0: Merengok kena kepenan apa? Tomi
2: bisa ya. Tinggal.
0: Mudun pan manjing gegen mantan terindah wis gede-gede.
2: Mudun. Pak Lewis ya.
0: Pak lagune apa?
2: Elisa.
0: Elisa. Oh.
2: Ya, pengen bisa.
0: Iya, Mama Alisa.
2: Ya wis.
0: Elisa duduk Mama Alisa ya.
2: Mudun.
0: Elisa. Oh ya wis.
2: Tapi salamnya ya.
0: Terima
2: kasih Mbak Yos atas waktunya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Enjol. Terima kasih. Ada Kang Pak Arjo. Sing jarene saiki wis dadi mantane Mamah Lani. Tapi Mamah Lani dan Aa Cucu sepertinya belum sanggup untuk saling melepaskan. Satu dua tadi 88-nya ya. Tadi sudah dua penelpon. Boleh deh satu penelpon lagi ya, tapi durasi dong ya. Halo, selamat sore Balana Sara Paramon.
4: Ya, sepanjang hari asalnya berubah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa
4: Harul Boro.
0: Apa? Dul Sumbang. Ada di Mario Boro kayak gitu.
4: Oke.
0: Masuk Dul Sumbang kan?
4: Iya,
0: Iya, Dul Sumbang ya.
4: Iya.
0: Mario Boro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Balane Sara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
4: Salame.
0: Lanosta belum, passwordnya belum.
4: Bangun tidur,
0: Passwordnya belum, Lanosta, hitnya.
4: Iya,
0: itu belum.
4: Iya, salah benar-benar orang komplit benar.
0: Kurang. Terus Pime, pan diulangi maning.
4: Ya, aja.
0: Ulang.
4: Lanosta hitnya sebanyak. Salame.
0: Burini, bubae cara kayak kok burini.
4: Biasa orang gedeno. Ada lu arep mong cara aku muni put lah.
0: Iya. Iya.
4: Bubae.
0: Oh ya macan lah.
4: Cara aku muni put lah. Wis siri khas wis. Salame obare cara kape ya
0: Mbak. Oke.
4: Jauh menetangi tur percaya aku iki.
0: Oh, pelupa. Ya wis kering ngopi om.
4: Ya wis sempat bikin kopi ge.
0: Oh nggih, monggo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Jos, terima kasih ada Papa HM yang ada di kosan Keturen ya. Yo, tetap jaga kesehatan Anda, Balane Sara Paramon, dengan mengkonsumsi Hapudop setiap hari ya. Hapudop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Yang pastinya Hapudop ini sangat luar biasa sekali ya manfaatnya ya. Hapudop ini bisa membantu memulihkan berbagai macam keluhan penyakit, bahkan untuk Anda yang sedang tidak menderita sakit tertentu pun bisa mengkonsumsi Habutop, karena Habutop ini bagus untuk stamina ya, supaya stamina kita tetap fit, supaya aktivitas kita juga tetap berjalan penuh semangat. Oke. Untuk mendapatkannya Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Ada singkong dan keju dari miliknya Bill Broad. Susah ya pengucapannya ya. Ari Wibowo, saya tanya Ari Wibowo ya. Vokalisnya kan Ari Wibowo. Ayo Kang Dole.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Apa itu yang jatuh? Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
5: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
4: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
5: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
4: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
5: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma 1 tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
4: Nyobain.
5: Sepiring.
0: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

satu teman Bapak Nostalgia dari miliknya dulu Sombang, duet bareng Mbak Nini Karlina ya. Ada Malioboro ya, sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Papa Haim yang ada di kosan Keturen ya. Ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang aku dan aku. Asana. Aduh, ya sudah. Ya sudah, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online. Yuk kita baca satu per satu. Panas-panas goreng pisang. Mbak Am yang ada di kosan Kembang Pang, selamat sore. Jumpa lagi Mbak Yos. Dari hari Minggu sibuk di luar. Kemarin ya pengen jumpa langsung sama Pak Haji, tapi apa daya, pengunjungnya membludak dari arah penjuru. Pak Haji siapa? Mana ada apa sih? Ada event ya? Mau jalan mau makan desek-desakan, padahal aku datangnya jam 2 sore, Mbak Yos. Sengaja sih ngepasin Pak Hajinya naik panggung. Cuma setengah jam yang nunggu pada dari pagi. Salam sehat aja buat semuanya saja. Lagunya Ingkar nih, Mari Mertalana. Ini Mbak Am ternyata bercerita deh. Mbak Am cebulik cerita wingi ya. Cerita tentang momen kemarin mungkin ya. Lagunya Ingkar deh, Andi Maria Matalata ya. Mohon maaf belum ada di playlist Mbak Am. Papa Nek Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Selamat sore Mbak Yos. Hitnya sepanjang hari, bukan dangdutnya sporete ya. Kalau Lanosta hitnya sepanjang hari, itu passwordnya ya. Bapak Uya, lagunya Luruh Cintaku Sonia ini ikutnya apa ya? Coba deh nanti di akhir acara ikutnya, maksudnya di Malaysia apa bukan begitu. Salamnya, tapi ini memang lagu lama, cuman maksudnya di Malaysia atau bukan. Salamnya buat Bala Nestara Paramon semua, dumplaka ding-ding ajongs. Kemudian Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin di Lebedang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Septi juga terima kasih sudah hadir, Bunda Septi Nji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balane Setara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Di belakangnya ada Kang Aito di apa? Bang Bayang Bantar Kawung Brebes ya. Hadir Kang Aito ya, terima kasih. Kemudian Kang Akil juga hadir Mbak Yos, mumpung belum pemadaman listrik bergilir lah, pemadaman baik, syukur loh. Kemudian di belakangnya Kang Akil, Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Hadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yos. Dalam, tolong diputarkan lagu Cikita ya, sudah saya hadirkan ya dari miliknya Abah. Salam-salamnya buat Bunda Erafana, buat Jasok Rajum yang bikin seru suasana. Ya kayak ya. Ya tik Mbak Mami Tika Leoni aja sampai terbawa suasana kalau kamu online. Iya, tapi suasana yang bikin ngakak maksudnya. Mama Lani, terus Mbak Ninya, sama Wong Irengnya, ada Kang Edi Dados, buat Tete Agustin, ada Papa HM, buat Ami Bakar Madu, ada Umi Laila, buat Umum Bambang, ada Bunda Santi Purbawa, ada Kang Kasnuri, buat Purini, ada Bang Al, ada Mama Lydia, buat Bunda Septi, dan buat semuanya saja. Saya buat semuanya saja, Balane Setara Paramon FM ya, dimanapun Anda berada. Salam khusus buat Mbak Yos, matur nuwun, tetap semangat, Ji, matur nuwun kembali. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos dari Kang Jabidin dan Ibu Bisri. Salamnya buat Om Kasnuri sama Mama Wibinya, ada Jasak Rajum buat Mbak Nia, ada Kang Parjo, dan buat semuanya saja Balane Setara Paramon ya. Terakhir buat Mbak Yos, terima kasih Ji. Bunda Oka di Grogol hadir Mbak Yos, salam buat Balane Setara Paramon semuanya saja dari Nur Afni Oktavia dong Mbak Yos. Ke ujung langit akan aku cari, itu ya. Sayangnya buat suami, makasihnya buat Mbak Yos. Nur Afni sudah muncul tadi ya, tapi ini yang judul ini juga kayaknya belum ada deh. Itu judulnya belum, betul apa bukan?
Kemudian di belakangnya Bunda Oka ada Kang Fitur. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, yang ada di kawasan Villa Pingkal atau Villa Pinggir Kali Bengle, Talang Tegal. Mas Fitur, yang ada di rumah, yang lagi monitor, yang lagi meringokan acara Lanos tadi sama Mbak Yos sing wong ayu tur kerapiak. Salam minggu balane sare paramon, semuanya saja tanpa terkecuali. Salam spesialnya buat Mbak Yos sing suarane aja kaya kemien nih dong masa berubah sih. Buat Mbak Yos selamat berduka saja. Terima kasih Kang Fitur. Mbak Nia Bugares, ya sing lagi pada kumpul ke rumah Zirah ya, sama Mbak Asifa juga selamat sore. Waduh, Evan ya, cintaku, sayangku. Pak Bagio juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Yang tadi baru selesai makan siang menjelang sore, makanya makan nanti makan siang klungset dong Pak Bagio ya. Bu Rini, Pak Paramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih. Mama Lani juga terima kasih sudah hadir. Ya, hari ini Mama Lani nggak kedengeran suaranya ya. Nggak online maksudnya. Nggak apa-apa, bisa besok lagi Mama ya. Kemudian di belakangnya Mama Lani, Kang Edi Dados juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Edi Dados di Kambangan City, Kang Edi Dados grup relap jeger, klewer. Bude Erafana juga selamat sore ya. Bude Erafana, request lagunya Cinta Apa sudah dihadirkan tadi di awal lagu. Salamnya buat Balan Estara Paramon semuanya. Kang Mutar Odong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tanduk kesempatan sore hari ini, hari Senin awal pekan di 22 Juni 2026. Terima kasih sudah bersamanya, yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore. Setelah ini di belakang saya ada Kang Bawor ya, menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Debang terakhir ini di request sama tadi siapa ya? Kang siapa? Kang Jabidin nama siapa ya? Saya lupa deh. Ya sudah deh. Ya, ini Sonia. Ya, dan 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Saya Sandarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
2: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
1: Ish, bu, sabar.
2: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kali milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
2: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
1: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
2: Gegian apa, Pak?
1: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
2: Jaluk, kek. Beli kerek.

0: 5.5 Saudara Pramon dari Sabreti. Pagi di Padang di sore hari ini di edisi Senin 22/2026 ya, 22 Juni 2026 ya. Insya Allah tuntas jam 5:30 datangnya saja. Bagaimana kabar Balani Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya saudara Pracin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Job di online bisa digunakan 3528881645477. Sedari tiap salam buat teman rekan handi tolan sahabat keluarga tercinta buat sahabat SMS online 0852-931-99588. Pada Murgana, ya Rita Sugiarto mengawali jumpa kita kesempatan sore hari ini cekhewer. Baik ya langsung 3528888. Halo assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore secara Paramon dan kita porate.
0: Nama-nama.
1: Kelingannya siaran bungi mas.
0: Iya. Iya kayak gue.
1: Iya kayak gue segawa perasaan.
0: Gawa kebiasaan.
1: Iya keperasaan. Iya. Selamat malam. Padahal
0: iya.
1: Ini nenglongan gue masih petang.
0: Iya. Si Padang padahal. Yup.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas waras teringinas iso tubuh beras.
1: Iya. Yeah. Cocok.
0: Cocok.
1: Iya. Lagune kasih yang kejam mas.
0: Kasih yang kejam.
1: Iya. Iya kene LC ya bunda LC mas. Iya. Salam salamnya ya. Aur sakake wong aran lagi ya wene ya.
0: Iya.

0: ada di lemur, awangnya lagi sungkan deh, mas.
1: Iya iya, ini masa-masaan.
0: Yang arane, ya awangnya, yo, ya
1: oh. Iya.
0: Jadi kita murah, orang kaya kemien, barang
1: iya,
0: mewah.
1: Iya, barang mewah.
0: Iya, Bang John, Mama Yatina, terus kok Kang Isidado, tinggal terlep
1: ceker ngik-ngik, yo.
0: Terus kok lah KBP mas lah. Iya KBP sih lagi ngerokok para Paramon. Makasih ya Kang Bawor. Tidak ini lagu ini permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dulu ding ding. Iya Kang Kasmat ya Mbak Ani yang ada di putar seputaran kelompok ya. Bayu disapa kembali di belakangnya 615477. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pacangdut.
2: Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Dikira saya nggak masuk ya Allah.
1: Lu yung.
2: Dikira mah nggak masuk mungkin. Tapi kang Bawor gimana kabarnya?
1: Oh alhamdulillah bergas waras terendas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah. Sehat berarti
1: Bang
2: sehat
1: Estu.
2: Selalu ya.
1: Ya Sawang Solna, Sawang Solna.
2: Alhamdulillah. Bergas waras bisa tuku beras.
1: Yo gitunya.
2: Sampai hari keliling
1: ke kamu. Iya iyalah sadaya nama gitu. Abi mah kalau kan, ke
2: itu juga dapat berkah, dapat duit, iya, olahraga juga iya. Ya.
1: Seperti saya kalau ke apotek-apotek juga, sudahnya.
2: Kita mah disyukuri aja, iya. Kerjanya seperti ini, keliling kayak obatnya.
1: Iya, kayak gitu.
2: Kamu orang aku pengen lagi.
1: Itu sekedar info kalau ikut di Mbak Yos Lanosta itu rindu setengah sampai mati sudah ada. Perasaan Christine Panjaitan sudah ada.
2: Kemarin aku kan monitor cuma nggak bisa online, Mbak. Kemarin sibuk.
1: Sudah pokoknya sudah semua. Sudah di download yang playlist.
2: Iya, alhamdulillah, Mbak.
1: Sudah ada. Tadi Mbak Yos apa ya?
2: Baik sih.
1: Ya baiklah, ke siapa saja baik.
2: Iya, pengen lagu ini ya. Udah ada.
1: Ke siapa saja baik termasuk dirimu.
2: Iya. Sekarang aku pengen manis mulut hati berduri.
1: Manis mulut. Iya, manis mulut.
2: Salam perdana buat dirimu. Okay. Warin nokanginya lagi apa nokangi?
1: Lagi ke tetehnya di Kali Sapu.
2: Oh, emang udah libur, udah kenaikan kelas.
1: Sudah, kelas. Ranking 1 lagi.
2: Oh alhamdulillah. Di sini mah belum, baru besok ya.
1: Oh sudah Sabtu kemarin.
2: Oh di sini belum.
1: Iya sudah.
2: Beda sih udah memang.
1: Tiga minggu liburnya. Tadi siang tak antar ke sana.
2: Ya udah sama Mega ya, sehat selalu ya. Nong Anggi ya, semoga sukses selalu. Ya, okay. Udah berapa tahun itu ranking 1 aja ya
1: dari TK 0.
2: TK 0 ya. Alhamdulillah ya jadi anak pinter ya. Jangan kayak bapaknya aja.
1: Iya, bapaknya ya enggak pintar tapi ya berguna. Ya.
2: Bapaknya enggak pintar tapi ngerti gitu, tahu gitu.
1: Iya.
2: Enggak sekolah tapi lebih-lebih dari orang sekolah, tahu sopan santun.
1: Iya, kayak gitunya. Iya. Eh, Papa HM. Ya,
2: tahu lah orang lain belum.
1: Belum tahu. Belum tahu, dirimu udah tahu saya ya. Iya, benar.
2: Ada lagunya?
1: Ada lah.
2: Salamnya buat semuanya aja.
1: Itu
2: ya.
1: Papa HM.
2: Oh Papa HM, sehat selalu ya Pak.
1: Yo.
2: Tadi yang baru turun siapa?
1: Baru turun Kang Dasmat Mbak Ni.
2: Oh Kang Dasmat bareng Mbak Aminya ya. Ada Kang Albert juga ya, Kang Peter juga.
1: Katanya di sana kan yang mintanya 1 minggu, jadi Mbak Yos jangan lama lagi, kasihan ayahnya. 1 minggu kok Mbak, alah bisa lebih dari 1 minggu, pekelnya aja minta 200.
2: Kang Bawor kalau udah kebiasaan ada anak, aku juga ini 2 hari nggak kesini kayaknya sepi. Di
1: ya tetap lengah ini aja, aku udah merasa lengah-lengok.
2: Iya, kayaknya
1: nggak ada. Iya, ini udah nggak ada siapa-siapa. Iya, minta pekerjaan.
2: Kalau dulu kan aku sendiri, sekarang udah berapa?
1: Ada anak-anak kecil,
2: sama anak kan, jadi merasa kehilangan juga.
1: Minta pekerjaannya aja lembaran 2 merah.
2: Merah sedikit atau 2 malah.
1: Iya, nggak apa-apa, masih di sana ada mbak kamu ini.
2: Kan nanti kan ada uanya, ada mbaknya.
1: Iya, ada tantenya, bukan uanya, tante.
2: Iya, tante. Bisa ada mbak, bukan mbaknya.
1: Iya, gue pinter.
2: Ada Mega kan sudah kerja ya, udah jadi itu ya.
1: Ya udah guru, sudah PNS ya, dia.
2: Jadi ibu guru,
1: sudah S panas S2 dia.
2: Hebat ya.
1: S2 dia.
2: Orang Riani seorang Bawor bisa nyekolahin sampai S2.
1: Ya. S2 dia sekarang. Udah bukan
2: itu udah waktu kisah sama Kang Bawor kan udah kuliah ya.
1: S1.
2: Ibunya meninggal
1: ya. S1. Itu
2: semoga anak Bawor
1: dia
2: itu
1: sudah PNS, bukan magang, bukan P3K, bukan, udah PNS. Udah punya NIP udah.
2: Oh alhamdulillah, cepat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Diangkatnya cepat padahal lama tuh SD.

0: kadang-kadang belum diangkat juga gitu.
1: Kan tapi udah S2 sih dia. Cari ngomongnya Bunda Ani, Bunda Santi jadi pinter gawe anak. Ya enggak lah, kalau pinter gawe anak kan anak aku akeh. Ya
0: anaknya cuma dua.
1: Dua.
0: Dua tapi jadi orang semua gitu. Kalau yang Mega itu anak sambung.
1: Anak sambung, ya.
0: Kalau Anggi sama yang di Tasik itu asli.
1: Yeah. Sehat, Teh, Bunda Septi.
0: Sehat, Bunda. Yeah. Lagi lulus dengkul.
1: Iya, yeah. Ngelus dengkul tapi yang ledes itunya, apa namanya, sikutnya, sikut tangan.
0: Kenapa sih ledes itu? Yeah,
1: nggak tahu tuh. Mama Uti.
0: Mama Uti, sehat selalu.
1: Ya. Ya, tadi sudah Bu Darti, Ma Uti, aku. Udah nganter produknya.
0: Kamu itu si bapak kan lagi kena itunya lagi, kalau minum terus nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Sama obat dokter tuh.
1: Ya kalau sama dokter aja dibarengin yang penting.
0: Ya enggak dibarengin.
1: Nggak apa-apa.
0: Kalau dokter diduluin, yeah. Sama habis makan kalau itu mau tidur.
1: Iya. Yeah.
0: Ya
1: penting.
0: Lagi kena, bukan kena stroke-nya lagi, kena lagi panas dingin kayak mungkin dari cuaca juga kan.
1: Iya, itu lagi pancaroba ini ada panas aja hujan.
0: Kalau kayak gitu kan, itu banget ya. Jadi kasihan.
1: Tadi pokoknya
0: tadi lihat.
1: Pokoknya ada jeda. Jadi jeda.
0: Kalau itu mah mau tidur, kalau itu mah habis maghrib obat dokter mah kayak.
1: Ya wis, oke. Okay.
0: Ya udah salamnya buat semuanya aja barangnya para mongol, semoga pada sehat semuanya ya.
1: Amin.
0: Soalnya aku juga belum mati, buat kami bakal mati juga ya, yang selalu. Ya udah buat semuanya aja pamit kajian juga. Okay. Spesial buat dirimu aja ya.
1: Yuk, makasih.
0: Kangnya buat seseorang aja.
1: Yuk, makasih.
0: Makasihnya juga buat Kang Lawo.
1: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik ya, ada Agustino ayo dikuningan kanggu kesetiaan kanggu gabung nak ke Radio Setara Paramount. Baik ya, di kesempatan sore hari ini yang masih bersama Bawa didukung produk PT Denaturi Solusi Syarikat kita semua. Selamat sore untuk Butin Eko yang ada di Palaraya 25 Blok B ya, Mencasem. Bunda Ana, Bunda Ana ya, ia ada di belakang Pasar Pepetan bersama Mbak Yeti. Ya, Warung Haji Ali Putra. Warung sate ya. Singkong romes nemen ya. Ya matun matun matun matun Sinta Nola ya kalau Jayan. Ya sing senyum-senyum mendengar ya Jayan. Ya sate sing lu dengkol sing lede sikote. Makasih ya bantuane. Ya. Alhamdulillah ini tadi ya rahat. Ya, sampai kami bermadu kan ya. Ya cuma segitu ya teman-teman, saya cuma wujud terasa syukur saya untuk anak aku. Ya. Ya kalau orang segala sesuatunya disyukuri itu kan mungkin berkah nantinya insya Allah ya. Sedikit kecilnya kalau bersyukur, ya. Tapi kadang-kadang orang itu sedikit pun gak disyukuri. Adanya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit kan ya situ. Ya selamat sore untuk Abah Sarul ya yang ada di Beduk ya, saya selalu bersama keluarga tentunya. Watri-watri-watri walaupun usaha di Jawa Barat ya di Jakarta ya. Ya Bu Dini, Pak Pramudiono, Rima Uti ya yang ada di Selawi ya tadi, Power sudah ke sana Bu Darti ya, sudah ngantar produknya. Baik ya, terhanyut dalam kemesraan hadir dulu Power dia dukung produk PT Denatur. Ada Habu Top, Ramon Arabiana Top. Inti untuk menjaga stamina yang prima. Tentunya untuk mengatasi keluhan-keluhan penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol, kolesterol dan lain sebagainya. Dados. Iya, selamat sore Dados. Bintang 00 cap. Oh, ini seger. Seger. Ini bintangnya bebas tuku papat maning dos. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe.

Selamat sore untuk Mas Darto ya, yang ada di Lawaten ya, yang jualan bubur ayam yang di Bencasem ya. Ternyata lagi ngeh, kemarin saya beli bubur ya. Kok saya pernah dengar suara ini di mana nih, di radio ya. Oh, power somplak. Ya, kalau orang-orang bisa niteni saya lah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma. Alamat, Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat, Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat. Alamat, Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramonda di Desa Purete, Kecamatan Corehi hari ini ya, di Padang tuh. Hari pagi yang cerah, Elvi Sukaisih ya, ada mulut manis hati berduri. Terima kasih yang kejam dan terhanyut dalam kemesraan melalui ya, menghiasi ruang dengar panjenengan 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang tuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balene Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Oh, tetap gue sayang.
0: Nah. Oh, tetap gue sayang. Waduh, Putin Eko, nggih. Cinul iya monitor
1: ya. Oke.
0: Itu nih kok ya tadi lagi di depan aku nih. Iya, ya seindah lah. Ya. Ya. Ya, oke.
1: Dengerin
0: tumben.
1: Ya,
0: berarti
1: orang nusawis balik ya.
0: Yo, siap.
1: Semoga
0: sehat
1: selalu pemari-mari.
0: Yo. Buat
1: ibu Rini.
0: Bye. Bye. Bye. Yo.
1: Abah Sahrul monitor.
0: Iya, monitor. Yo.
1: Ibu sana pulsane. Oke. Terkomsi lagi murah nemen kang,
0: iya sih. Iya.
1: Mesti kita kirim deh ke gue
0: kemarin. Iya.
1: Mesti 10.000 mau bapak Sakul.
0: Iya.
1: Paketan. Oh. Tukar sini belum harus 10 menit.
0: Iya.
1: Lagi ada promo ki.
0: Oke.
1: Jalan tidak ya. Terus. Ami bakar modu melela mbak.
0: Bikin lagu ini apa jenengan?
1: Eh?
0: Lagu ini jenengan mau apa?
1: Sayang.
0: Kau tetap sayang.
1: Oke.
0: Belum
1: tahu mana yang Bambang mencatat belakang tasnya. Konser Muti.
0: Kau tetap sayang Nul.
1: Iya lanjut.
0: Lanjut
1: maupun Pan Santi Purwomo menani Kang Parjo jasa.
0: Iya, Pak Wari tadi lagi bersih-bersih Bu Tin Eko jadi
1: Tin Eko.
0: Iya.
1: Iya
0: benar.
1: Kang saya lopo parahnya kurangnya,
0: pemandor
1: sama minder kasmari, asnuri kasman sama pemimpin juga, dan perlu kang mukson juga rati,
0: iya siap,
1: rani astuti ya, bakor Umi Hana, bakor Ina, terus Ibu Mira sama kang juga ya, terus buat
0: iya, uang ireng ya Bu Gares.
1: Esi nukulo Bu Watri kan.
0: Bu Watri isi. Iya.
1: Esi kayang kesubut dengar tumben ya.
0: Uang telunan hadir Papa HM.
1: Siapa Kang?
0: Kowe Nia karo Mama Asipa karo Syura Syura Syura
1: Hu. Asipa. Bania Bogaran wong ireng.
0: Ulah mbuh bae.
1: Ya esok aja gue
0: Purini, kaya gini ya uang mangane mie karo lontong.
1: Hahaha. Gak banget sama diriku sih ya. Memang kupikirin.
0: Aku pikirin, lebih baik menjauh darimu.
1: Lanjut.
0: Aduh.
1: Lanjut Kang.
0: Yuk lanjut.
1: Hari-hari.
0: Iya.
1: Terus
0: gue ke
1: Siti Mana.
0: Iya.
1: Pak Haji
0: Mamun. Iya bener.
1: Terus buat Mbak Yunita sama
0: ya, Mas David, David ya benar.
1: Parti.
0: Opo. Iya, cikibir.
1: Lanjut mani Bu. Wes ada sopo lan setara
0: kabeh. Iya benar. Oke. Yo benar.
1: Lan setara kabeh Kang.
0: Yo.
1: Lho, apa bapane Uya sama Mbak ini ditularan mulu terus Kang Kang.
0: Iya.
1: Apa sah?
0: Bapane Uya ya. Yo, waalaikumsalam dulu cing cing. Iya. Yeah. Baik yang punya wilayah keturunan ya, Pak Wari tadi lagi resik-resik tales nol. Tak sikat ini di mana loh. Ampun langsung tak masak. Kowe wis tak rebus wis tak kukus pisan. Iya, Butin Eko tadi telepon juga gak angkat-angkat jane HP ini ning jero studio. Baik, 614547. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padangdut.
2: Selamat sore di Padangdut dan di Desa Porete.
0: Nama-nama-naman
2: lagu ini benang
0: apa?
2: apa ya?
0: Benang emas. Benang emas.
2: Iya.
0: Sumpah benang emas.
2: Benang emas.
0: Uyu ngici kiwir. Untung bawornya kender-kender wae pinter.
2: Nggih.
0: Lah iya. Kuwi-kuwi sini sumpah benang sutra.
2: Iya. Ucapan telo sari.
0: Kenapa kok kayak gitu
2: ya, Mas?
0: Lah kol
2: kol kol.
0: Sekian. Ini panjangnya apa napa? Ting ting ting tang ting ting ting tang ting.
2: Saya baru naik ke panggung.
0: Iya.
2: Sekarang mau turun.
0: Iya, mau turun ya wes. Bener.
2: Mau turun.
0: Yo.
2: Salamnya buat semuanya.
0: Ya bener. Gua dilanjutin gua nih cipa ya. Yo.
2: Mengimbloro teh mas.
0: Yo.
2: Pakai tanen teng.
0: Oh, mengimbloro pakai tanen teng.
2: Iya pak. Pak pan. Pak mengimbloro jangan
0: ganggu.
2: Tengnya.
0: Yo. Alhamdulillah yakin. Aku tahu yo. Alhamdulillah nemen. Iya. Hampir tiap hari ki ana bae sing teka
2: iku. Jangan
0: kowe. Oh kayak iya kowe iya.
2: Tenang.
0: Oh tenang. Yo alhamdulillah pas setahun iki tak syukuri apa kowe apa? Sega wis miki wis.
2: Paling ora kedaftar.
0: Ya ora kedaftar do nemen. Iki monggo kro terus karo ngarep jejene. Sing penting kro wae lah keluargane. Ini keluarga kecil ya. Ya kayak gitu doa yang terbaik. Iya, anginnya lagi naik kali sapu dam.
2: Oh.
0: Iya.
2: Karena ya perinan ya mas.
0: Iya. Aku wesing perek bebay orang dikirimi kok. Pun aku nanti waktu tak kirimi kapan cari siji nggo pundal ya nggo pundar ini nggo Pak Pramune pimen ya halo
2: oh,
0: ya, bener bila, serius ya Ana ada satu yang kau bukan ya bukan Pak Pramune pimen aku dunia loro monone ya apa kau nusul bayi wes nusul ngisuk pesen maning Iya, weh, cari.
2: Enggak,
0: ah, makasih cari bundar ini. Iya, mangan nih. Dong rambojo langkah sing lonio, madam. Nia Bugares.
2: Lonia, gue orang pandan kuning.
0: Iya, bener.
2: Yang gue kasih loni tuh orang keburan.
0: Orang keburan. Iya, isi urep ya, dam. Isi urep.
2: Makanya gak isi gak kasih loni hati.
0: Isi urep.
2: Terbelenggu.
0: Iya. Ya wes, oke. Yo. Waalaikumsalam Dobla Ding Ding. Madam dengan yang setanggal ada dukur ringin ya ada dosen lagi. Ya aku tak mung orang mana-mana mung moga iya kanca bater kro kene baen ya ya kowe. Karo bengkel ngarep ngono. Bukan yang kalau dituruti wala. Nanti satu bungkus bae. Tanggal tua benar ini pamore nipis nemen. Soalnya ini biaya-biaya tak terduga gue pocil anggih baik wes bener-bener ya tapi ya alhamdulillah lah kayak gitu ya alhamdulillah nemen kita perlu bersyukur.

Ya, yo pollí, ya. Yo cansar muti. Ya, sing penting tu ane bahaya benar ini ya, benar. Ya, itu cuma bersyukur kecil-kecilan untuk si bocil Anggi bertahan ranking 1 gitu aja. Kalau bersyukur pas tanggal 22 Juni 2025. Pas persintinane yo kayak kiye. Menemen bisa kayak sandiwara neng sinetrone Indosiar wes. Iya, kabeh sing penting pada sehat gitu aja ya. Cuma wujud kecil-kecil orang bersyukur. Ya, kita walaupun sekecil apapun nak bersyukur ta yang insya Allah berkah ya. Baik yo, 4 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Orikan menyapa yang via WhatsApp. Mbak Am, salam buat Mama Wiwin, Mama Asna, Malam Malani, Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Nunung. Ada jasa Bapak HM, Nyiracu, Teh Agustin, Umi Lela. Udah Abibah KBWS, ya terhanyu dalam kemesraan tadi sudah ya. Udah Santi Purbowo, ya hadir. Assalamualaikum, selamat sore Kang, gimana kabar? Sama Didagi, Alhamdulillah, ya sehat selalu. Dalam buat Setara Pramon, ya sing apik-apik, spesial go jandaku, yang tetap aku sayangi dan kudambakan, ya. Super yang merasa saja mentoknya gak terjegir hihihi ya sebut Edi Dados kambangin. Yo Abah Sarul ya bersama keluarga hadir di Bedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bawor. Waalaikumsalam, salam perdana, salam sehat Kang Bawor. Tolong dong ya Dasi dan Kincu. Dasi dan Kincu kan ini apa namanya duet ya Mbak ya pangapurane di Padangdut khusus yang cewek-cewek. Salamnya buat semua saja ya bayi Mami Tika Leoni Borneo di Kalimantan Tengah. Matur nuwun wo ya Mami Tika Leoni Borneo di Kalimantan Tengah. Ya ini di Padangdut itu khusus cewek ya Mami Leoni ya, sehat selalu di Kalimantan Tengah. Ini Ulfa juga lagi di Palangkaraya dia. Lawak pulangnya jari jek suwe ngomongnya. Yo, assalamualaikum, selamat sore Mas Bawor dari Jabidin, Bu Pisri kawasan Radio Gunting. Selamat buat Kang, salamnya buat Kang Parjo. Ya Kang Parjo juga ada tapi di Rembul ya. Jasak Rajum, Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, Mbak Nia, semua saja buat Panis Tara Paramon. Terima kasih buat Kang Bawor, makasih kembali. Yo, Nia Bugares hadir ya bersama Mong Ireng Botone melong-melong nemen ya. Ada Mama Syuro, ya yeah, karo sapa jenenge? Asipa, sehat selalu tentunya. Yo, ada juga benar ini ya hadir Mbak Puyi yang ada di Arjosari Kidul hadir. Ya, ada juga Kang Sarmuti Damjak Surabaya. Baik, peramal jua ya. Terima kasih untuk Cino Larista TF dari JNT ya. Bisa digugah tales. Ya, orang apa waktu itu seneng nemen aku. Daripada roti-roti itu malah mending itu. Ramal tua yob yang punya teraju bumi Jawa ya. Allah izin. Ada Kau Tetap Ku Sayang, ada Sumpah Benang Emas, ada juga nanti ya Kejubung Wulung. Sampai kapankah? Ya, nanti di season berikutnya. Aduh, CKWR Power hadir bersama produk PTP-nya. Alayu, alaye. Ya, lagu yang disuka nemenir cinyul. Doa dan cinta ya. Ya, suka pokoknya isi ma'ana waktu raya. Nek, orang yang mengkuning gendang dangdut memori tak lanjut.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Baik, sing dia donasi. Selamat sore sing dia donasi.

Donasi. Nanti ada kecubung ulung setelah season ini. Ada juga sampai kapan, guys.

goyo nola. Sarcinol.

Yo Mbak Tika Leonie, ya itu Rek Power gak apa-apa ya. Nanti ada listnya ya, amanat wis pokoknya. Ora bakal ora amanat. Soalnya jenengan orang baru sih ya. Atau dana juga boleh, dana. Lewat dana juga boleh.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Dutri Saperite. Ya, tadi sudah ada sebatas angan, sumpah benang emas. Ada peramal tua, ada juga kau tetapku sayang. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Bawor, salam buat Balani Setara Paramon semua. Kangen 10 hari di luar kota, tidak dengar suara nih Kang Bawor. Kang Jabiji Kum Gondes ya. Di luar kota juga bisa streaming sampean. Uboro-boro kok cuma di luar kota. Ini dari Mbak Leoni Kalimantan ya. Mbak Leoni Kalimantan aja bisa streaming, bisa dengarkan Paramon ya. Boro-boro di luar pulau, di Malta, Italia aja ya. Di Irak, Mbak Nur ya, bisa mendengarkan. Di Taiwan bisa mendengarkan ya. Asal nanti kita bikin aplikasi streaming tentunya ya. Baik ya, untuk Paramon ya, di sini sudah ada sampai kapan gas dan ada kejubung wulung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bawor hadir. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan, sebabnya kita harus bertumpu dengan adzan maghrib. Sampai ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malam. Monggo, silakan request. Insya Allah saya bisa mengatur waktu demi waktu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas masih kekurangan lagu atau WhatsApp atau SMS belum ke sapa karena terbatas waktu di Padangdut cuma 1 jam setengah. Ya mohon di sorry ya. Ya, saya sekali lagi sampai ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Nah, gue tahu panjang waktu nih. Panjenengan request pun insya Allah aku bisa membagi waktu. Baik ya, di selamat sore ini, selamat sore untuk semua saja. Selamat aktivitas yang lain, bisanya mandi. Ya, segala yang terbaik. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Segala yang terbaik. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon. Dangdut Saperite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
5: atau di agen apotek Udenmas yang beralamat di Jalan Raya Jatisari, RT 3, RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madufitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatan. Apotik

Elektrik Mandiri Fits. Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

Dharma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damp.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon dari Desa Parici. Paya di season kedua di Dangdangdut Memory masih bertemu Bawor sing sobat kore Cikiwir. Sepatan malam hari ini insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balanis tabar Ramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sedatan bacin. Bisa bergabung bersama Bawor di online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan dan tolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958. Kupikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memory ya. Tadi sudah ada angka 1 ya, ada juga Raib. Ada tak sebening haji, ada apa kabar? Ayo 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, saudara Paramon. Halo. Halo. Suaranya kecil banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum Pak
0: De. Wey, Mas Gani. Yeah. Waalaikumsalam. Yo.
1: Para Paramon FM.
0: Dangdut e. Teman pinter. Urung mangkat ini, urung mangkat ning MDA.
1: Enggak berangkat.
0: Oh, kenapa enggak berangkat? Libur.
1: Lagi batuk pilek.
0: Oh, lagi batuk pilek. Ya wes, iki memang cuacane lagi kayak ki.
1: Libur.
0: Oh, libur dulu. Ya, enggak apa-apa.
1: Tapi mencet masuk.
0: Nolong sekali mencet masuk. Pinter ya. Ya, anaknya siapa sih pinter?
1: Ibu Lani.
0: Oh, Ibu Lani.
1: Iya. Sama Pak Jurus Lani.
0: Oh, Pak Jurus Lani. Iya. Jempol.
1: Mbak Anggi sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuma Mbak Anggi enggak di Paramon, lagi di Kali Sapu, Selawi. Di mbaknya.
1: Oh, di Selawi.
0: Iya, benar. Di mbaknya tadi Pak Di antar ke sana, Pak. Siang.
1: Pak D sendiri ya.
0: Iya sendiri ini Mas Gani. Mas Gani kesini ya Mbak Tiri Pak D.
1: Ini juga lagi sakit.
0: Tuh lagi sakit ya. Cepat sembuh ya. Minum obat. Wah iya. Oh ini lagi cuacanya lagi kayak gini. Memang bener.
1: Aku lagunya
0: benci
1: om.
0: Benci. Ya benci. Sirana-rana apa sih Mansur?
1: Mansur.
0: Ya.
1: Salam
0: ya, ora apa-apa. Mang yo pantes monggo aki ora apa-apa, Mbah. Nggih.
2: Pate Bawor karo Gandarwo nang kono, Kang.
0: Ya.
1: Mamakane

0: Yo.
1: Abur pon pang an.
0: Oke.
1: Okay. Apa warna matu malu maiz no mati ayu ide. Mama Ari, Bapak Ari.
2: Tadi pencini Mansur ya?
1: Iya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Bapak Karisma. Bapak Ne Asih.
0: Yo.
1: Bapak Ne Alia, Abah Kumis. Jangan pikir Mama Wina.
2: Iya. Ya Kang Power iki waktu iki batere siluman.
1: Silumane malah
2: wis. Wedi ni apa garis?
1: Mania wong ire. Anggoli Bu Ite, Mama
0: Ucok
1: Opole.
0: Iya.
3: Mama selamat malam, Malani, Dede Gani.
2: Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
2: Yo.
1: Mama Elsa karo Bunda Sri yang kono ya.
2: Ya bener.
1: Terus karo Om Sano yang Marti, Mama Lita, Om Agus ya, Mama Dia Agus Spoiler, Mama Wang Ibu Sate, Om Ibi Abdile, Mama Ikma.
2: Yo.
1: Ada apa? Terus karo Alois karo Piwa Ina.
2: Iya, oke.
3: Silumane Ayu.
1: Nih. Aku sin.
2: Ya.
3: Silumane Ayu ya malah beneran.
2: Ya beneran lah, Bunda Santi.
1: Silumane Rande. Silumane Rande.
2: Bener ya.
1: Penghuninya sudah ya.
2: Ya iya pas ya. Apa maning kanggo Mas Arepan ora siaran-siaran bawor maning.
1: Oh iya.
2: Kan dhewe kan ningali nyok kaya kunyuk.
1: Terus mahuti mauli mama yeah. Yunita ya. Pasukan ibu kemoy malam mama yeah. Abil, mama bayi mama Mita. Terus bu Im pasukan salam doa
2: yeah.
1: Abah alul
2: jengrobi
1: jengrobi
2: ya. Yeah. Bunda Santi ngomongnya tinggal ini serang dak jengrobi
1: Bunda Santi ya.
2: Yuk.
1: Terus Amandor Pumandor
2: ya bener
1: Akib Marani terus nge Ayo Sang Soho Poleng
2: ya
1: UPM terus nge Ayo Sama Mani ya
2: yo Yumarti Kang Sarno
1: oh iya Yumarti Kang Sarno
2: oh uji
1: terus Mariati, Panes, Manes, Trio, Pesek, Manes, Mama Nadia, Mama Nunu.

0: memutrikase, memakilah, memvisiterpas.
1: You.
0: Terus ngo mama sila ya, paham kembang pas.
1: Ya.
0: Mbak ilah kupas, mbak ilah tower. Mbak iya, mbak Trini liwater. Terus ngo mama nengumpam
1: dan
0: kami pilih.
1: Oke.
0: Okay. Bapak sehat. Sialing ngukulan sama Lania.
1: Iya siap.
0: Makasih ngomas bawa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dupla cincin. Terima kasih Mama Lani Didrikani yang ada di Ujung Agung. Selamat malam untuk semua saja. Salam dua kapsul ya yang ada di semua yang di wilayah Ujung Agung. Ya termasuk Bunuh Santi Purbawa. 6145477 Walau. Assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
2: Dangdut saya saporet teman-teman.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Selamat malam Kak.
1: Malam juga suaranya kayak beda. Alhamdulillah bergas waras. Suaranya rada beda ya, bindeng-bindeng.
2: Oh, mungkin rada emplu.
1: Iya. Ya sehat bergas.
2: Rayang
1: ya.
2: Soalnya Kang.
1: Oh, pantesan.
2: Tadi malam sampai jam 4 gitu ya.
1: Iya.
2: Dede Anggi kemana? Lagi di Kali Sapu.
1: Iya, lagi di Kali Sapu, Slavi.
2: Iya, mudah-mudahan sehat aja ya Kang.
1: Amin, amin, amin. Iya.
2: Kang, lagunya Pesona ya Kang.
1: Yup,
2: ya.
1: Oke.
2: Dari Roma sama Nur Rima kalau nggak salah tuh ya.
1: Rama Riha Rahim.
2: Rama Riha Rahim ya. Salamnya ya,
1: okay.
2: Yang barusan buat Mama Lani, terus juga buat Mas Sandra Bais Meling, Bapak Maem, terus Bunda Eko Purbowo, terus juga buat Pak Haji Saripinu,
1: Racu enak kok,
2: Mama Filis Bon, Penopang Redi Anson, terus juga buat Mau Sapa Kang Mipol ya.
1: Malam Jeng.
2: Malam juga Bu Rini, Pak Pramudio.
1: Kang Parto Party.
2: Oh, Parto Party. Mama Elsa, Jendol Mama Elsa.
1: Yuk Marti, karo Kang Sarno, Neng Dungteng.
2: Iya, Kang Parto, Marti.
1: Selamat malam, Jeng Robi.
2: Apa, Kang?
1: Uwer, Ici Kiwir.
2: Iya, selamat malam juga, Uwer, ya.
1: Yo.
2: Buat Tanda Smart bareng Mbak Ani.
1: Peter.
2: Oh, Peter juga selamat malam.
1: Okay.
2: Mama Elsa, Mama Rengganis, ya. Terus juga Wardiem, Bunda Jaki, Mama Ani, Teh Darwati, Teh Mojang. Terus juga buat Mas Yandro Bais Meling, Mama Kiwi, Kang Sawun, Bu Suri, bareng Pak Mas Kuri juga ya, Pak Bagi, bareng Bu Gurunya. Selamat malam, Teh Agustin, Teh Dari Cendana, Teh Cita, Teh Dayu,
3: Alopi. Suaranya lagi badannya nggak sehat ya, jadi suaranya agak serak-serak,
2: serak-serak becek gitu ya.
1: Weh, Mbak Dewi Kunti.
2: Mbak Dewi

0: ini terus Bunda yeah. Bunda
1: Mama Tati, Mama Bunda Elsa Cing Robi.
0: Mama Elsa, yeah. Selamat malam.
1: Kayak apa?
0: Kayak kunyuk Mama yeah. Elsa, kayak kunyuk yeah. Kata kama.
1: Yeah,
0: anak dedek ya.
2: Beneran teman semlepu. Sing siaran kayak siapa cie?
0: Kayak kunyuk,
2: kayak kunyuk. Sing siaran kayak siapa cie?
0: Kayak burini ya, kayak kunyuk kayak. Terus juga buat itu ya siapa namanya tuh? Kang Sarmudi
1: dan Surabaya,
0: Mama Ardi, Mama Ari, Bapak Ari, Kang Upo Happy ya. Terus juga Beniratu.
1: Jen.
0: Iya.
1: Iku kunyuke ora dicangcang, Jen.
0: Ora metu gara-gara Elsa.
1: Iya, gara-gara Elsa. Iya. Bunda Rini.
0: Bunda Rini. Terus itu Jeng Atini juga selamat malam ya Jeng ya. Selalu. Terus juga buat yang ada di Pacul,
1: Pacul,
0: Gonyal
1: Pacul, Dewi Pacul, Eling Pacul,
0: Jukur Eling Pacul, yeah. Mas Arpan
1: Pacul. Yo, lagi di kantor, reso siaran, mulai jam loro.
0: Iya. Iya.
1: Malam Jeng Robi.
0: Malam.
1: Mbak Yupuri.
0: Oh, Mbak Yupuri.
1: Iya, tak balas genti, tak balas genti. Lah Bunda Santi kayak apa, Jeng?
0: Kayak kunyuk, kayak
1: kunyuk.
0: Kabur bau, kunyuk kayak apa? Kayak kunyuk kayak apa? Kayak kunyuk.
1: Marto Party.
0: Marto Party sih kayak kunyuk. Ya, Marto Maning kayak apa? Kamaning kunyuk. Kayak Kamaning arane kan. Aduh, sampai kunyuk party. Eh, kunyuk party, Marto. Kayak siapa arane? Kamu taruh dong odong, menon, ya. Terus Mama Asa ada Kang Awan. Terus buat update buat semuanya aja kayaknya Kang Barani secara paramonnya
1: Kang ya. Oh, okay. Pan panjang cang kunyuk di set.
0: Iya, ternyata kunyuknya pada medal. Pada medal ucul kabe. Ya spesial buat Kang Bawor ya berarti dan kita selalu panjang umur dan anak
1: kritis. Wih, nang tembok kan apa kan anak kunyuk nang tembok kan?
0: Anak kunyuk kok tetep tembok. Iya, bener. Tembok kan nampel kunyuk, et nampel kunyuk. Iya. Sore-sore bisa ada kunyuk ya Kang ya.
1: Iya, bener.
0: Iya, iya. Matur kesun pisan ya Kang ya. Yuk Kang Mangga, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumla Cing Cing.
0: Jod.
1: Waduh, uwer lagi mlebu uwer. Uwer lagi mlebu WA ne ya ya di WhatsApp.
0: Terima maaf apa ada kawan.
3: Uwer kayak apa, Jeng?
1: Uwer kayak apa, Jeng? Lang uwer dhewe kayak apa wis mudun ya. Ya, yalah mudun.
4: Mas Bawor kayak apa, Jeng? Jeng, Mas Bayep, Mas Bawor kayak apa, Jeng?
1: Alhamdulillah aman. Wis mudun ya. Ayo di kesempatan malam hari ini Bawor ya ditemani Talos. Talos. Lang nyong gue Talos kalau mau ditemani Talos dasare. Lah soal ini ngarep nyong tahun jadi Talos ya asem Talos nemen lo. Ya di mana balon nih Paramon ya didukung produk PT Denatur Solusi Syaring kita semua. Ya Talos ya semangat tengguri nemen lo. Miki anak sing maketin ya waduh. Sampun nemen lo mesti ada duanya ya. Aman datine ya melu latah ya gara-gara Tales ya tidak remajong. Ayo kesempatan malam hari ini ya nanti di season ketiga di Paramount Show juga masih power. Ayo 35288 dan 5444 lah soalnya kalau neng Paramount Show ya iso power. Monggo silakan yo langsung disapa lo. Assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
5: Waalaikumsalam Kang Bawor, sehat Kang. Jadi terus baru teman-teman.
1: Alhamdulillah sehat waras terginas.
5: Iya, saya jadi sore Aziza Kang.
1: Wah Aziza.
5: Iya,
1: oke.
5: Iya. Aziza. Kang apa ya?
1: Yo anane safety enggak usah gak kuning.
5: Safety tengah jengkol.
1: Ya benar.
5: Iya. Ya,
1: lawan
5: kayak
1: kodinge
5: kayak mantul
1: nemen
5: ya.
1: Iya, tak pesen kok kono iki aku pesen kono safety.
5: Iya,
1: bener
5: safety ya kayak pendolan
1: iki. Iya,
5: kene wong tuwa jelas
1: ngerti.
5: Masak enak kuwe enak.
1: Oh, apane kuwe kuwi titik-titik.
5: Nah, burine sing cerita.
1: Nah, burine.
5: Cinta lola, yo atus ya
1: bunda ana. Oh, apa iya bunda ini? Iya, oke.
5: Ayo loke, jadi cendana, cita-cita tuh kami milanca. Kak Gusin, Baby Berbang, Mama Nono Kalinyamat, Mama Nadia, Kak Kopijin, Mama Izzat Rayman, lalu Mama Ut.
1: Iya.
5: Jadi
1: Uwer.
5: Yeah,
1: iki kiwir ya.
5: Masukkan bola ngapa ya? Purini,
1: cerita apa sih Mi Inyong, cerita apa? Masakan enak tergantung bumbune. Jare ya.
5: Beda masalah ya, ya film kita wajah bono masakan yang satu sayang nih Indres. Mama Kiwi Kang Sayabut, Mabel Gekal Bukuro, Mama Dalo Dodo, Mama Nod, Mama Selin, Walemut, Loja, Lapasa, Mbak Lili,
1: Yo, bener.
5: Lepamut, Sinjo Dolawan, Bingo KBB kan?
1: Ya. Waalaikumsalam jumlah cincin. Baik ya, Pak. Ada Ami Bakar Madu bersama Melela ya. Sing duwe manuk jarak suren jenenge Bawor. Akhir manuke gacor nemen kaya si Kedir Bawor. Baik ya, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM
1: Dangdut
6: Saporet.
1: Teman-teman
6: Cikiwir. Iya Kang Bawor sing tur gacor nemen.
1: Iya Pak.
6: Iya. Sehat Kang Bawor.
1: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
6: Alhamdulillah beras ini siap.
1: Wah kayak sekilo ora iso dihitung.
6: Iya sekilo diantara kena dihitung.
1: Iya.
6: Dapat dihitung ya orang juga
1: anjok.
6: Lagunya Kang Bawor. Kau tetap ku saya Kang Bawor.
1: Wah iya. Cikiwir.
6: Iya. Salam-salam ya. Salamnya bukan Muktan, Oto-Oto,
1: okay.
6: Mama Not, Dede Not,
1: ya,
6: selamat malam, ya selamat leye-leye, terus buat kami bakal madu, Mila-Ila, ya, terus ke Jeng Robi ya, Pai Apa Weni, Mama Lani, Mbak Rina, Mama Ardi,
1: iya okay.
6: Ya, terus ke Kang Parjo, Kang Pinggi, Kang Ibni Abdillah, Bang Ismeling, bareng Mas Hendro.
1: Oke.
6: Terus kok Kang Doli. Mbak Nia Bukaris, karo Wong Ireng. Mas Karyo. Purkot Bangkal. Mama Asna. Terus buat Mama Kiwi, karo Kang Sawut ya. Mama Wajra Munok Marcelia. Mama Kamisa. Tersayang.
1: Iya, siap. Terus
6: kok Mbak Disi Tren.
1: Yo,
6: Mama Gila War.
1: Yo, Dewi tadi Kunti, Dewi.
6: Oh iya, Mbak Dewi Kunti ya. Terus ke Mama Wida Kalilingi. Mama Renggane.
1: Oke.
6: Mama Ani Sabah Yato.
1: Yo, siap.
6: Iya, Teh Mojak Teh Darwati. Bunda Jaki. Kang Samsul. Kang Ahmad, Mbak Ani. Ibu Ida Marta, siapa ya? Ibu Ida
1: Martoloyo ya.
6: Iya, Ibu Rauni Pasikin. Terus buat Ibu Rini
1: Pramudiono
6: ya. Terus ke Umi Abiba Bade Kondrong. Bapak Pipe Belpas ya. Iya, terus buat Bu Demon. Iya, terus ke Wat Taslim Mama Nari, Papa Nari ya.
1: Iya. Yeah.
6: Iya, Mbak Nisha, Mbak Eka Tojong,
1: okay.
6: Erwin. Iya, kok kami baik.
1: Iya, yeah, benar.
6: Spesialnya, ya buat Kang Bawor, semoga sehat selalu. Iya, semangat selalu Kang Bawor.
1: Insya Allah.
6: Iya, gitu gue laku nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bapak Cincin.
6: Jos.
1: Hai, terima kasih untuk Handoko yang ada di Losari Lor ya. Selamat malam untuk yang ada di Losari Lor. Bapak-bapak di dukung produk PT Denatur solusi yang terlihat semua. Bapak PT Denatur ya, semua sudah terintegrasi badan POM. Bisa dilihat di kemasan produk dan kami juga mendapat sertifikat higienis badan POM. Nah, di sini tidak cari-cari ya. Jadi produk-produknya itu sudah BPOM semua. Gak ada efek samping sebabnya 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Baik ya, ada benci, ada buah duri neraka, ada juga pesona ya, ada Aziza, dan ada juga tadi kau tetap ku sayang, dan satu lagi nanti ya. Ini Bawor mengambil 4-4 karena tadi Mas Arpan juga sudah bilang Kang Bawor nanti Iya, lagi lembur ya. Biasanya kalau di tanggal-tanggal tua ini akhir bulan ya Mas Farhan ini sibuk ya. Ini enggak apa-apa. Bunga Kertasari ya lagi monitor. Iya daripada ngeruok nih. Sing ora-ora ya mending ngeruok nih Paramon bae wis lah. Baik ya penci yo. Oh, nanti ada Fata Morgana juga wis. Tapcus ya cekewir.

0: Setatasi.
1: Pak, besok antar ibu ke apotek ya?
2: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
1: Mau beli cendol, Pak. Ya mau beli habutup dong, Pak.
2: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan kalau cendol. Bukannya habutupnya masih, Bu.
1: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutupnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutup di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutup?
2: Iya Bu, semenjak minum habutup Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
1: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop. Jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
2: Yuk.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al Madinah, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramondal di Desa Porete. Ya, tadi sudah ada benci ya, mancur buah duri neraka. Ada pesona ya, Aziza Hizamuni, tetap kau tetap ku sayang, dan Fata Morgana. Bayu di Sabayu 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane Paramon.
0: Dangdute.
1: Dangdute Saporete.
0: Nama-nama-nama. Nih, cekiwit. Ya, aku ne ra aban-aban ana teh Tuti nganter kuwi si londrinan iki ya, Dik.
1: Oh.
0: Nemoni jadi ra aban-aban jenengan, iya.
1: Heeh.
0: Iya.
1: Mati
0: ana nang kono. Heeh. Ora iki wis wangsul omong terke londri tok.
1: Jadi mama lah ni mungkin nek.
0: Oh.
1: Janda neng kemarin ni.
0: Oh, siluman oh.
1: Jadi mama lah ni sih.
0: Ya, benar.
1: Ya, wes ke. Nyamannya lo pelaku. Aku ni kejang duit bebas.
0: Bebas.
1: Oh, ya aku nyeluk ke. Abe.
0: Yo.
1: Tidak semua laki-laki. Sama apa?
0: Ya.
1: Ya, Sofi Sutirman.
0: Iya benar.
1: Ya wes kepan salam-salam ya. Ya sing perdana kok Kang Bawo. Sinok ayune sing lagi nang Slawi.
0: Slawi ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya ben budayane oleh liburan makane nyongprei.
0: Iya benar ya.
1: Ya liburane maring Jogja. Cek ora gelem malah sepan nang omah.
0: Iya,
1: Lung dina.
0: Iya. Wae nembunge seminggu kok ya luwih dari seminggu bi bias bocahan.
1: Ya ya makane iki yeah. Buri pe telung minggu ya.
0: Iya, bener.
1: Makane.
0: Iya.
1: Iya, kok makate kasik nyong kadang mau mulai pre. Ya wes ya. Oh, mama Lani. Dede Dani.
0: Iya, ya
1: Dani. Ini karo Kang Parjone.
0: Oh, sih.
1: Terus kok gurune nyang apa
0: ya? Bapak HM, HM, HM. Iya.
1: Angsar
0: Muti. Oke.
1: Okay. Terus
0: Bapak Ketum. Benar.
1: Terus Bapak Mandor. Karo Nelson Mandela.
0: Yo, siap.
1: Terus Meling.
0: Ya.
1: Hendrone.
0: Terus Meling.
1: Ya, terus
0: Ko.
1: Alun-alun.
0: Yo.
1: Robi.
0: Oke. Okay.
1: Terus Teteh Agusti. Aaloi. Terus Ko Opo Happy.
0: Yo.
1: Terus Ko Mekin jeng Robi ya. Teh Mojang. Terus teh Cicata-cicatu.
0: Yo.
1: Terus Nodi Dicores. Lah nyom besar banget jadi Dicores baik lah.
0: Angin jadi Dados.
1: Dicores kah. Angin sama temen.
0: Iku Dewi Kunti Mama Ardi. Bukan siapa? Bukan Iyem bukan.
1: Oh.
0: Ya Mama Ardi dikirain
1: ya,
0: Iyem.
1: Iya. Ya terus yeah. Mama Iyem. Terus Wartiyem.
0: Wartiyem, heeh.
1: Senjel Dawet.
0: Iya.
1: Nyirato.
0: Heeh.
1: Mama Ari, bapaknya Ari.
0: Iya.
1: Manes karo Banes. Terus Sasak Rasjo.
0: Yo Dewi nggo tanggal 12 Oyak yo.
1: Nanti
0: Mama Lani yang kok gue ya pertemuan pedi kakak.
1: Oke, siapa ayo, takut.
0: Oke, siapa takut.
1: Siapa takut mah. Ayo kok ya. Pan model apa mah.
0: Iya. Oke.
1: Terus kok Wang Mandar miki wis karo Nelson Mandela kan karo Budi ya wis.
0: Iya.
1: Abah Rohim karo Mama Eni. Akan tuh bareng Pak Ketu.
0: Iya.
1: Terus go Bang John, Mama Tina, terus iya kaya terus Mama Evi,
0: yo.
1: Master John,
0: Master John,
1: Aturi, kalau Mama Vivin,
0: Oke, okay.
1: Nopari Kroen, terus go Ogi Sapun,
0: yo, oh ya Mbak Hikmah Pedes Lohor,
1: oh ya Mbak
0: Hikmah Pedes Lohor, aku kang ngacung sing dhuwur nemen. Yo Mbak Hikmah.
1: Oh Mama Hikmah kan yeah. Turun teman mah.
0: Itu Mama Hikmah yeah. Selawetan tapi Mbak Hikmah. Kalau Mama Hikmah Selawetan tapi Mbak Hikmah ya Mbak Hikmah Pedes Lohor.
1: Oh
0: Cecen-cecen ya.
1: Ya, terus kayak gak Umi Ii ya.
0: Iya, Umi Ii.
1: Iya, karena Om Pak Iti.
0: Iya, salam kenal buat Mbak Dewi Kunti.
1: Siapa mana?
0: Uwer, Ici Kiwir.
1: Uwer. Salam kenal kembali ya, Uwer.
0: Ya, kwe. Ya, Mbak Pers pernah ketemu Urung?
1: Iya, Urung tahu.
2: Mama Dewi Kunti, modele dan sarege, rege-rege, aling joget.
1: Aku madam.
0: Madam Rengganis.
1: Iya. Madam Rengganis.
0: Ya model apa bisa lah.
1: Starling orang yang tutur apa so ya kabeh nyong ta pokoke. Musik ya wes.
0: Iya.
1: Terus sampe ki Mama Ari wis ya bapak.
0: Iya.
1: Wis ta dol dawa. Mama Uti. Terus oh iya Mbak Nur karo Kak Angwar
0: ke
1: Lamongan.
0: Yo.
1: Danawari siapa ya Danawari?
0: Yo, Bunda Cici.
1: Oh iya Bunda Cici.
0: Terus Mbak Ajah Siti mana?
1: Iya.
0: Karo Pak Haji Imam Puji.
1: Ya wis lah angel temenan.
0: Yo, Mbak Puji, Mbak Dewi Kunti, selamat malam Mbak Puji.
1: Mbak Puji. Yo. Oh iya Mbak Puji malam.
0: Yo, bener.
1: Terus nggo Miki Mama Lani wis ya. Terus go kayo apa ya lalin miki sakalu sekul anu kapu ya lalin mana miki kas Surya uwis ya Bunda Eko Santi
0: ya bener
1: Bunda Rini
0: Bunda Rini Pak Pramudiono
1: akhir temen atau yang undang Pak Mujono akhir temen iya Bu Rini ya lek aku tau maring Burini kan yeah. Burini orang arti.
0: Oh, orang arti.
1: Awan-awan,
0: oh, jenengan meneng bae.
1: Iya, kayaknya meneng bae sengaja.
0: Iya.
1: Menurut jangan asem dari di Buri Langkan.
0: Heeh.
1: Ya nyong meneng bae ngomong meneng nyong.
0: Oh, aku dikunting no dasare.
1: Iya, meneng bae. Kalau Bang Teddy nyong ngono awan-awan.
0: Aduh
1: Burini orang arti.
0: Ayo ngono. Eh, ya, karo mikonyel, karo mikonyel.
1: Terus aku kan pacul kabeh wis lah
0: nang
1: apa, wis sama Maki Wi ya.
0: Yo.
1: Kok bukan umbu-umbu.
0: Yo.
1: Tapi ini kan ngampleng ya.
0: Iya, lagi sibuk mungkin.
1: Iya. Tadi tuh saya ngesing ngeblokotan.
0: Iya.
1: Tapi ini nang Taiwan no, kape.
0: Wow, kue lagi jingga.
1: Iya Pak Erik, siapa maning? Sama jingga.
0: Lagi jingga Taiwan.
1: Iya. Ya kasih ayu nemen.
0: Iya, cuma ayu nemen. Ayu Mbak Dewi Kunti.
1: Ayu nemen.
0: Berapa
1: nengana kang bawa?
0: 10 tahun nengana.
1: Ibu cemen. Dia tuh balik.
0: Ya paling rong dino terus seminggu paling.
1: Oh mangkat maning.
0: Yo mangkat langsung. Boleh sih.
1: Kok jadi warga
0: nang kana? Iya, wis pan beli tenan. Gelem wingi ngomong, nek gelem melanjutke rumah tangga, aku tak balik Indo.
1: Oh, balik ke Pindo.
0: Neng balik Indo, balik Indonesia oh, maksudnya.
1: Ya wis so,
0: mola. Emoh. Emoh. Lagi sewot kok. Sewote karena aku wingi balik puluhan mulang kampung wingi loh. Waktu ya. Bulan apa nih orang ngabari.
1: Oh,
0: jadi kan sewot. Lah aku nih dhewe kan kayak kiye. Lah ngabari pimen mungkin yang luar negeri ya.
1: Ya.
0: Oh bisa.
1: Waktu
0: ini mau bisa. Nek aku bisa. Kalau aku bisa.
1: Lah ya kaya nih sih orang bisa.
0: Kaya bisa. Orang kaya ngomong aku bisa itu.
1: Oh.
0: Mama, dino minggu. Mama dino iki minggu ya.
1: Ya.
0: Oh, Kamis anu Jumat ku terbang ke sini ke Indo ngo minggu, ngo Selasa apa Senin balik manang uli.
1: Ya Allah.
0: Ya ngenteni duit.
1: Ya numpak motor mabur kayak numpak.
0: Iya, numpak duit nih.
1: Iya numpak duit ya gue ya.
0: Iya.
1: Yo melas balik maring Palembang be, maring Besan be.
0: Iya.
1: Apa rong juta 400
0: wong. Nah, iya.
1: Pesawat.
0: Gak apa-apa.
1: Ya makanya
0: wong bimbang. Sewa ta ya tetep bae monitor.
1: Ya iyalah, kita aku padamu. Walaupun ya, zaman
0: tetep
1: bae monitor.
0: Iya kayak yang tahu rasilo dengan keadaan lah.
1: Iya, dia menerima apa.
0: Bukan kayak gue.
1: Ya dia menerima apa adanya. Ami bakar madu kalau Umi Lela. Yo.
0: Apa ke acara nih dendang dangdut memori mah? Mbak Ikmah kuwi pedes lohor.
1: Oh, iya, Mbak
0: Ikmah. Mlebu, Ma. Yo, mlebu yo, aku jiwate papat lho, jiwate papat-papat piye ya.
1: Iya,
0: ya
1: wis ki langsung papat ya.
0: Heeh, papat terus soalnya kok neng Paramon Sutarling nyong jai nyong sih.
1: Ya wis, ki nyopan mari kemandungan
0: soalnya. Oh, iya wis, oke. Iki
1: apa sih? Kok ketemu nang anak sel kana.
0: Heeh.
1: Oleh iki sih yang malam ki kan bocah pengajian.
0: Iya.
1: Kok panunggu di warung.
0: Iya, bener.
1: Yang malam. Selasanya mesti nang kana soalnya ngopo jam 11.
0: Iya, bener.
1: Ya wis.
0: Yo.
1: Yo
0: siap.
1: Sakulo tak tuku.
0: Heeh.
1: Di sing durung disalami ya mohon di sore ya mama.
0: Oke.
1: Papa.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing. Baik ya Pak Adam, Mbak Devi Kunti, Mas Teddy ya. Ya ini pandang kemandungnya nih. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Paramon.
3: Stara Paramon. Dangdut sepore
0: teman-teman.
3: Siap Mas.
0: Bawa. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
3: Iki
0: kiwir.
3: Iki nyetok beras ya Mas.
0: Alhamdulillah sekilo ora iso diitung.
3: Lagunya Mas.
0: Yo.
3: Lagune dari Aisyah ya.
0: Apa gue?
3: Cinta berpayung bulan apa ya Mas?
0: Cinta berpayung bulan.
3: Iya.
0: Oke.
3: Mono maksudnya.
0: Iya, coba dicari dulu.
3: Iya.
0: Hmm.
3: Hari orang bisa ya, cari yang lain.
0: Iya, ya, salam dulu.
3: Salamnya buat tadi ya. Dewi Kunti ya Mas.
0: Iya,
3: Dewi Kunti. Dewi Cendana,
0: Cinta,
3: Cinopi Lohi.
0: Iya.
3: Terus Batandoko, Manisa. Terus Mama Ripa Pari.
0: Iya.
3: Mama Hikmah.
0: Oke.
3: Mani aku ngogarin.
0: Iya.
3: Terus Kang Samsul, Temujang. Nyiratu. Urkon Alpin. Terus Mama Ani.
0: Oke.
3: Terus buat Mama Arti, selamat malam. Terus buat Kang Ibni. Terus Kang Wisnu.
0: Iya.
3: Parti.
0: Oke.
3: Terus Mama Celita. Terus Iwatri,
0: Memargani.
3: Terus buat siapa lagi ya? Ami Bakar Madu Milela.
0: Iya.
3: Terus Bapak HM. Selamat malam.
0: Iya.
3: Terus buat Kopikin, Kak Suri. Terus buat siapa lagi? Mama Tia.
0: Iya.
3: Buat Mama Dea. Para Belani para MKPW.
0: Iya, siap.
3: Ya.
0: Okay.
3: Selamat malam semuanya, pada sehat ya. Ya, spesialnya
0: Mama Bogor. Nopita turu. Hikmah, Mama Ian, Mbak Hikmah.
3: Nah, sore.
0: Iya, sore. Iya.
3: Monitor.
0: Iya.
3: Oke. Turu ya, ada lecek ini. Ngantuk ya, Mas Bogor.
0: Ya, benar.
3: Iya. Spesialnya Mas Erwin. Yuk. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, yuk, benar.
3: Di goyangan sana. Mas Bogor, Krono Kanggi, sehat selalu ya.
0: Iya, siap.
3: Semoga lancar.
0: Amin, amin. Amin, amin.
3: Oke, makasih Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing. Baik, ada Ika Tonjong ya bersama Mas Erwin ya. Selamat malam untuk semuanya saja. Ada di Tonjong, di Gapura, Bumi Ayu, Paguyangan dan sekitarnya. Iya nyong wis lawas nemen ya berang tanur nang kali gua. Pengin nyong jahat nang kali gua terus nginep sewengi nang kana bae. Tapi saya kita para mon ditinggal habis. Ya, jadwal saya padat banget, nggak bisa meninggalkan Paramon ya. Baik ya, 3528. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Stara Paramon.
4: Malam, Star Paramon. Paramon dan di desa Poren.
0: Teman-teman.
4: Lagune.
0: Yuk.
4: Ampunilah.
0: Oke.
4: Salam ya.
0: Yuk.
4: Tenang, Mas Sawor. Mama Dewi Kunti.
0: Yuk.
4: Bapaknya ya.
0: Yo, Mas Adi.
4: Iya, Mas Oji.
0: Mas Teddy.
4: Terus, buat.
0: Oke, ampunilah Oma Polita Sugiarto.
4: Rita Bema.
0: Yap.
4: Terus Eka ya.
0: Yo.
4: Bang Erwin. Malam juga. Mama Lani. Malam.
0: Yo.
4: Sanggarjo. Terus Bunda Rat. Ratu lagi ngapain kamu?
0: Ya, lagi monitor Paramon.
5: dorongnya nongol dorongan.
6: Terus ya.
5: Kang Pi malam. Yo. Mama Kiwi umbul-umbul. Terus buat Mama Arti ya.
6: Oke.
5: Mama Arti terus buat Mama Wiwin. Tangga Semuri, Kang Doli.
6: Ya.
5: Ceng Ropi.
6: Oke.
5: Terus Handoko. Upo Mama Arti.
6: Pimen sih diulang-ulang apa
5: ya? Ada rumah
6: sih. Ya.
5: Iya sih, bocahnya udah dikali. Mesti ngilin didik-idik kegeri ya. Kenapa kan didik-idik? Terus, apa masih? Bisa nggak kafe main?
6: Yuh.
5: Coba ngil.
6: Ini
5: satu ruangan, satu
6: yeah. Satu ruangan. Oke, okay, siap. Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cing-Cing. Ayo Madam Rengganis yang ada di tangga, selamat malam untuk sebesar saja. Yang ada di kuringin ada dosen Aldi. Baik di belakang Madam Rengganis 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
7: Waalaikumsalam Setara Paramon dan Rosa Sepolete.
0: Naman-naman.
7: Sehat ya mas ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terengganis iso nyawang.
7: Tuk.
0: Tunggu beras iso nyawang potone wong telu.
7: Niki wong toto wong telu.
0: Aku mau pan mono ya pan ke ya pawe pan nuru gedang sing bodi-bodi kaya ngono. Kupakan kunyuk mlo aku piye wo esoke aku ning pring operi di siji iki. Dadine lali.
7: Oh.
0: Mumpukan ana sing gedang kaya wingi ngono aku lewat kuwe.
7: Kok
0: ngomong makanin jenengan ya? Iya, ngomongin kunyuk bawor. Si JPP semua hari ini yakin. Tor enak lo, enak.
7: Iya, gedang apa?
0: Belitung, belitung.
7: Iya.
0: Papa HM, HM, HM.
7: HM, HM, selamat
0: ya, gedang malam. Gedang belitung ya benar.
8: Gedang belitung.
0: Iya, iya.
8: Bapak kunyuk siapa?
0: Iya, kunyuk bawor. Iya.
8: Iya. Gua pakan kunyuk bawor.
0: Iya benar.
7: Ini kunyuk Ceng Ropi yo.
0: Sing duwe ya. Lakune apa dhisik?
7: Kunyuk kunti ya karo Kang Tedina terus iki Mama Rengganis.
0: Yo.
7: Terus Pak Bunda Santi ya.
0: Yo.
7: Karo Purpone, Kang Doli. Terus Ceng Atini, Pak Eka.
0: Yo.
7: Mas Erwin, Mbak Eka Kondo. Yo,
0: tiga darah manis hadir oh.
7: Tiga darah manis ya,
0: Mama Ikma,
7: Kuslin, Dosen, Ikma ya.
0: Berarti sih nggak, berarti sih ngonet Nok Nia, ya terus Nok Wiwin, terus Nok Ikma, entah nih, terus kaplak si Nok, iya itu, ya lanjut.
7: Si Nok tua.
0: Ya ora apa-apa.
8: Kuwi itu ku gedang litung gedhe nemen. Aku seneng manis ya, Kang.
0: Iya, enak.
7: Enak,
0: enak yo. Mau
7: dagang.
0: Yo, ora dagang iki.
7: Mau dagang esuk Selasa sore dagang.
0: Yo. Sekali mangan be marem gedhe nemen yo. Wis ne, panganan kunyuk yo anak ning tembok tapi beda cilik yo. Iya, terima kasih.
7: Terus dia mantep, po.
0: Ya bener.
7: Mama Arti ya.
0: Yuk.
7: Terus Ceng Ropi.
0: Ini lagunya apa di situ, ulung-ulung jaluk lagu?
7: Kayak apa ya? Aja.
0: Oh, Aja, ya guys. Oke.
7: Terus Pak Agustin, Teh Dewi, Teh Citata. Terus Pak Pak Ia, Karo Apa Wenine.
0: Siap.
7: Mama Neng, Bambang, Bu Ida, Cinok Tistong, Mama Sira.
0: Sira.
7: Terus Mbak Asifa ya. Terus Pak Ubi Ibni Adila, Mama Mane Abdila. Terus Bang Al, A'a Uon, Ami Bakar Madu, Melela, Mama Lani. Terus Mama Nadia, Mama Nunung. Terus Kak Mama Kiwi, Kang Sawut, Kang Mutar, karo Mama Note, karo Dedek Note. Terus Pat Maju, Malu Maping, Mak Isnu, Mau Wusar, Om Soko Polenge, Mau Wajranok Marcel. Terus Pat Pak Awang, Masa Ada.
0: Oke.
7: Terus Pat Pumira, Barang Keluarga, Bang Mandor, karo Bu Mandore. Terus Andi ya, Kang Andi, Pak Kianten, Om Rosikin. Terus buat Mama Dea, karo Magus Bolere, Mama Alisa, karo Maguse.
0: Oke.
7: Om Edi Dados, Terus buat Mama Tia Mbak Kembang Pang. Pak Purini ya,
0: Noknia Trio Pesek. Noknia
7: Trio Pesek ya, Trio Pesek.
0: Melu-melu
7: ya,
0: Nok Lani, Nok Nadia, Nok Nunung.
7: Terus Mama Nadia, Kang Parjo.
0: Wah, tulisannya kok Noknia, Noklani, Nok apa wis ini? Nunung.
7: Noklani, Nok Nadia. Terus Nok Nunung ya.
0: Ya.
7: Terus buat Niratu, terus
8: Kang Flower. Pesan aku, dong maem gedang pelitung aja dipatahkan karo dewek ya.
0: Dasar bodoh santi.
7: Kedene gedang pelitung bunda. Terus buat Mama Ani, Sadoko, Kang Samsul, okay. Kang Dasmet, Mbak Ani, Mama Hilda. Terus buat Mama Cia, Mama Tia, Mbak Am Kembang Pang, Putri Ayam Cakra, Matun Ayam Ceker.
0: Yo.
7: Terus
0: matur suwun salame Bibi Nia. Ini dato selene matur nuwun salame Bibi Nia. Aduh. Ya ampun menok.
7: Okay. Terus buat Bapak Ari, Mama Ari, Kang Umit, terus Pak Atun, Bang Dul. Terus,
0: ampun nemenok penyiar somplak iya karo pendengare ujuk-ujuke ampun nemen anjok-anjoke gedang melulu Mbak Ikmah pedes lohor.
7: Terus ya Mbak Ikmah ya. Terus buat
0: Uwer ya monitor Uwer.
7: Terus Odong Anting.
0: Bapak ini Uya
7: ya karo Mame Uya ya. Terus buat Kang Peter
0: yo. Terus Kang Malam Tiga Darah Manis Trio Pesek hadir.
7: Iya Trio Pesek.
0: Nok Nadia
7: yeah. Selamat malam ya Nok ya. Terus
0: ya, Nok jadi panggil Nok Nadia, Nok Lani, Nok apa sih Nunung.
7: Nok Nunung
0: isi ngedot botol susu apa orang.
7: Sing orang ngedot sama Mahani boleh.
0: Aku mau ya kan Miki Uwer mesti disebut. Iya Uwer.
7: Uwer terus sampai ya Kang sampai ya Ahmad, Kang Ahmad ya.
0: Ahmad ganteng.
7: Piol ya.
0: Piol.
7: Terus sama Maning.
0: Ya. Aku diaranin. Aku diaranin Nok Mawar bae Mbak Bunda Nia.
7: Siapa kowe?
0: Mbak Ikmah Selohor.
7: Oh, Bunda. Siapa? Yeah.
0: Ya, we Nok Mawar.
7: Oh, Nok Mawar. Ya, Nok Mawar.
0: Ya, Nok Mawar merah.
7: Nok Mawar, Nok Melati.
0: Mawar
7: ya.
0: Berduri. Ampunah, jane asline penyiare kesambet ning ngendi sih bisa somplak karo kumat. Bundarini
7: ya, yeah. Selamat.
0: Pak Pramudiono.
7: Selamat malam.
0: Ya. Yeah. Susune sing coklat diapa yo, jare ngomongi Mama Lani, Nok Lani.
7: Susunan kan putih
0: yo. Yo kari gunui kari selera lah. Kue, bokoe kue Nok Mawar berduri mawar merah guyung ngekek.
7: Ya Nok Mawar ya.
0: Yeah, yeah.
7: Terus buat Selamat.
0: Iya cari. Useng online WG lawas orang ngedot Nok cari. Kue mbak anu Mama Ikmah neng sineng.
7: Mama Ikmah.
0: Langen dodo apa ndak lapor kowe mah.
7: Mama Ikmah tahun tahunan.
0: Ya weh.
7: Ya lah, di mana-mana kita.
0: Ya mong kan susu bendera aja negatif thinking.
7: Ya. Ya. Ya. Kang saya lho ya.
0: Iya.
7: Kang Aki kan saya
0: lho. Yo.
7: Terus kan Islam
0: kok PP Mbak. Ya ora apa-apa Mbak, ora apa-apa.
7: Kae warti yo ya.
0: Yo.
7: Ati mama Oli, Mama Frida. Pesanda yang tahu, Kang Sasak terus Purani.
0: Yo.
7: Terus kae Bu siapa? Sing dagang mie ayam pare
0: sapa? Oh, Bu Sri mie ayam Cakra.
7: Kae Bu Budha Bibah.
0: Budha Bibah.
7: Iya, Budha
0: Bibah. Madam dengan ispe suwe ora nyusu jare Nok Lani.
7: Iya. Yeah. Oh,
0: iya. Yo,
7: selamat
0: pagi. Yo, monggo. Oke.
7: Terima kasih. Terima kasih.
0: Amin.
7: super sayang wong ireng, semoga saya selalu cinta.
0: Okay.
7: Makasih ya, Mas.
0: You.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sobat cincing. Ya ini Bogares ya. Paramon randa akeh ya Mas. Ya akeh lah. Randa ya akeh, apa jenenge dudan ya akeh. Makane kuwe pantak golek apa entar semene ning DKK. Wae Mbak Ikma di Lohor. Panekane apa jenenge peresmian DKK ora Mbak Ikma. Wae anok mawar. Wae apakah ini duda kaplak-kaplak panji resmene. Engko orjene top moko kalem. Pancir semen nih mengko kali ngeluru tempat ya. Mawar. Baik ya, di kesempatan malam ini mohon maaf yang sebesar-besarnya tentunya. Baik Mawar akan cari nok mawar Mbak Ikmah melu ya wes. Engko tak WhatsApp pokoknya negara wes itu neng di manggone kapan waktu nih. Cuma iki lagi fokus neng santunan anak yatim di sini ya. Wae peresmian duda kaplak-kaplak. Baik yo, disapa yang via WhatsApp. Cik Robi tadi sudah ya, sudah online jadi nggak tak baca ya. Kang Peter sing anan ning Pingkal ya, ini Villa Pingkal Bengkle. Salam Minggu Abah Sarul, Om Kasnuri, Kang Doli, Bang Al. Ada juga Mbak Am Kembang Pang, ada Umi Habiba, Umi Lela, Ami Bakar Maju, Mama Lani Mutugisin, Kang BI, Mama Alisa. Ada Sayu Lopo, Nyiraju, Mama Asne. Ada Furkon, Kang Kopidin, Drew Pesek, Edi Dados. Ada juga Ibni Abdillah. Terus buat semua Brandstar Pramon, metugas saja ya Kang Bawar ya, anak Kang Peter. Baik ya Pak, Mama Elsa hadir ya, Mbak Puji hadir. Baik ya, assalamualaikum Kang Bawar, Mama Dinda Waringin. Ada Mintaragen hadir. Yo, salam-salamnya buat suamiku tercinta, buat anak-anak cute tersayang, buat Mbak Nova, ada Mas Irfan, Tete Dinda, juga buat cucu-cucuku Mas Dewe, Didi Apelia. Ada semoga sehat selalu, spesialnya buat Kang Bawa, terima kasih ya untuk Mama Dinda di Waringin Tegal Kota. Baik yo, assalamualaikum, selamat sore Kang, gimana kabarnya sama Dede Anggi? Alhamdulillah sehat. Ya ini untuk sementara Anggi lagi di Kali Sapu ya. Kemiangnya pagi yang cerah, oh tadi sudah ya pagi yang cerah. Berarti dados urung itu tadi di Padang gitu. Pagi ada uwer-uwer hadir, Burini hadir. Iki jane asline penyari iki sampeyan ning ngendi somplak nemen. Yo Mama Ikmah, engko karo sing randa-randa Kang, ya wis kalem. Pokoke iki lagi fokus ning kon apa jenenge? Santunan anak yatim di set ya. Pusing hadir oh nengger peresmian peresmian DKK duda kaplak-kaplak mengko sing teka rangda-rangda tuwir jare we noklani ya ora apa-apa. Terus rangda duda cepet golek to pasangan mengkune rangdane terus karo dudane mengko disita karo negara. Negara nyita duda-duda pan go apa? Melu oke. Okay. Yeah. Lagune kulo diplengge lah Ikmal lagune apa? Njaluk lagu urung diple. Iya, lagune apa yo keder penyiar yo mawar-mawar. Bayo di sini sudah ada Kangen Evita Mala ya. Budine Cinul ya. Ya alhamdulillah talese sanjok Paramon. Tidak semua laki-laki, ada cinta berpayung bulan, ada ampunilah, ada Asia. Lagi untuk kembali setelah Ramon ya, kenapa power ini rongdon ini lebih ditambahi? Ya, ngirit-ngirit tenaga power, wis suaranya baik, wis serak kayak gini. Wis serak-serak nemen ya. Ya wis ya, mengko soalnya Paramon so juga masih berpower ya. Kangen ya, deh, bude. Terima kasih ya, talese. Udah nyampe Paramon. Udah tak rebus, udah mateng, tak pangan. Hati patah tau rasa dilas, Oma. Bisa diganti hati ayam.

Ya, selamat untuk Bunda Ana yang ada di belakang pasar Pepetan ya. Terima kasih Sintikane yang sudah hadir ke Paramon ya. Alah. Mangan Sintikan kayak kue terus kayak Imri.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Kata nomba yo ya.
0: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi nomi Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Kisi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hadiah.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh

Manufakturi Kabupaten Tegal dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Baik, kembali ke 101.5 Astora Pramon dari Desa Perici. Ada, ya tadi, Hati Yang Patah. Ada Asia. Ada juga Ampunilah. Ya, Cinta Berbayung Bulan. Ada juga Kangen. Dan Tidak Semua Lagi-Lagi. Menghiasi ruang dengar 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Astora Pramon.
1: Dangdute sepurte assalamualaikum kato kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Kasih yang kejam kang.
0: Ulah kasih yang kejam nih.
1: Iya lah, kejam nemen kene. Saya ini lagi musimnya lagi nok ya.
0: Iya, iya benar lagi nok.
1: Iya, selalu apa-apa rame-rame arane be.
0: Iya, iya. Iya kan hiburan,
1: hiburan. Engkau ngomong arepnya tante,
0: saya bawa. Iya, tante. Iya.
1: Lanjut, begini nok Nadia, ya, nok Wiwin,
0: ya.
1: Di sini nok apa? Nok Lani.
0: Iya, nok Lani.
1: Iya, tadi kau mesti di rumah nih,
0: Wiwin. Iya. Karena sini gue nok Mia. Nok nok Wiwin, no. Nak mau nok
1: sini Lani,
0: mau
1: nok Wiwin. Di sini nok gue ya. Apa
0: ini? Singgun pesek ya nok yeah. Lani nok yeah. Nadia karo nok yeah. Siapa kae? Sing ning kali kali nyamat siapa? Nunung, nunung. Wis
1: nok-nok karo.
0: Iya, kena nok Nia, nok Wiwin karo nok.
1: Iya, musiknya lagi nok wis lah.
0: Ya. Mm-hmm.
2: Oh, bisa komplit lemen ya Pak HM dari paspore komplit
0: plit. Iya, kowe parto party. Yeah. Bolak nginung diset, nginung diset mamari. Yeah. Nginung,
1: wih.
0: Weh, weh rungok no set, rungok no.
3: Assalamualaikum Kang Bawos, sing online siapa?
0: Weh, kui Mama Ari Wangendawa.
1: Eh, siapa Kang?
0: Mama Ari Wangendawa.
1: Oh, Ari. Oh,
0: yeah.
1: Libat mono tak kau nunggu, pada Mari. Yeah. Ini
0: sing mono. Yeah. Weh, jadi ini. Oh.
1: Mama Rocky mau
0: mono. Mbobai, mbobai dasare.
1: Mari.
0: Bunda Rini.
1: Bunda Rini ke Arma. Yeah. Aro Mari ta putih yeah.
0: Yeah. Mama Ari, Umirio.
1: Umirio.
0: Ya, yeah. Apa? HM, HM, HM, HM.
1: Iya, Umirio. Lalu ingat ke
0: cari ngomongnya bapaknya Ari, mamanya Ari. Jor baik Kang, indah papa HM bahagia.
1: Lho sih wong udah banget deh, kayak berpusing wing amat ya. Kayak pada bernyara kayak sih pada beli bebas kayak orang pikir, mengo pikirin.
0: Yang ini ya wong.
1: Jauh dari merana sama kamu.
0: Iya. Eh, kowe sih bunter keluar ngomong apa? Bunter keluar.
3: Sing Robi kayak ki mbu apa Om Harto. Wong oh.
0: Eh,
1: kok wong aku online kok kok sing kok.
0: Sing Robi wis online oh, sing Robi udah online oh.
1: Wis, yang kau cantar lingan,
0: bang. Yo, oh, malam, malam Papa HM.
1: Siapa kang?
0: Mama Ardi.
1: Mama Ardi ya, Mama juga mah.
0: Ya.
1: Nanti besok aja mah.
0: Yo, HM, HM, HM, HM.
1: Siapa maninga?
0: Wiwi Dewi Kunti.
1: Oh, dengan Teddy Dewi Kunti.
3: Ayo pret.
0: Ayo pret.
1: Buat cahaya gue bu puri eh
0: sudah santai berbobo ini uang mangane mie karo lontong
3: yang penting happy ya kang yang penting happy
0: lah iyalah Mama Ari yang penting happy emang gue pikirin
1: ya mengetan mengalur celaka sing nyekel gadore ya kang beli pake bocap orang balik tau kena maring bingung
0: orang balik cari Umirio pengen nih pengen dolan neng warungnya Papa HM nyong.
1: Boleh,
0: boleh. Iya.
1: Saya siapa saja kan sebab sama
0: Pak Mi
1: only.
0: Cuma cuma mie ayamnya mbok wis buka mbok urung.
1: Ora dodol.
0: Ora dodol.
1: Ya Ibrahim Bu biasa.
0: Balak balik kok si Papa HM aku mbonceng nawong ayu neng kidule lapangan mudun neng jembatan ngikik bae kuntilanak.
1: Sapa ku maning?
0: Di dados. Berarti berarti ning lore kambangan yang biasa serket sok nyandak anu sok kuwi sih nggon jembatan cilik sok sok gonceng
1: apa biasa ngepengin
0: iya
1: wong lanang bener
0: iya kowe ning karo kambangan kan sadurunge pangbane ana jembatan cilik ana kali lah kowe
1: oh iya benar ya
0: iya
1: karo dalem ngidul kowe ya kamu
0: iya
1: oke nang kono
0: iya
1: kuwi nang kono anak iki karo ana dalem aspal Kang Idul Kang, ya
0: benar. Iya, yeah,
1: jenenge. Oke. Okay. Tikungan berarti kan ya. Tikungan ya kan?
0: Iya, ora sing bar tikungan.
1: Iya, bar tikungan.
0: Iya, bar tikungan lon sejuwel.
1: Kan arah dalem ngidul kan aspalan.
0: Iya.
1: Oke, yang ngono. Oh, ya Pak men-men ya aja Kang. Ibur ini sama Pak Diono
0: ya.
1: Tolong bati sama Kang Nabi juga ya, Bu Martoloyo. Wi buyong tahu, Kang Yanto belakang stasiun, Maneng Kang Bambang, Kang Sarmudi. Lanjut, Ami bahkan madu milela ya.
4: Ngomong berita sama Kang Kemandungan Oma M.
0: Wae lagi pang tadi lagi ning Kemandungan.
1: Oh, Kemandungan. Oke. Oke lah kalau begitu.
0: Iya.
1: Lanjut orang buat putar aju orang raja udara
0: enak apa.
1: Lanjut maning Sandi Purbowo Malani Kamparjo Mariati Mariati Ardiansa ya. Lanjut apa Jerbi Normung mengatakan maning Pemandor Pemandor Mintel-mintel Kang Mari ya. Terus Kang Sayolobo sama paranya buranya buat terus dia Mina Kiki Eka. Eh kalau
0: juga usah
1: dirmi
0: ke apa? Yo kalau jong wis sana.
1: Iya, yo abu ini ke yang promo.
0: Yo.
1: Usurip, Bang.
0: Oh, Bang Surip.
1: Iya, Kang. Iya. Semut, Bu.
0: Yo alhamdulillah. Yo wong kowe. Kowe
1: mangane iki lagi ora manem ya, Bu.
0: Yo, si manis. Ya si manis jembatan panggung. Uwer.
1: Ya. Ya.
0: Oke.
1: Mbak Kori, Mbak Otro, Mbak Mira sama kawan-kawan juga ya. Mbak Buksor sama Bu Yorati, Mbak Dede, Mbak Arti, Mbak Dora Sapunya ya. Mbak Dede, Mbak Wilan, Mbak Mari, Mbak Kue, Mbak Aris, Mbak Malang ya. Kami itu.
0: Mbak Aris.
1: Panglima Kumbang, Mbak Dikwa, Mbak Wilan, Mbak Wilan juga ya, Mbak Malang ya. Balemu, Ibu Darut Cara Pansa, Ibu si Ibu Sipur, Kawasan dan Lele juga. Kang Teddy dia pun lanjut mana mengitu loh. Kemari Pak Ari Bang Dul, Mbak Atun, Kang Saya Sumanggi, Kang Kumi Semamu Bakar, Andri Gondro, Mbak Nisa, terus Mbak Junita, sama Mas David ya. Bu Aja Siti Mana Pak, Pak Haji Mamuji, lanjut Jumunda Cece, Kampar tuh Batari Dungteng, lanjut Kang Indro siapa Indro?
0: Jasa neng lampu merah.
1: Kurang wortulan sangan, Mbak Saru sama Mbak Nisa, Utin Beduk, Untung Beduk, Kang Bongi Batun, ini ayam,
0: terus
1: ayam sakral ya, kawasan kue Kang Bangun ya, lanjut Jasa Rajum, Gusade, Mas Awang, terus Bapaknya Uya,
0: Bapaknya Uya,
1: Pandian belakang,
0: Pandian
1: desa, Pandian sama Mbak ini sendiri tulanan kok,
0: tulanan kok,
1: tulanan kok, tulip lawatan kafe Kang Agus Bol, anu ya Kang lawatan kafe ya, wah Eka Onjong, Eka Jas, ya wis, beres tara kafe ya Kang,
0: iya siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam dubla cincin.
1: Jos.
0: Yang punya wilayah keturunan ini ada Bapak HMHMHMHM. Ya ini Pak Wur nerima 4 menelpon ya, jangan khawatir yo. 6145477 walau assalamualaikum is. Iya kadang sinyal iya yang tidak bersahabat yo. Halo assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang
5: Dede, secara Pak Ramon katanya sudah
0: kasih korete. Nyam nyam udah lebat cang. Angel itu korete.
5: Angel sapa
0: rete? Cuma teman mah. Yup, cuma.
5: Kabarnya gimana mah?
0: Alhamdulillah berkas waras terkinas iso tuku beras.
5: Alhamdulillah. Aku pengen lagu nih. Basah kembali ya mah?
0: Basah kembali.
5: Iya.
0: Umbah sisan basah kembali.
5: Salam pertama buat Mas Bawor ya, Pak Nok pagi.
0: Terima kasih.
5: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin, amin.
5: Rezeki barokah.
0: Amin.
5: Produk dan terus semoga lari semua nih.
0: Amin, amin, amin.
5: Yang beli juga semoga pada sehat, pada cocok, pada sembuh ya mas.
0: Amin.
5: Amin. Salam buat semua aja sama.
0: Ini bahasa kembali sing.
5: Spesialnya juga okay. Buat mas Bawa yang dok Anggi yang kesehatan.
0: Insya Allah.
5: Salam juga buat mas Sandi, mas Januar.
0: Wala yung.
5: Mas Dewa.
0: Wala yung. Mama Arti tak, Mama Arti takon Dewa Jagi siapa? Iya. Ancapicin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin. Baik ada Mbak Eka, karangan jasa yang ada di lawat, di Kepandian. Mama Angeli, bapaknya Uya, mamanya Uya. Ya selamat malam ya untuk semua saja yang ada di Kepandian. Oh di lawatan ya ada Kang Darto bubur ayam di Mencasem. Ternyata ya Kang Darto ya be bawor somplak kayak kiye wong era peta-peta acan ya jadi langganan bubur inyong ya bubur ayam ya yang penting pada sehat yo 3528 apain. Iya di kesempatan malam ini ya sementara 8 lebih 42 menit waktu Indonesia bagian barat. Baik ya selamat malam Raja Somplak sing saya kita tambah lemu. Ya singko ya nampak lagi saya. Halo assalamualaikum selamat malam secara para mon.
6: Waalaikumsalam yang di Tisaporete.
0: Teman-teman.
6: Teman-teman.
0: Sahaja yo.
6: Anu ayah di pemalang.
0: Pandu raksa.
6: Iya. Kok kosong? Alhamdulillah. Masuk iya. Jadinya deh.
0: Ya gitu.
6: Sehat kan?
0: Oh, alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
6: Sendiri ya.
0: Sendiri ya bener.
6: Tahuan.
0: Ya. Diri memang ya mau tadi siang dia tak antar ke Slavi.
6: Kapan?
0: Tadi siang hari habis tur. Papa HM.
6: Papa HM, selamat malam. Yo. Lagunya.
0: Oke.
6: Malam.
0: Malam Rita.
6: Malam apa Malang ya?
0: Pemalang itu.
6: Iis Dahlia.
0: Hah?
6: Iis Dahlia.
0: Malang mungkin.
6: Malang.
0: Iis Dahlia ya Malang. Ya. Ya kalau Malam Rita.
6: Iya, salam.
0: Yo, wir urut.
6: Wir urut.
0: Sing
6: Robi.
0: Yo.
6: Upo.
0: Oke.
6: Wardiem. Tadi barusan siapa?
0: Barusan tadi Mbak Eka Anjas.
6: Mbak Eka, pokoknya Mbak Eka dua-duanya.
0: Iya.
6: Iya,
0: Kak Kang Jabidin.
6: Kang Jabidin. Mama Lani, Mama Rengganis.
0: Iya.
6: Kang Parjo.
0: Oke.
6: Kang
0: SMP 1 Talang, SMP 1 Talang Bang Dim.
6: Kang Mun. Kang Ibni, Pak Yo. Bagio.
0: Malam Mama Arji.
6: Siapa?
0: Bunda Rini.
6: Iya, ini mau disebutin ya.
0: Iya.
6: Bunda Rini bareng Pak Pramodiono.
0: Iya.
6: Terus Bunda Santi.
0: Bunda Santi Purbowo.
6: Purbowo. Miratu. Uon. Terus
0: Kang Parjo. Udah
6: semua kayaknya. Iya terus tadi itu Mama Kiwi.
0: Ya, Kiwi.
6: Pentil.
0: Akhirnya ngerti pentil segala.
6: Iya kan adanya katanya pentil gitu. Terus buat semuanya saja.
0: Oke sih. Bunda Santi. Orang usah dikek ngerti kayak gue. Saya sekaton KB Bunda Santi yeah. Saya lewat itu sing anak jurike, sing anak setan, sing anak iblis ini baru KB.
6: Spesial yeah, tentang yeah.
0: Bawa teman-teman okay.
6: Yang lagi liburan.
0: Yo liburan.
6: Sehat selalu.
0: Oke.
6: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin. Punya Padu Raksa. Ya ada Mama Ardi. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Pemalang ya tentunya. Kalau berbicara ke dunia siluman ki bawor ki tempate. Saya iki kan metu wae, metu mlaku wae, kuwi ana silumane ora ngerti. Iya. Di situ itu ya, bukan karena apa, bukan karena aku lakune ya. Cuma ya mungkin pengalaman dulu. Itu waktu saya masih digembleng ya waktu itu nu apa menang ngerti nungi ciu ya. sok bener ya, bukan kita itu sok ya, aku nginum ciu segelas be boy bahasane siluman iblis wis matane pada abang sing ngopo rupane sing kaya ya rembel-rembel ya katon ya. Iya ha kue bunda ini ngomong apa setan ini ngarep pintu. Iya kue bayaan ngarep pintu. Kadang-kadang gondeli uang dia kunyukai kue yakin gak apa-apa ya bisa apa-apa Santi ngomong apa
7: Bunda Santi
8: Santi orang mulur
0: kan. Iya pagi ya, selamat malam Raja Somplak sing saya tambah lemu Kang Raju bareng Mama Jalisbon dan kelima beda darinya karena takdir dong. Salam buat Mama Prabu, Mama Ela, ada juga Mbak Sipa Pekalungan, Mbak Ari, ada Mas Ang Ateng yang ada di Cebawan, ada Mbak Ninghai, ada Agustin, Mama Elsa, Nyiratu, Jeng Robi, ada Lohis, terus Kang Aryo, Kang Kasnuri, Kang Sobar, ada Kang Bisri, Kang Muhri, ada Mas Iton, ada Mas Imnia Abdillah, Bapak Isa, Bapak M, Sayu Lobok, Mas Jini Bulus, ada Andi, Memergeni, Sebab Lastri Surajadi. Salam leman isi ngosik kembar ya, Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Anissa, ada Abbas, makasih ngorong Raja Somplak dan Didanggi. Terima kasih Raju ya. Ya ada Mbak Yupuyi, ya hadir, ya ada Memergeni, ya Mama Ikma dan tiga dada manisnya hadir ya Kang Bawor Yudong di Glinding. Spesial ke Pais Banu super spesial go forever my heart. Makasih Kang Bawor. Ya Mbak Ikma yang di Pedus Lohor juga hadir. Assalamualaikum dari Ibu Suwada di Harjo Sari Kidul. Kirim salam salam untuk Ibu Rini, Budi Habibah, Yusada. Ada Mama Hilman, Yupuri, Mama Elsa, Mama Yunita. Ada Mama Alisa, Mama Ikma. Mama Nadia, Yumarti, Mbak Trinil, Mbak Tari, Mbak Pebi, ada Mama Nia. Iya, Mama Siria, Sirahu. Ada Mbak Am, ada Mama Vivin, Mama Kiwi, Mama Wajra, Mbak Wikandianu, Mbak Mutrisien, Bunda Septi, ada Bu Santo yang tahu, ada Bu Warnipa, Bu Rauni, ada juga yang lagi tugas, semoga selalu diberi kesehatan, amin ya. Mama Suwada bersama Jasa Kerajum. Yo, selamat malam Kang Parto Party hadir. Bapak Nek Ari yang ada di Cirebon hadir. Mbak Kokom sing Bunter Kluber juga hadir. Mama Ari hadir, Umi Rio hadir ya. Yo, assalamualaikum. Selamat malam Kang Bawor, gimana sehat ya tentunya. Cinta dan dosa dong. Happy salamnya buat balapar sing apik-apik sepilih buat janji aku. Cinta dan dosa itu sening YouTube yang salah gue. Buat jendaku yang tetap ku sayang dan ku manja, seperti yang berasa saja mentoknya grup terlalu jeger. Matenungan yang didatuh sekambangan CT, ya. Yuk, Bunda Rini hadir, ya. Selamat malam Mas Bawor, Abah Acung hadir, selamat malam. Setane kalah karo sang Raja Somplak, nera kalah yura pada mirat. Yura pada mirat tuh, neng paramun, ya. Ya ijak si jiki pan beli wis ya. Nggo joko-joko kuwi nggo memang sengaja tak tanem. Sing joko bukan ya ana wong parkir motor ning kono aman. Among sing pan tumindak ala kuwi ora sida kaya kuwe. Ya kan kene kan ya ngerti dewek. Parke jalan raya terus sepi. Jadi ning kene ana parkir motor ki ning ana wong sing kaya kuwi ora sida. Ya. Memang sengaja ditanem kuwi tunggu kaya kuwe. Ya kowe, jadi alhamdulillah aman kita ya nggak ngajab sing elek-elek ya. Tapi ya yang penting segala sesuatu yang terbaik ya. Yo Kang Sarimuti Damjak Surabaya hadir yuk, hadir tentunya. Aku hadir Mas Babur, semoga Pak Lanis Tara Pramu pada sehat. Ada Kang Udin yang dari Bedok, terima kasih. Pagi ya Pak, ada Iyu, ada kasih yang kejam, ada Karena Takdir, ada juga Bahasa Kembali, ada Malang, dan nanti lain sebagainya. Baik, selamat malam untuk semua saja Balanista Paramon. Power hadir bersama produk PT Dan Raur. Solusi saat untuk kita semua, iya, ada yo, kamu, iya. Semangat selalu.

0: tas ripah, awit mau kemure, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon, matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk.
0: Andi, si caper. Kau naro weronyo lagi nonjomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

nasehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Cas

0: 01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramonda di Sabar Radio. Tadi sudah ada Cinta dan Dosa, ada Malang, ya, ada Karena Takdir hadir juga, Bahasa Kembali, ada Gasi yang Kejam, dan ada Iyu. Ya, ternyata nanti di Paramonso Tarling, ya, Mas Arepan, ya, udah selesai urusan kantornya. Yo 35288 yo.

0: kopi merculi. Pimen sirina. Waduh, waduh. Acara ini dangdut memori jalone. Kang Capidin telpone, telpone neng 88 orang neng Android. 35288 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: Setara
1: Paramon.
0: Dangdut teh. Dangdut teh. Sapore teh. Iya, rasane wong. Naman.
1: Naman.
0: Ya, Danisa.
1: Iya, betul Danisa, Kang.
0: Yu.
1: Ya,
0: ya. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuh beras.
1: Mudah-mudahan saja. Bisa semalam enggak bisa ya Kang Manjing?
0: Apa? Oh, enggak bisa.
1: Bisa ya,
0: Nisa.
1: Waktu itu bisa ya.
0: Bisa tuh. Bisa.
1: Kalau dulu kayak apa ya? Kayak enggak tak mungkin nak rana-rani.
0: Iya, tak mungkin. Yo, oke.
1: Salam. Pertama enggak Kang Bawar ya. Selamat selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Bareng jadi anginnya. Terus Papa HM
1: selamat malam. Terus buat Madam Rengginang, selamat malam juga ya. Terus buat Kang Ardi, sama Ardi, buat Bang Mukhtar, selamat malam. Bareng keluarga. Terus buat Kang Handoko, Kang Samsul. Terus anggok kayak apa ya Bang Erik.
0: Takkan lagi, takkan lagi yang muncul Nur Halimah nih.
1: Oh enggak ada.
0: Iya, Nur Halimah.
1: Tak mungkin.
0: Tak mungkin.
1: Tak mungkin ya, Nak Rana-Rani.
0: Wow. Ya, wes lanjut.
1: Iya, lanjut, Anggo. Bang Erik, Anggo.

0: Anggap balane para mentah bebe wis sampai terkecuali wis selamat malam semuanya aja. Sebesar anggap kang bawanya aja ya. Selamat bertugas aja. Sebesar anggap saya merasa bebe ya. Makasih ya kang bawer ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dobla ting ting. Ini canggamin lagi pernah. Lagi mangani saja wes. Nisa yang ada di Bundi Wasil Ampok. Bayu 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon.
1: Dan Budi
2: Sato tete.
1: Ya, Mas Samsul
2: selamat
1: bukan?
2: Malam. Dengan Samsul.
1: Ya, Samsul ya. Oke, oke.
2: Iya, Mas Sato. Pastinya sehat ya Mas Sato.
1: Alhamdulillah
2: ya,
1: ya, alhamdulillah kita ya, suara Mas.
2: Hadir di tengah ruang dengar barang Paramon.
1: Oke, okay, benar.
2: Iya. Aku pengen lagunya itu Mas Sato. Salam terakhir Mansur S.
1: Oke, salam terakhir ya.
2: Iya, salam-salam Mas Sabar ya.
1: You.
2: Perdana buat Mas Sabar, senantiasa sehat dan selalu bahagia bareng dede anginya ya. Iya, terbuat yang warisan Mas ya, dede Mbak Nisa ya.
1: Udah Santi Purbowo.
2: Siapa?
1: Udah Santi Purbowo.
2: Iya, buat Bunda Santi Purbowo ya. Selamat malam juga. Sehat selalu bareng keluarga Bunda ya, terbuat. Handoko ya di Losari, buat Kang Jasmat, Berembani ya di kelompok ya, tuh buat Mama Rengganis, Auon, Mbak Rina ya, tuh buat buat Mbak Hilda ya di Karangmalang ya, Kang Pandu juga, ya buat Kang Kasnuri, Mbak Mawirinya ya, buat Mama TV, Kang Sawut ya, Bang Mustara Dongodong, Agus Bang Doli, Mbak Nia Bugaren, Mama Lani ya, juga buat Pak Yanto, Mama Ani di Songgo, Bunda Jaki,
3: Pak
2: Moja, terus buat Badarwati juga ya di Pajar Harjo.
1: Iya benar.
2: Iya, terus buat siapa lagi ya, oh ya buat ya semuanya balanya Pak Roman yang lagi stadion ya. Sebesarnya buat Mas Pawol. Sehat dan sukses buat Mas Pawol.
1: Oke.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dobla ting ting.
2: Yo.
1: Oke, terima kasih Kang Samsul yang ada di Tanjung Bunya. Siapa? Assalamualaikum, selamat sore. Selamat malam. Sore kok sore sih, semalam. Oh, ini Kang Jabidin tadi ya di dendang di Padangdut. Yo, ada Rina ya. Ini lagu nih dangdut jaloknya Pepe Mercuri. Pepe Mercuri nanti di Lanos tadi Mbak Yos ya, jam 2 sampai jam 4 ya. Di sini sudah ada Cinta Hitam Termiskin di Dunia. Ada Salam Terakhir, ada Tak Mungkin. Tuntas sudah kebersamaan Bawori kesempatan malam hari ini di Dedang Dangdut Memori. Ya enggak jadi ya, ini tadi nanti di belakang saya ada Mas Arpan. Ternyata urusan kantornya sudah selesai ya. Jadi bisa hadir menemani panjenengan di Paramon Show sebesar Lira Matali dan Tegalan. Baik untuk Bani Setara Paramon, untuk sudah kepercayaan Bauri kesempatan malam ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih banyak kekurangan, sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padangdu jam 4 sore. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Bersama produk PT Dinatur Solusi Sharing kita semua, tetap semangat yang pasti yang punya kerjaan aktivitas malam. Yang jualan laris manis Tanjung Gimpol. Dan yang paling hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon. Dan Richard Berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie nombek keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal Habutop, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa ngonjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh Habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojonya esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbak penyong.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut ya Saporete. Halo, selamat malam Balen Setara Paramon. Apa kabar malam hari ini ya? Ketemu lagi di kesempatan malam hari ini, hari Senin di tanggal 22 Juni tahun 2026. Arvan hadir untuk temani Balen Setara Paramon semuanya di kesempatan malam hari ini di Setara Paramon Show. Bisa request lagu dangdut, oh dangdut, Tarling dan juga lagu Tegalan ya. Oke, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 0852 9319 9588. Ada juga nanti di 6145477 ya. Sampai selesai nanti. Yang jelas acara ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia ya. Oke, Markona waduh genjebluk. Bang Mendreng, aduh pusing nemen ya. Tinggal di ini di jaluk. Tapi pimen ya. Iya wes ya, sing lagi pada

masing-masing lagi pada nyiap nanggo dagangan esok ya. Biasanya dong dagangan sarapan gi awane wis sibuk nemen ya. Nggak mulai maning jam 3 ya. Nyong ben ngrawangi matuane nyong sih ya, jadi paham.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Tarlingnya juga Saporete ya. Tegelane ya Saporete. Oke, okay, baik. Dan selamat malam untuk Anda Balen Setara Paramon yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Mungkin lagi pada santai ya, ada yang lagi pada sibuk dengan segala aktivitasnya gitu ya. Ada yang lagi rebahan, ada yang lagi gusrek ya, ada yang lagi shift malam, sing lagi pada jaga dinas malam juga selamat malam ya. Oke. Okay. Ya wes ya. Sing man gemengker Arvan bisa request lagu atau juga kirim salam di 6145477 ya. Dan yang mau SMS atau WhatsApp silakan ke 0852-9319-9588. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdute Saporete, assalamualaikum
0: Mas Arfan. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya, Mas
1: Arfan.
0: Hah?
1: Digrayangan, Kak.
0: Orang nyangka.
1: Ya, digrayang langka
0: maksudnya loh. Oh, digrayang langka. Ah,
1: nah, iya, digrayang langka sih hilang.
0: Apa? Apa kue?
1: Lu metan bu negara dongan.
0: Tiga yang langka.
1: Iya,
0: Mas. Oh, Dianane.
1: Ya, Dianane.
0: Iya, wes oke.
1: Yuk. Sama keluarga semua selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, buat ketu. Udah siap-siap ya.
0: Iya.
1: Orang Nabi juga. Ibu ini sama Pak Belgiono.
0: Yuhu.
1: Mbak, Pak. Terus, Ami Pak Karamuti Umi Lela. Lanjur, Afrika.
0: Iya.
1: Suara satu udara ya. Ibu yang tahu.
0: Ceng Robi, selamat malam Ceng Robi. Kang Ridi Ansor, selamat malam Kang Ridi Ansor. Butin Eko, selamat malam Butin Eko. Iya, Majasa
1: Mbak.
0: Iya.
1: Wanita
0: kue.
1: Woman.
0: Iya,
1: madam. Mengerti
0: ini
1: rumah ini.
0: Iya.
1: Mas
0: Hendro lagi apa?
1: Mas Hendro,
0: yuk.
1: Apa Sarul?
0: Mbak Am Kembang, selamat malam Mbak Am Kembang.
1: Andri Gondrong, masih rambut
0: Mbak Am Kembang, selamat malam Mbak Am Kembang.

0: kumis sama jajar Om Mas.
1: Kang kumis sama jajar, selamat malam.
0: Iya, kalau Pak Jimo ini mewakili KPU teman-teman. Untuk menunggu-nunggu KPU, Kang Muktar Odo-Odo, sama Mano juga. Kalau Pak Jimo cuma pengen isnu lulu, lanjut, terus Kang Sarno Jumari, Tuan Mitro, Kang Sarno Jumarti, Tuan Satu Trinil, Mbak Tari Dungteng, Jena Pacur, Rani Pacul, Lidia Pacul, Genjol-Genjol Pacul,
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Papa HM silakan. Halo, selamat malam Stara Paramon. Ya. Kasing di bae madem.
2: Dari Bandung.
1: Dari Bandung.
2: Iya.
1: Oh, payeme mana payeme?
2: Payeme.
1: Heeh. Endi?
2: Anak saya yang kulit.
1: Orang Jung Paramon.
2: Orang.
1: Bisa ne? Eh? Kan bisa dikirim, ngomong gojek.
2: Ya, kapalnya urung tekan.
1: Ah, ngomongnya tok. Madem Rengganis gimana kabarnya, Madem?
2: Ayo, Bandung, Surabaya. Lembung kayak buaya.
1: Yo, oke.
2: Lagu
1: kita, Mas. Lagunya apa?
2: Manuk Kepudang. Ya, ulune kuning ya.
1: Ulune kuning, bisa nih ulune kuning ya, Manuk Kepudang ya?
2: Iya, ya.
1: Nah, kue ya, nyumpan gue liat sing warnanya abang kak. Manuk Kepudang. Nah, iya.
2: Gue ada nih manuk
1: Oh, manuk kae lovebird.
2: Lovebird.
1: Iya, lovebird.
2: Lovebird.
1: Oke, salamnya buat siapa, Madem? Salam-salamnya buat siapa, silakan.

0: Happy birthday. Spesialnya buat siapa, madam? Liane ora.
1: Masa rumah beli.
0: Iya wes, oke siap madam. Iyo. Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Jublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Madam Rengganis yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke.
2: Manuk klipusik, klipusik, klipusik ngono.
0: Oh, kayak kue bunda. Ya wes, saya harapnya bunda lah ya. Nyong, udah saya lagi lara soalnya. Ya wes, 6145477 di belakangnya Madam Rengganis. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo, assalamualaikum dangdut
0: Sapo, Rete Sapo. Oke, Ceng Robi.
3: Selamat malam
0: Ceng Robi. Bunda Santi kudu kayak apa, Ceng? Bunda Santi kayak apa ya, Bu?
3: Ayo, Ceng.
0: Om do nemen ya. Cere kasih
3: ngomongnya ke Bandung ke itu, padahal mah ada di rumah ya. Om do itu.
0: Cere ne oli payem-payem payempuan ya.
3: Basare, makanya itu kan enggak ke Bandung.
2: Mas Arfan mirip siapa, Ceng?
3: Mirip kunyuk. Bunda Santi.
0: Bunda Santi kayak apa ya, Ceng?
3: Kayak kunyuk wadon. Kunyuknya
0: tekanan. Iya.
3: Mau ditantang nih, Kang Bawor ya.
0: Iya.
3: Kunyuknya tekanan. Iya.
0: Bunda Santi kayak apa ya, Ceng?
3: Kayak kunyuk Parbowo. Ya ampun, lah kunyuknya Purbowo. Kunyuknya tekanan, Mas Arfan. Bu Surip, Bu Surip, sayangku, cintaku, Bu Surip, orang kayak kunyuk,
4: Assalamualaikum.
0: Kang Rid Ansor kayak apa, Cen?
3: Mama Rid Ansor, Mama Silis Bosi kayak kunyuk.
2: Arfan bapaknya siapa ya, Cen? Arfan bapaknya siapa, Cen?
0: Bunda Santi ibunya siapa ya, Jeng?
3: Ibunya kunyuk.
0: Oh, berarti anaknya Bunda Santi apa ya, Jeng?
3: Anaknya kunyuk. Udah, Mas Arfan. Aku pengen lagunya Sumur Sangai, Mas Arfan.
0: Sumur Sangai, iya, siap.
3: Iya.
0: Salamnya buat siapa, Jeng?
3: Mau tadi terima kasih ya, sampai menetekkan air mata.
0: Alhamdulillah.
3: Iya. Terima kasih banyak, Mas Arfan.
0: Iya, sama-sama, Jeng Robi. Buat siapa salamnya, Bu, Jeng?
3: Salamnya, Pak.
0: Bunda Santi kayak apa ya, Jeng?
3: Kayak kunyuk berbau, mau kamu lebet apa alannya Bapak HM ya. Bapak HM
0: kayak apa, Jeng?
3: Kayak kunyuk.
0: Selamat malam, Jeng Robi, Kang Juni. Selamat malam. Bunda Santi berbau kayak apa ya, Jeng?
3: Kunyuk.
0: Kamu Muhtar kayak apa, Jeng? Kamu Muhtar
3: odong-odong kayak kunyuk, wadon lanang. Wadon lanang.
5: Surip pinggirin jembatan kayak apa ya, Jeng Robi?
3: Kayak kunyuk, lur jembatan. Lur jembatan, Bu Surip.
2: Kunyuk aja, Bu Surip
3: orang. Meong.
0: Iya. Bunda Santi kayak apa ya, Jeng?
3: Kayak kunyuk, Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, Ali.
0: Oh iya.

0: Bu Surip,
1: selamat malam Bu Surip.
0: Lagunya itu Mas Arpan.
1: Apa sih?
0: Nanti kapan-kapan kalau itu tuh Purwahamba.
1: Oh, Purwahamba.
0: Kalau sempat jadi ya, di ituin puterin
1: ya. Iya, buat terakhiran wis ya. Terakhiran ya Bu Surip ya.
0: Iya, terakhiran Bu Surip ya. Soalnya selalu monitor.
1: Iya, wis Bu Surip
0: kok. Kayak kunjuk Mas Kurin. Mas Kurin kayak kunjuk. Pokoknya Bu Surip semua.
1: Bu Surip kayak apa, Jeng?
0: Kayak kunjuk wadon egot-egot dubur jembatan.
1: Kunyuk gedang,

0: sama-sama.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. Ya wes ya, satu penelpon kembali. Arvan buka di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saporete. Wis diwakili sampean.
1: Ora. Dangdute.
2: Dangdute Saporete.
1: Ora nyung kudu ndeping 10. Dangdute.
2: Dangdute Saporete.
1: Bulini ngomong Bulini ya.
2: Bulini.
1: Bapak Plamudiono.
2: Ya, Padang Wulan
1: ya Bang.
2: Padang Wulan. Katone.
1: Oh, sing nyanyi siapa?
2: Sing nyanyi Ella Susanti.
1: Ella Susanti lah.
2: Sing nyanyi Bang Almi iki.
1: Sing laka anane Astrolani. Uun Kurniasi. Apa sing nyanyi siapa ge Bang Al?
2: Ella Susanti.
1: Ella Susanti laka.
2: Yo. Sampai di papo.
1: Anane Uun Kurniasi. Wong kon nyebut R ora gelem kok. R len wis iso len. Aas Rolani ngono len.
2: Nek sing nembang Ella Susanti yo kayak
1: A. Jelas kan kene ge. Padangwulan siapa?
2: Sing asli beko ya.
1: Padangwulan siapa rane miki?
2: Anu Ella Susanti.
1: Ella Susanti.
2: Tapi sing asli
1: boy. Kaya sing goleti. Ella Susanti.
2: Iya sih, sing nembang kae sih.
1: Oh, anane Padang Rembulan gue Lucy Susanti.
2: Padangwulan
1: Rini Wijaya. Ella Susanti anane tambatan batin.
2: Ya kalau apa
1: sih? Iya, ya wis Astrolani bae lah ya.
2: Lha kok mbok Astrolani?
1: Lha nengane langka sih Bimen.
2: Jadi cengopi ya, main motornya.
1: Iya.
2: Cengopi, wae, ay, alhamdulillah.
1: Iya.
2: Ya, Om Kas, Mawin ya. Iya, Kang Parjo, Mama Nani ya. Nani Mama Nade, ya. Nani Biblepan, ya. Kang PM, Kang HM ya. Antane
1: cengat ini.
2: Iya antane sampai ya. Kang PM, Kang HM ya.
3: Jeng, aku bingung sih ya sawo nang Pak Bagio kayak apa ya jeng? Papur Bowo. Bang Ar, laler, mencelok nih pager, ditutup makler.
2: Karena berbutun karena pada mulai.
1: Bulini ngono.
2: Iya, Bulini Pamudiono. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Al ya, Jeng Robi, ada Mama Regenis dan juga ada Papa HM ya. 4 penelpon aja lah ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Kundiarti, alamat Dondong Sugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya ibu rumah tangga, dan setiap saya memiliki keluhan, saya ikhtiar pakai produk dari PT Denatur. Keluhan saya, kalau sedang mengajari anak belajar, melihat tulisan kurang jelas. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin, alhamdulillah sekarang sudah jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya atau keluhan mata lainnya, belilah Vitama, solusi memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwulu Desa Siwulu Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Bayan kok.
2: Orang apa-apa, Nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mama ke arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mama ke bisa dangdutan sporete ya.

buat semua balin startup Ramon FM tanpa terkecuali dan spesial buat Mas Arfan, makasih di Ublak Rinding Jos. Dari Jeng Robi, baik, terima kasih Madam Rengganis juga terima kasih, Mbak Am Kembang juga terima kasih, terus ada Kang Junet. Halo Sampurasun Rampes ya, benar enggak? Selamat malam Mas Arfan, piye kabar, sehat-sehat ya? Dari Bang Jun, request lagunya Nang Apa Citra. Nada salamnya buat semuanya aja, buat Nestara Paramon yang lagi monitor dari A sampai Z, dari Z sampai A, berarti cuman Z sama A doang dong ya. Tanpa terkecuali dimanapun berada, dan spesialnya buat sing lagi bertugas ya. Semoga diparingi sehat, amin. Selalu super sayangnya buat Mbak Lulu tercinta, sehat selalu juga, matur suwun Duplak Tinting Jos. Terima kasih kamu terodong-odong, selamat malam Kang Ridi Ansor, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arfan, Kang Ridi Ansor bareng sama Mama Asi Lisbon ya. Dan kelima bidadarinya, lagunya dong Payung Biru, melon lagu apa ya. Salamnya buat Mama Prabu, Mama Ella, Mbak Ari, Mas Ateng, dan juga buat di kawasan Cabawan, Mbak Siva Pekalongan, Tete Agustin, Jeng Robi, terus juga buat Alohis, Papa HM, Abah Yanto, Jumar Gasari, Elang Saputra, Mama Kolor, sama salam manisnya buat si kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Keisha, Nok Anissa, Abas. Makasihnya buat Mas Arfan sama-sama ya. Halo, selamat malam buat Bunda Eko Santi Purbowo. Terima kasih buat yang udah gabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Baik, jangan kemana-mana sampai nanti selesai ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

Hubungi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0: alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: 102.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut Yasa Porere sekarang sudah 23:46 waktu Setara Paramon FM Tegal. Itu artinya Arvan harus pamit ya. Ketemu lagi sama Arvan di lain kesempatan. Mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi ya. Oke. Okay. Dan terima kasih atas segala kebersamaannya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung sama Arvan. Terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur. Dan selamat malam, selamat menikmati malam hari ini. Ada yang lagi bekerja gitu ya, ada yang lagi mencari nafkah gitu ya. Selamat mencari nafkah. Dan ada yang mau istirahat juga selamat malam gitu ya. Arvan juga jadi jam 6 pagi ya, jam setengah 6 sampai jam sekian lah. Baik ya, berjuang ya, berjuang untuk bisa tetap hidup gitu. Oke, terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan pamit, Balin Setara Paramon. Terima kasih Paramon FM Tegal akan menemani Balin Setara Paramon sampai pagi ya, 24 jam non-stop ya, kecuali mati lampu atau lagi ada mati listrik atau lagi ada perbaikan dan sebagainya gitu ya. Baik, Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95. Anda

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh, dengan siapa namanya, asal dari mana?
2: Namanya Teh Ade, dari Purbaratu.
1: Sebelum kenal Habutop, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutop, punya keluhan apa?
2: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutop gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
1: Terus
2: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh.
1: Sama
2: gitu.
1: Lambung ya?
2: Lambung udah sembuh. Sekarang itu adek kuat puasa.
1: Alhamdulillah.
2: Udah sembuh gitu.
1: Pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
2: Iya, pesan adek, apa ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau apa, kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan HW

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: web yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Mau bengi, Ria.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun enggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sara Paramount, 101,5 FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mahal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsun

0: Tur Indonesia Heputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum mengonsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan mengonsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42, Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1, RW 1, sebelum Buruk Dubur, Debong Kidul.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami.
3: Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutop.

0: ramuan Arab. Saya langsung coba beli di agen terdekat dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutop dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop. Selain banyak manfaatnya, Habutop juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak?

0: ngetop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Desa Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bos hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Dena.

0: terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutalk.
2: Dapatkan Habutalk di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutalk, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Palang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
2: Nama saya Tinti Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
1: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
2: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
1: Terus
2: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
1: Emang tahu dari mana ada Habutop?
2: Dengar dari radio.
1: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
2: Baru satu.
1: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, nih belinya dari mana?
2: Dari radio.
1: Di radio, oke. Karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
2: Sama-sama.
1: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan guru, para ustaz, alim ulama, datuk-datuk, pengerusi masjid, majlis, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
1: Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya tiba, datang malaikat membawa kain kafan min nur, dari cahaya, lalu malaikat menampungnya, keluarlah roh, sejuk terasa dari kaki, naik ke atas, naik naik naik, berhembuslah dia dari mulut. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan, aku tiupkan. Dulu waktu masuknya ke tanah, ke daging itu ditiup, maka keluarnya pun juga keluar. Maka mata memandang, ruh keluar. Biji mata memandang, keluar biji mata. Makanya orang yang mati itu matanya terbuka. Makanya yang pertama kita lakukan menengok orang mati adalah memejamkan mata. Allahumma ighfir li 'abdus samad warfa' darajatahu ma'al ghabirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saya jarang-jarang datang bila ada sebut, ustaz, ada orang meninggal dunia. Sudah lama, baru sejam, nanti saya datang. Sebab apa? Saya takut nak pejamkan mata dia. Agak-agak sudah dipejamkan orang, baru saya datang. Saya datang, sudah 3 jam, 4 jam, alhamdulillah saya datang. Belum tutup lagi. Iya. Kenapa? Menunggu Ustaz Somad. Masalah saya tutup. Allahumma arif firli fulan ibn fulan warfa darajahum alwali inna lillahi wa inna ilaihi. Mana istri yang katanya sayang, kaulah bulan, kaulah bintang, setengah nafasku pergi, buah hati belayan jiwa. Ketika roh ada dari jasad, memang betul kata dia sayang, tapi manakala roh keluar dari jasad, dia pun takut menengok mata kita. Dia takut menengok kita, dia takut jam pukul 2 malam, jam 1 tentu itu balik. Na'udzubillah. Begitulah kalau kematian sudah tiba, sampai pada akhirnya dia tutup, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Selepas itu roh pun keluar, dibawa. Kalau dia baik, roh itu dibawa, dimasukkan ke dalam kain kafan min nur, hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, lalu dibawa oleh malaikat sampai ke pintu langit. Malaikat bertanya, inikah orang yang amalnya selalu dibawa pagi, dibawa petang? Inikah orang yang amalnya selalu dibawa hari Kamis? Inikah amalnya yang selalu dibawa pada bulan Nisfu Syaban? Ya, inilah orangnya. Kam min mashhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Bukan hadis. Berapa banyak orang yang namanya masyhur di bumi, tapi malaikat tak mengenal dia. Tapi berapa banyak orang yang tak masyhur di bumi, tapi malaikat mengenal dia. Mengapa? Karena amalnya pagi dan petang dibawa oleh malaikat. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Orang ini mana? Belum datang. Disambut dia. Disambut kedatangannya. Masya Allah. Tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disambut oleh malaikat. Karena amal soleh kita. Maka bila saya datang di satu majlis, malam tadi datang di Shah Alam, orang menyambut ramai. Malam ini datang ke Masjid Muaz bin Jabal, ramai. Esok malam di Terengganu datang, tak tahu entah ramai entah tidak, ramai. Dalam hati, hai Abdul Somad, apakah malaikat akan menyambut engkau nanti juga dalam keadaan ramai? Kalau engkau ikhlas, iya. Tapi kalau tidak ikhlas, na'udzubillah. Nabi Isra Mi'raj berjumpa dengan orang yang sudah lama mati. Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kail mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik, disentapkan sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, mendapatkan ampunan sebelum mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Makanya doa selamat itu baca pelan. Baca pelan, renungkan. Ini sekarang banyak orang baca doa selamat cepat-cepat. Mau maut aja nih. Saya tak pernah menghafaz doa itu pakai kertas, tak pernah. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan, belum pernah. Kenapa ustaz boleh hafaz? Sebab dulu dibawa oleh ayah, dibawa oleh bunda, dibawa dalam acara tahlil, dibawa dalam kenduri orang mati, dibawa. Tiap hari telinga mendengar. Tuan Imam membaca pelan, maka kita ingat. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Anak-anak kita ini, walaupun mereka lari sana sembang sini, tapi telinga mereka mendengar. Dan anak-anak ini hafaz. Kadang anak hafaz, ibu bapa tak hafaz. Sebab apa? Sebab dia golden age, usia emas. Mereka hebat. Mereka kuat ingatannya. Menangkap hafazan itu begitu kuat. Maka kita ajarkan mereka doa itu pelan-pelan. Sebab bila kita ajar kuat-kuat, mereka balik. Dia panggil, ibunda dia panggil. Cuba kau baca apa doa tadi? Mau maut. Apa mau aja ni? Sebab di Iraq banyak orang mati, sebab di Suriah banyak orang mati, di Palestin banyak orang mati, di Rohingya banyak orang mati. Padahal maknanya amat sangat dalam. Allahumma hawin alaina, ringankan kami fi sakaratil maut. Tidak ada gunanya amal banyak kalau tidak selamat dalam sakaratul maut. Makanya kita selalu minta kepada Allah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami yang terakhir keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Biasa orang takbir ini nak pergi perang. Menghadapi sakaratul maut penting juga takbir. Sebab di situ banyak segala macam godaan-godaan. Datang syaitan membawa air. Katanya menjelang sakaratul maut itu haus, panas, haus. Maka datang syaitan membawa air. Engkau sebut nama aku, aku bagi air. Mau? Kata dia. Mau? Engkau mau? Sebut nama aku. Tapi bila iman kita kuat, maka dia tidak akan mampu untuk menggoda kita. Sampai kapan setan tak pernah berputus asa? Sampai bila? La atiyannahum min baini aydihim, aku datang dari hadapan. Wa min khalfihim, aku datang dari belakang. Wa an aymanihim, aku datang dari kanan. Wa an syama'ilihim, aku datang dari kiri. Datang dia. Datang dari hadapan, datang dari belakang, datang dari kanan, datang dari kiri. Oleh sebab itu yang banyak tuan-tuan yang ada berada di sini, orang berzikir semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Dengan zikir itu maka larilah jin-jin setan yang ingin mengganggu. La'uwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan sesarkan mereka. Berapa lama? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad, aku tak akan pernah berhenti sampai akhir keluar jasadnya dalam keadaan mati, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itulah punca mereka. Makanya kita selalu berzikir. Esok pagi terjaga dari tidur automatically, kerana kita sudah programkan di kepala kita. Manakala terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selapar-laparnya orang beriman, manakala dia tengok makanan, terus saja dia ingat Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tapi ada setengah umat Islam bila dah kenyang saja baru ingat Allah. Alhamdulillah. Bila tak kenyang, tak ingat Allah SWT. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, maka inilah hidup yang singkat ini. Bila pernah kita bersedekah, itulah yang akan menolong. Laula akhartani ila ajalin qariba. Kalau engkau beri aku umur panjang, ya Allah, apa yang akan kulakukan? Fa'as-sadaqah, aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin beramal saleh. Malam ini tajuknya Masya Allah, ini tazkirah terakhir, ini tazkirah akhir, last, dan tajuknya pun akhir pula. Mudah-mudahan ini tazkirah terakhir, tapi bukan terakhir bagi saya. Andai mati tidak masalah, Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan aku besok masih hidup ya Allah, jadikan hidupku itu ziyadatan li, sebagai amal tambahan. Kalau mati malam ini, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Kalau aku mati, maka kematian ini berhenti berbuat dosa. Orang beriman tak pernah sedih. Kalau dia mati, berhenti buat dosa. Kalau bertambah, bertambah pahala. Andai Abdul Somad esok pagi masih hidup, bertambah pahala. Dia akan tazkirah. Dia akan bagi pelajaran. Andai Abdul Somad mati malam ini, alhamdulillah, berhenti melihat dosa. Dosa apa? Masuk airport, dosa. Masuk ke plane pesawat terbang, dosa. Dosa apa? Dosa mata. Takkan tak kita tengok. Mata terbuka, takkan kita tutup. Maka orang beriman sentiasa menjaga dirinya. Tak pernah dia berkeluh kesah, tak pernah dia mencaci maki. Kenapa aku matikan aku ya Allah? Kenapa umurku pendek ya Allah? Ridha kepada Allah. Itu yang selalu kita katakan, raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Aku ridha. Ada yang lebih hebat daripada haji mabrur? Ada yang lebih hebat daripada jihad fi sabilillah? Ada yang lebih hebat daripada zikir dan baca Quran? Apa dia? Ridha bi qada'illah. Ridha menerima keputusan Allah. Makanya banyak lelaki yang ridha. Manakala meninggal istrinya, datang orang. Apa tuan tak menangis? Aku ridha menerima ini, ustaz. Memang dah lama aku tunggu-tunggu. Oh, ini bukan ridha. Ini memang penyakit. Oleh sebab itu, maka makna ridha adalah tak berkeluh kesah. Setelah orang masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa lagi yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga? Ridhaka. Tapi kau sudah masuk surga, ada yang belum kami dapat. Apa dia? Ridhamu. Yang mendapatkan ridha Allah hanya orang yang ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Malam yarda bi qada'i. Sesiapa sahaja yang tak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Hadis ini dhaif. Tapi untuk tarhib wa tarhib, untuk berikan semangat beramal, untuk fadha'il amal boleh dipakai. Kerana ia bukan masalah akidah, bukan masalah halal haram. Jangan permasalahkan masalah. Bila kita sudah beramal, sudah baik, tak usah berkelahi masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, masalah kecil-kecil, masalah sepele, masalah remeh-temeh. Kerana ini hanya akan merosakkan hati kita sahaja. Berapa banyak hati rosak disebabkan masalah-masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa salam-salam ni? Padahal hati sedang lembut. Selama ini dia berzina, selama ini dia minum khamar, selama ini dia mabuk, tak ada pernah orang marahkan dia. Tiba-tiba dia dah taubat, dia masuk masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia nak salaman, apa salam-salam? Tak boleh salam selepas sembahyang. Ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnah. Kata dia dalam hati, aku mabuk 20 tahun, tak ada orang bagi tahu mabuk tu haram. Ini aku dah taubat, salam kau kata haram. Ha, kata dia. Tinju. Bila sebelum sembahyang tadi belum ada bersalaman, selepas sembahyang baru bersalaman, hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan, disukai, kata Imam Nawawi. Belum sembahyang tadi tak ada salam, sebab dia lambat, Allahu Akbar. Lepas sembahyang dia salam, mustahab, dianjurkan, baik, tak salah. Bila sebelum sembahyang tadi sudah bersalaman, salam Haji, salam Datuk, salam Tuan, masuk ke masjid, selepas sembahyang dia salam balik, mubah, tak jadi masalah. Yang tak boleh, dalam sembahyang bersalaman, itu tak boleh. Datuk sehat, itu tak boleh. Oleh sebab itu mari kita jaga hati kita yang dah baik, yang dah elok ni, jangan dirosakkan hanya kerana masalah-masalah kecil, masalah-masalah khilafiyah. Melunakkan hati. Kayu patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati rosak, kemana obat akan dicari? Oleh sebab itu memperbaiki dengan akhlak. Al-adab fawqal ilmi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Tak ada guna banyak ilmu, banyak kaji, banyak, tapi menyakitkan hati orang. Ada yang lebih hebat daripada ilmu, apa dia? Adab.
2: Apakah mimpi itu dirancang oleh Allah apa oleh setan? mimpi terbang. Nabi jawab, Allah ada. Masya Allah anakku. Anak-anak serius dengar ceramah 90 menit. Luar biasa itu. Mimpi ada tiga. Pertama, mimpi dari Allah namanya ilham. Mimpi dari setan namanya waswasah. Yang ketiga, proses berpikir di waktu siang yang tak selesai terbawa di waktu malam. Maka jangan pernah memikirkan mantan. Takutnya nanti malam tersebut ya, yang, oh yang, kata istrinya, aku di sini bang, bukan engkau mantan. Ha? Habis pindah Priuk ke tempat tidur. Nah, ada mimpi dari Allah ilham, ada mimpi dari setan. Pak Ustaz, saya ketakutan, tapi takutnya bukan kepada Allah, takut begini, takut begitu, itu dari setan. Kalau mimpi dari setan, gimana respon kita? Maka bangun malam baca ta'awuz, a'udzu bikalimatillah hitam mati mingkuli syaitani wa mati wa mingkuli aini lamah. Gak ingat bacaan itu Pak Ustaz? A'udzu billahi minasyaitani rajim, tiup ke sebelah kiri dengan sedikit air liur. Jangan diludah. Kebetulan suaminya tidur sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aku setan. Makanya sebelum tidur itu baca doa. Sebelum tidur baca Fatihah sekali, Kul Wallah tiga kali, Kul Ambil Falak sekali, Kul Ambinas sekali, Ayat Kursi sekali, Kul Wallah sekali, tiga kali, Fatihah sekali, Kul Wallah tiga kali, Kul Ambil Falak sekali, Kul Ambinas sekali, Ayat Kursi sekali, tiup ke tapak tangan, hembuskan ke muka, ke kepala, untuk menjaga dari godaan setan, sihir, santet, dan macam-macam black magic. Saya sudah wudu, sudah baca doa sebelum tidur. Tapi mengapa mimpi saya masih buruk, Pak Ustaz? Yang namanya setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Setan itu kerjanya la

dari kiri, itu kerja setan. Jadi setan itu jahat, Pak Ustadz. Iya, kalau dia baik, berarti setan taubat. Ada setan taubat? Ada. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Ada jin yang baik, jin Islam. Ada jin yang tak baik, jin kafir. Jin itu ada yang ikut waktu kita lahir dulu. Waktu kita lahir ditusuknya pusar anak lahir. Itu maka anak itu menangis. Wih, wih. Jin waktu lahir saya dulu, ada jin yang ikut dengan saya. Pas dia mau ikut, kan, waktu kami makan di rumah Pak Bupati, jin itu mau ikut. Mau ikut dia makan jagung itu. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pas saya mau masuk ke kamar mandi di rumah Pak Fadil Muhammad, jin itu mau masuk juga. Tapi tak jadi, karena saya baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Pas saya mau tidur, dia mau ikut juga. Tapi tak bisa, saya baca doa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca sekarang, nanti tertidur di telan lapar. Makanya kita suruh baca doa. Itu. Tapi ada jin yang kerjanya tak jelas. Itulah jin yang di pokok-pokok kayu, di sumur-sumur tua. Ini namanya jin non-job. Gak jelas kita. Kadang di warung-warung kopi, duduk, memen gaple. Gak jelas itu. Kita minta dijauhkan dari jin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya baca itu. Jadi yang berbisik itu siapa, Pak Ustaz? Bisa kali jin, bisa nas. Kawan kita pun yang berbisik, kita bacakan juga itu. Kapannya Syahnu Umar Masyarakat, Pak Ustaz? Kapannya Syahnu itu dipromosikan naik jabatannya karena dipakai dulu kan? Fulah Allah bin Nas, Malikin Nas, Syahnu. Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Qais tak bisa meninggalkan Layla karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Qais itu gila. Dan Qais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Qais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Qais, ya, adunia turidu alaila turidu amid dunia wa ma fi tawayaha. Qais, kau suka dunia beserta isinya atau Layla? Nama perempuan itu Layla. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Layla? Apa jawab Qais? Lahu barun ni'aliha ahabu ilayya wa ashfali balwa. Debu yang menempel di sendal Layla lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Layla, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih ku cinta beserta lebih daripada isi. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya. Delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah
supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingatnya. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Bang, gak yang aku? Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad berpindah agama? La ya'illu damu mri'in muslim illa bi ihdats salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung. Mati. Inilah ibu-ibu. Orang dihukum pancung ibu ketawa. Sadis kau. Yang kedua, as-sayyibu zani, orang yang berzina, hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam, ya. Apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati, ya. Apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan, tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya ceramah-ceramah ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad. Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati. Kabeh. Ceramah ustaz yang lembut, Ustaz A.A.G. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita.

0: Hidup ini kirimkan selama Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Yang ceramah saya kosan, kasar, radikal itu sesuatu itu.
1: Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan di yang penuh barokah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Jangan lupa kita saling mendoakan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selarok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Serayu. Oh, yes. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, di Serayu.
0: Ini datang ke studio ada keperluan apa, Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa, Pak, sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop.
1: Habutop.
0: Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis tiga botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: Tiga kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa, Pak?
1: 57.
0: 57.
1: Iya.
0: Tapi kelihatannya kayak masih
1: 67.
0: Muda. Oh, 6,
1: lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
1: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali apa ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir inyonge wong Tegal Kota Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang.

dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otibus, panas tipus. Ya, Otibus.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan Toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan pocokan.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Duda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Sampai di 10 pagi dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, buat Balani Setara yang saat ini lagi masuk angin, lagi ngereges awak. Oke, ya wis ora karungan menulis pokok ya. Aja kesuwen yuk, iya di seruput teh mor.

0: Nya ya kerasa nemen wis pokoknya mantap ya. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Pagi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Saporete. Nemen. Embu ya. Enak nemen ya, kayak yang empuk ya. Wis kari mangape ladang dang toko wis dang. Iya, sabar. Kalau orang sabar itu disayang penyiar ya. Ya mania ya. Iya.
1: Assalamualaikum Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah. Mikis ngomong dari duta saporete durung ya.
1: Wis loh.
0: Adher wis. Ya mari ngok imbuh mbok apa imbuh.
1: Duta
0: saporete. Sapor. Ya. Sapor tek wong ireng. Selamat pagi wong ireng. Iya, kayak wong ireng.
1: Selamat pagi ya.
0: Lodot ayangnya online ya. Ya. Lagu apa mania? Apa?
1: Ada rindu.
0: Ah?
1: Ada rindu.
0: Ada rindu. Ada rindu sama siapa? Ah, masa sih? Ah, aku tak percaya deh. Hora, hora lah, hora percaya ya ada rindu ya Mama Nadia.

0: Nok Wiwin.
1: Iya. Nok Nia, ya. Nok Wiwin. Jasak racun.
0: Jasak Wimensak.
1: Iya, Kang Miss B. Jadi Kang Miss B kita ngomongnya ngolong, jadi Kang Miss B kita ngomongnya ngolong kiye liku empuk. Empuk.
0: Empuk apaan,
1: Nek? Empuk Kang Suro. Nah, kue. Ibni Abdillah, Kang Ibni. Tut, tut, tut. Siapa sing protol, tut. Kayaknya Kang Ibni sing protol, ya. Iya. Iya, iya. Ya percaya bawis ya, percaya bawis. Ya sak rajum ya.
0: Sak ya sama Bu Caca ya.
1: Iya.
0: Terus Pak Cengati nih.
1: Iya. Terus
0: sendel-sendel ya.
1: Budekmu.
0: Selamat pagi Budekmu.
1: Iya. Jengatno ya. Jengatno keluarlah. Keluarlah dari tempat persembunyianmu.
0: Dari sarangnya.
1: Iya, iya mulane angkrem bae jengatno ya.
0: Terus iya. Mbak Eka Tonjo.
1: Iya.
0: Mbak Eka Mas
1: Anja. Buat siapa lagi?
0: Mbak Atin apakah napi Kang Hodi, iya. Presenter Mama Silisbon.
1: Iya, Bu Hodijah, salam dua kapsul.
0: Dalam dua kapsul.
1: Wih, cilok citong orang melu. Wih, cilok citong orang melu ya.
0: Iya, dalam dua kapsul.
1: Iya.
0: Pusat yang tahu. Empat. Ubi Ibni Abdillah ya, Mame Abdillah. Nopi Alokis Agustin, Teh Dewi, Teh Kita Tawa, Ia Abaweni.
1: Piol.
0: Iya. Piter ya.
1: Iya.
0: Uwer. Ahmad ya. Akbar ya. Ahmad Akbar. Akbar ya.
1: Albar.
0: Albar. Terus buat Bumira, keluarga, Pak Mandor, Bu Mandor, Pak Awang masih ada. Ondang Anting, Agus Lawatan, Agus Lawatan, Matea, Karum Agus Boileren, Mama Hikmah, Mama Alisa, Karum Agus Ya, Edi Dados, Kang Tarayu Marti, terus Pak Niratu, Kang Dasmat, Mbak Ani, Anoko, Mama Anis, Mama Hilda.
1: Jengatanya mul, ge! Awas lu Ria, awas ya nyoh diawas awas, awas lu ya Ria ya, awas. Makasih salame ya Mbak Nia, iya. Makasih salame.
0: Iya. Terus buat Ami Bakar Madu, Melela, Kang Al, terus buat.
1: Ya Mbak Feby Bilpas. Berarti aslinya mah jengat ini ngeringau kena toyus ya. Cuma kuat.
0: Tapi
1: iya cuma kuat loh saiki loh. Kuat ora lutak lutik ini.
0: Coba dia ngono sik aku ora tahu ben kena coba aku disalami apa orang.
1: Iya kan. Iya iya iya iya iya iya. Ya
0: tentunya lami
1: kok.
0: Mama Kiwi Kang Tawut Kang
1: Tawut
0: Mama Anot Dede Anot
1: Mama
0: Wajra Anok Marcel
1: Mbak M pagi Mbak M Mbak M Mbak M Mbak
0: Bang Bang ya Mama
1: Tia
0: Mama Tia Mama Ayi terus buat Mama Wajra Maju Maju

0: cek channel Said ya.
1: Channel Jet Om Kasnuri.
0: Om Kasnuri ya, Mama Wiwin.
1: Iya.
0: Pak Puri nih karo
1: Mama Enot ya. Karo
0: pegurune
1: Kang Mukhtar. Embu bae. Iya. Saiki mah Kang Mukhtar do ngomong tak embu bae.
0: Selalu ya Kang Mukhtar.
1: Kang Mukhtar embu bae. Halo. Terus apa maning ya? Embu bae Kang Mukhtar, embu bae.
0: Baik, Bapak Ari, Mama Ari ya.
1: Iya, Bapak Ari, Mama Ari ya.
0: Ya, terus Kang Kumis, terus Pak Dun, Bang Dun.
1: Iya.
0: Terus Kang Andi.
1: Iya.
0: Terus Pak.
1: Terus
0: siapa kayak
1: siapa maning? Tur.
0: Mama Ami,
1: Tur.
0: Mama Lydia, terus Kang Tarto ya. Kang
1: Mama Tarto. Nesa. Selamat pagi Mama Nesa.
0: Nesa. Terus buat
1: Mbak. Nice.
0: Purone ya.
1: Iya.
0: Terus buat
1: siapa lagi? Ada ngeblank.
0: Ngeblank, Mbak.
1: Enggak kabeh baen?
0: Iya, wis enggak kabeh baen.
1: Yu. Iya. Amin.
0: Persange ngong ireng ya.
1: Iya. Ajak lale tanggal 12 hadir.
0: Insyaallah.
1: Iya. Kok biasa bantah cajaben noh. Ikan perak sejaban, perak nemen lah, perak sejaban ini nemen kayak gue ya.
0: Kok pantas langsung nemen ya balik ya.
1: Perak mania nih mania ya. Iya ya mania ya. Aku. Iya mulan, kan mau mau nemu tonggara kan perak kok ya.
0: KBB
1: mbak. KBB ya mbak Nia. Oke mbak Nia. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tincing. Oh iya Bude Habibah. Terima kasih Mbak Nia ya. Iya, Mbak Nia, Mbak Nia. Umi Ii sama Umi Dina. Selamat pagi Umi Dina, Umi Ii nang Debong ya. Sejimane yo di sapa di 6145477. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Sapor
1: Sapor Rete.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat dong.
2: Iya dong. Terus
1: iya.
2: Lagune.
1: Apa lagune?
2: Salahmu sendiri, Mbak.
1: Salahmu sendiri ya wis, iya. Salahmu to ya. Salahmu iya. Sendiri ya. Ya wis. Wis so.
2: Dalam perjalanan dengan yang lagi tugas.
1: Iya.
2: Kalau yang baru turun ya. Balinya ya.
1: Iya.
2: Rawang-rawange. Terus yo Ami Barmadu Melela. Umi Api Papa Dekondrong. Kasar Raju Ibu Suhada.
1: Iya.
2: Mbak Atun.
1: Iya. Sebagai
2: Mama Hilman.
1: Oh.
2: Umau

0: Malaysia ya. Terus Mama Nadia, Mama Aisha, terus Mama Alisa rumah aku se. Wa atok rumah I.
1: Wa atok karo ma.
0: Iya. Duita
1: I. Iya, ma.
0: Iya tuh. Yo Marti ya, saat Om Cipto di negara retrinin, tadi tunteng.
1: Iya.
0: Umi Iik ya.
1: Umi sama Umi Dina, Umi Dina, Umi Dina.
0: Umi Dina.
1: Iya.
0: Terus Mama Rizky.
1: Iya.
0: Terus gue.
1: Terus apa lagi?
0: Bisri ya.
1: Bu Bisri.
0: Bapak Kepitin, Peter Peter,
1: Biol
0: Biol. Ahmad Ganteng.
1: Jenal
0: Jahit ya. Terus maningnya kok udah Siti Penggela, Mama Ai, Mama Yola, Mama Nurul Penggela juga.
1: Iya.
0: Terus Ida Marta Loyo ya.
1: J.
0: Terus Mas Eri Kandine, Mama Zero, Zero.
1: Mama Zero, Zero.
0: Mama
1: Arina. Iya.
0: Cingat
1: no.
0: Tantoni.
1: Ya.
0: Terus Apur On, Kang Aryo, Mbak

0: Terus Kang Agib Jekrani.
1: Pagi manes.
0: Manes banes. Bunda Putri, Mama Suri, Mbak Dewita, Mama Uti, Mama Elsa.
1: Iya.
0: Terus Mama Yunita juga, Mama Yaya.
1: Iya.
0: Terus Elan Dut. Iya, Tante Petri ya. Iya, terus Maninge ngo Nyak Nur Kanti, Dede Abi, Mbak Sipa Warkona, Mbak Kotun,
1: Mbak Kotun, Mbak Murni. Selamat pagi Mbak Kotun.
0: Iya, Murni juga.
1: Mbak Murni, ya.
0: Ya kebelanis kebeli Ila Tower, Ila Kupat, Mudri Kasil, Mama Ho.
1: Iya.
0: Mama Dede.
1: Iya.
0: Mabdam Rengganis.
1: Mabdam Rengganis.
0: Iya, terus gue Upo Happy.
1: Dimensi Kang Mukhtar, Kasri Embu Bo.
0: Boy.
1: Embu ya, Embu ya.
0: Cekuku. Mama Kiwi Kang Sabu,
1: iya.
0: Mama Wadra Kamisa, Mama Ning, Mama Yo, Mama Uci, Terus Maju Bingsan, Lu Wisnu,
1: Mala
0: Abu Joko Poleng, Bu Ijo, Ibuat Basiro, Malin Kang Kobra.
1: Iya.
0: Terus gue Bu Sri Mam Cakra, Mama Abdillah, Mama Wirda Busanto, Mbak Ijan ya, Terus Mas Anis, Mama Dea, Gus Boiler, Kang Ondang Anting, Kang Yono Tunon, Terus Om Ajet, Krosak Bebuk.
1: Om Ajet, Krosak Mabuk dia.
0: Iya, Pegemon, Umi Jihan, Terus Ayu Poso, Bunda Nadine, Lanjut Maning dia, Teh Mimi, Teh Lilu, Teh
1: Kita,
0: Teh
1: Dinda, Bu Demut, Pagi Bu Demut,
0: Mas Anto, Karolima, Bu
1: Jodoh, Dede,
0: Terus Maning, Atun Tewang, Kiki Marapode, Karo Putra Krishna, Mas Amrul, Mas dan Om Omat, Om Lim, Abri
1: Pak Haji Rosidin, pagi Pak Haji Rosidin.
0: Pak Haji Rosidin. Pagi
1: Kang Miss Begito.
0: Miss Begito udah Mama
1: Cak Laleng Tarolas ya.
0: Tante Warto,
1: Mbak Febi ya. Ya weh.
0: Tapi nabar di Roda aja Mbak Puri ya. Tepul Arto Party ya.
1: Relep
0: Jegero. Terus apa?
1: Sabah.

0: terus Mbak Iang ya, Rocot, semuanya KB Mbak.
1: Semuanya KB.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Setara para MM. Iya.
1: Minggu
0: 12 Juli.
1: Iya, tanggal 12 ketemu ya. Iya, di rumahnya Mbak Siti Sowimah. Siti Sowimah. Iya.
0: Iya, spesial yang Mbak Ria sehat ditukar.
1: Iya.
0: Selalu sehat.
1: Amin.
0: Paling mentok.
1: Mentok ya. Iya.
0: Terima kasih Mbak.
1: Iya.
0: Atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
0: Jos.
1: Terima kasih Kas Nyublak yang ada di kawasan Lepeteng ya, sama Mama Wiwin. Ya, buat Balon Istara yang ada di area Jenggul. Halo. Ya, dari Jenggul dulu ya. Halo. Disapa yang ada di area Jenggul Bumi Harja dan sekitarnya ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya, silakan bisa ke apotek Jenggul ya. Halo yang ada di Jenggul, ya tuh bisa ke apotek Jenggul ya. Terus buat yang ada di Kalijambe, halo yang ada di Kalijambe, Marga Padang dan sekitarnya ya, silakan bisa ke apotek Lues. Halo yang ada di apotek Lues, selamat pagi. Terus untuk yang ada di kawasan Tangkil Mindaka ya, itu bisa ke apotek Arayan ya. Iya. Halo yang ada di apotek Arayan ya. Iya, yang biasa beli di apotek Arayan yang tadinya di Kuayuan Berkat sekarang sudah pindah ke Tangkil Mindaka ya, depan JNT ya. Iya. Terus masih area Mindaka, silakan bisa ke apotek Mindaka. Terus bisa juga ke apotek Nara Farma yang ada di depan pom bensin Mindaka ya. Terus buat yang ada di area Karangjati, Karangcegak ya, Balamoa dan sekitarnya ya, silakan bisa ke apotek Sehat Sejati. Terus buat yang ada di Derma Sandi dan sekitarnya ya, itu bisa ke apotek Derma Sandi Sehat. Ada yang ada di kawasan Purbayasa juga, silakan bisa ke apotek Derma Sandi Sehat ya. Yang ada di Jenggawur juga silakan bisa ke apotek Derma Sandi Sehat ya. Oke. Buat Mama Ii yang ada di Jenggawur ya, barangkali mau beli Habutop